0: Indonesia Rosmani Darjul Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital, PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, Sekolah Kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen

0: ini, sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
1: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
2: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
1: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
3: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
1: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
5: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
6: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk

0: buat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.titikrri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ya, pendengar, Badan Geologi mengingatkan bahaya di balik fenomena blue fire atau nyala api biru yang muncul di Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebut blue fire dipicu oleh pelepasan panas vulkanik yang sangat tinggi hingga mampu membakar material di permukaan. Salah satu potensi bahaya di balik blue fire adalah semburan gas vulkanik beracun. Ya, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi, salah satunya meminta masyarakat tidak beraktivitas dan menginap dalam kawasan bukaan kawah aktif yang ada di dalam kompleks Gunung Papandayan. Daerah-daerah yang dilarang antara lain Kawah Baru, Kawah Emas, Kawah Nangklek, Kawah Manuk atau Balagadam, terutama dalam radius 500 meter serta ketika cuaca mendung dan hujan. Kemudian masyarakat juga diminta untuk mewaspadai gas beracun yang konsentrasinya dapat meningkat secara tiba-tiba. Berdasarkan pantauan, hingga Sabtu 26 September, sinar api di kawasan Manuk sudah tidak lagi terlihat. Namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memastikan bahwa pemantauan intensif selama 24 jam akan terus dilakukan.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Rina Agustini dengan topik FIFA ASEAN Cup 2026 momentum kebangkitan sepak bola dan persatuan kawasan ASEAN. Pendengar, sepak bola bukan hanya soal pertandingan dan perebutan gelar juara. Lebih dari itu, sepak bola juga menjadi ruang untuk membangun semangat kebersamaan, sportivitas sekaligus mempererat hubungan antar negara. Pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 perhatian masyarakat kawasan ASEAN tertuju pada pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026, edisi perdana yang berlangsung di Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah. Ajang ini menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi dan kontribusinya dalam dunia sepak bola regional. Lantas seperti apa dampak penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 terhadap perkembangan sepak bola Indonesia? Sejauh mana momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan dan membuka peluang bagi pemain-pemain muda? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kompetisi ini juga dapat menumbuhkan semangat persatuan, sportivitas, serta hubungan yang semakin erat di antara negara-negara ASEAN? Itulah yang akan kita bahas dalam dialog kali ini dengan topik FIFA ASEAN Cup 2026, momentum kebangkitan sepak bola dan persatuan kawasan ASEAN. Dan kali ini telah tersambung dengan pegiat sepak bola Cirebon di ujung telepon ada Bapak Didi Sunardi. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat pagi Pak Didi.
3: Selamat pagi Mbak Rina.
2: Ya.
3: Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Dan bagaimana kabarnya Pak Didi untuk pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, Mbak Rina.
2: Sehat ya?
3: Dalam keadaan baik, sehat ya.
2: Oke, kalau Bapak memandang nih Pak ya, melihat pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 yang untuk pertama kali digelar dengan Indonesia dan juga Hong Kong sebagai tuan rumah, bagaimana Pak?
3: Ya, alhamdulillah kita, walaupun Liga Super ini terhenti sejenak selama kurang lebih 2 minggu, dan kita para pecinta, pegiat, penonton sepak bola dapat terhibur dengan adanya FIFA ASEAN Cup 2026 ini, khususnya yang berada di wilayah Bandung dan Jakarta. Dan tentunya ini akan membawakan dampak yang positif, bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dan merupakan salah satu modal Indonesia di dalam menerima, mendapatkan dukungan penonton baik yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ataupun penonton Indonesia yang walaupun timnya tidak bermain di Bandung di Sijalak Harupat dan

0: live di YouTube channel RRI Cirebon, dan Anda juga bisa bergabung ya melalui live chat RRI Cirebon ya. Jadi ajang ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional juga ya Pak ya?
1: Ya, sudah pasti itu. Pasti ya. Mm-hmm. Bahwa kita harus berbicara di Piala Dunia, kemarin kita gagal, kemudian di Asian Games yang saat ini berlangsung juga kita tidak ada, dan ini saatnya di Piala Asian ini membuktikan bahwa Indonesia ini masih ada, gitu ya. Sehingga kebangkitan dari sepak bola ini harus dimulai nih dari Piala Asian ini, yang kita tergabung di dalam grup A ini bersama Singapura, Malaysia, Bangladesh. Ya mudah-mudahan nanti malam ini kita akan menghadapi Malaysia ya. Dan ini performa para pemain tentunya harus lebih baik dari kemarin yang sudah berhadapan dengan Singapura, di mana saat kita posisinya berada di peringkat kedua klasemen sementara ya di grup A. Karena memang Malaysianya menang 3-0 atas Bangladesh. Sehingga momentum malam ini merupakan momentum yang sangat ditunggu oleh para supporter Indonesia yang akan memadati Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan kita dapat 3 poin sehingga kita posisinya berada di peringkat pertama sementara. Saya kira itu untuk yang malam ini.
0: Oke. Dan sejauh mana turnamen ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan juga daya saing sepak bola Indonesia di kawasan ASEAN nih Pak, menurut Bapak?
1: Ya, saya kira Indonesia harus bisa menunjukkan ya dengan pemain-pemain hasil dari pada diaspora, walaupun itu lebih banyak daripada pemain-pemain yang dihasilkan dari kompetisi Liga Super ini ya. Sehingga pemain-pemain yang diaspora ini ya kita bisa saksikan bersama oleh Romeli, kemudian pemain yang baru beberapa bergabung Luke Fikeri dan sebagainya. Dan ini tentunya pelatih John Heitman ini bisa memberikan kesempatan lah kepada hasil daripada produk pembinaan dari Liga Super kan. Rizky Ridho kemarin saja mainnya di babak kedua ya, kemudian beberapa ya Hanan babak kedua. Jadi harus bisa meningkatkan kualitas skill individu masing-masing. Saya kira ini saatnya bahwa Indonesia masih ada, Indonesia bisa, dan insya Allah ke depan akan jauh lebih baik, dan mudah-mudahan Piala Asia ini bisa direbut oleh Indonesia, dan ini menjadikan barometer bahwa Indonesia mempunyai kualitas yang mumpuni dan bisa bersaing di tingkat ASEAN, bahkan nanti bisa menuju ke level yang lebih tinggi Mbak Rina.
0: Oke. Pak Didi, bagaimana Anda melihat posisi sepak bola Indonesia dalam ekosistem sepak bola ASEAN Pak?
1: Saya kira kompetisi yang sudah kita lakukan, informasi yang didapatkan adalah yang paling baik ya di ASEAN. Nah saya kira potensi-potensi yang saat ini terjadi, kualitas daripada para pemain juga harus lebih ditingkatkan, karena memang ini merupakan ujian untuk kita semua. Untuk menuju ke level yang lebih tinggi tentunya harus bisa bersaing secara kualitas, baik secara kualitas permainan, tim, dan wabillahi khusus kepada kualitas pemain individu masing-masing. Sehingga benar-benar bahwa Indonesia itu dilihat oleh mata dunia. Sehingga kualitas persaingan di tingkat ASEAN ini jauh lebih baik, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi juara nih Mbak Rina, atas doa restu daripada seluruh supporter ya. Seperti itu. Dan targetkan semua kemenangan di setiap laga pembuka ini ya. Bisa mengalahkan,
0: optimis berarti apa?
1: Ya, ya kemarin Singapura, nah sekarang bisa mengalahkan Malaysia. Saya kira ini 50-50 nih Malaysia. Biasanya kan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Nah Thailand, Vietnamnya kan berbeda grup ya. Mudah-mudahan kita bisa menang atas Malaysia nanti malam ini.
0: Amin, amin, amin. Baik, sudah ada yang bergabung melalui live chat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Ada Majalengka 12, selamat pagi dari Majalengka. Selamat pagi juga. Ada Anabia. Bapak, bagaimana Bapak melihat penampilan timnas Indonesia di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2020?

0: 2026 dan bagaimana peluang timnas untuk bisa menjadi juara di event ini? Mangga, sekali lagi mungkin Bapak bisa jawab, Pak.
1: Iya, saya kira kalau kita melihat dengan mata kita masing-masing kemarin pada saat dengan Singapura, Indonesia sebenarnya bisa mencetak gol lebih dari 2 ya. Ya, karena finishing daripada proses akhir penyelesaian ini yang masih terkadang terburu-buru ya. Dari sisi kolektif permainan itu sudah cukup baik ya. Mungkin pelatih John Heitman yang nanti malam akan berlaga lagi juga akan meningkatkan mana kekurangannya di lini depan, tengah, ataupun di sektor belakang itu mungkin sudah dievaluasi. Nah, nah bagaimana melihat nanti malam, dan ini pertandingan malam sangat menentukan, dan tentunya pelatih sudah mengevaluasi daripada permainan yang kemarin disamakan dengan Singapura. Dan ini sudah cukup baik ya, penguasaan bola juga lebih banyak Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Walaupun posisi kita memang bermain di kandang sendiri, dan pasti dukungan para supporter, para penonton ini mungkin nanti malam akan jauh lebih banyak ini, Mbak Rina.
0: Oke, oke, baik Bapak. Dan selain prestasi, dampak yang bisa dirasakan oleh ekosistem sepak bola nasional termasuk klub, akademi, pelatih, dan juga komunitas sepak bola apa aja nih Pak?
1: Ya, saya kira akan berdampak secara ekosistem ya, baik kepada klub, kemudian kepada pelatih, kepada para pemain, bahwa sekarang dengan banyak diaspora ini, para pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia ini tentunya akan semakin lebih giat, semakin lebih meningkatkan skill dalam latihan, sehingga benar-benar bisa menjadi bagian daripada timnas. Siapa sih pemain liga klub yang tidak ingin menjadi sebuah pemain nasional, karena muaranya adalah semua harus bisa menjadi pemain timnas Garuda yang akan mewakili Indonesia di level manapun, di kompetisi, turnamen manapun, sehingga ini harus menjadi sebuah kebanggaan bahwa merah putih ada di dadaku, Garuda ada di dadaku, sehingga benar-benar menjadi sebuah ekosistem yang menyeluruh dari semua penggiat sepak bola baik di pusat maupun di daerah, dan ini mudah-mudahan bisa mengetok tularkan berada di wilayah Cirebon dan sekitarnya sehingga demam sepak bola ini benar-benar terus terinspirasi oleh para pemain, para pelatih, sehingga benar-benar bisa menjadi awal kebangkitan bahwa Indonesia masih ada, bahwa Indonesia bisa maju dengan adanya sepak bola. Siapa yang tidak bangga kalau lagu Indonesia Raya diperdengarkan di negara lain? Nah, seperti yang sekarang kita ikuti ya, Asian Games di kota Jepang. Begitu.
0: Baik, jadi semarak ya, semakin tumbuh semua ya, perasaan sukacita untuk mendukung ya. Baik, baik. Dan sudah ada Ibu Indra di pelayangan yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi Ibu Indra.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan Pak,
0: ada Pak Didi,
2: iya. Sunardi, ya.
0: Betul, Ibu.
1: Iya, Bu. Bu Indra, selamat pagi Bu Indra, luar biasa nih Bu Indra nih.
0: Silakan, silakan.
1: Ibu guru kita ini luar biasa.
2: Itu karena was-was Bung Didi.
1: Iya. Ya, Bu Indra, ibu guru ya, kita semua.
2: Iya. Kenapa?
0: Ibu guru kita katanya.
1: Ibu kita semua.
0: Ibu kita semua katanya.
2: Iya, alhamdulillah jadi guru. Katanya harus digugu dan ditiru. Inginnya ya ini mengenai sepak bola. Tiap mau bertanding hati was-was.
0: Iya. Kenapa Bu?
2: Anehnya itu kalau kita memperkirakan hasil yang tinggi gitu, ada kejutan jebrak, malah ya nanti kalau kitanya udahlah terima aja apa adanya, wah bagus hasilnya. Jadi selalu berharap-harap mas gitu. Tadi Bung ini mengatakan dengan Singapura itu apa bisa menghasilkan lebih dari 2 gol itu karena penyelesaian akhir. Tapi maaf, karena saat ini juga Singapura kan bukan, ya dianggap bukan tim yang kuat begitu, yang ya udah pantas lah kita mengalahkannya. Nah nanti kalau seperti, nah nanti malam dengan Malaysia ini atau Vietnam, Thailand yang waduh, untuk tingkat Asia aja kita sudah harus, ya itu tadi, was-was menang, gak menang. Lalu mengenai pemain diaspora, kenapa ya di hati ibu ada banyak diaspora, kita kalah juga.
0: Okay.
2: Ya. Nah, kenapa? Udahlah, kita apa berusaha dari mulai awal, yang kelompok umur itu terus kita bina sampai menjadi pemain yang tangguh. Tanpa diaspora mungkin biayanya lebih sedikit dan lebih membangkitkan, kenapa ya, rasa nasional yang lebih melekat lagi. Itu pendapat ibu lo, Bung Didi. Yang lain kan enggak juga begitu, karena kalau menang pun oh iya pantas aja banyak diasporanya. Iya. Bagaimana ini pendapat Bung Didi? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Rina.
0: Sama-sama Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, kalau misalnya ternyata Indonesia main, perasaan jadi was-was nih katanya. Apakah ini juga termasuk mungkin nanti bisa Pak Didi cermati apakah permainannya belum konsisten atau bagaimana? Dan yang kedua mengenai pemain diaspora, padahal turunnya banyak ya. Kenapa kita masih kadang masih suka kalah juga gitu ya? Dan kenapa tidak membina pemain muda sampai akhirnya benar-benar jadi profesional dan mereka turun semua gitu ya, pemain-pemain yang asli Indonesia, biar bisa ada rasa juangnya, nasionalismenya untuk untuk apa ya, berjuang gitu ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Mangga Pak Didi.
1: Iya, saya sependapat dengan Ibu Indra ya, bahwa jangan di timnas ya, klub juga yang menjadi barometer kita ya, terkadang juga ada rasa was-was, pasti semua ini akan menang, inginnya menang ya. Kalah dan menang dalam olahraga hal yang biasa ya. Was-was dengan orang-orang yang diaspora sekarang banyak, maka dampak daripada kebangkitan sepak bola ini tentunya kegiatan kompetisi ataupun turnamen kelompok umur 17, 19, 20 ini memang PSSI harus terus menggalakkan sehingga bibit-bibit potensi-potensi pemain muda ini juga bermunculan dari hasil sebuah kompetisi, sebuah turnamen yang sehingga akan menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas dan tidak kalah dengan pemain-pemain diaspora. Intinya adalah bahwa pertandingan yang dilakukan oleh timnas dalam FIFA ASEAN ini adalah melawan diri sendiri, melawan kekompakan diri sendiri untuk menunjukkan standar yang dimiliki. Nah, jika pemain itu mampu mencapai standar yang dimiliki, maka peluang yang ada itu untuk mengangkat trofi Piala Asia ini sangat terbuka. Nah, ini harus yakin bahwa kita sebelum mengalahkan orang lain, kita harus bisa mengalahkan diri sendiri di tim ya. Bermain jangan ego ya. Harusnya dioper, ini dibawa sendiri. Nah, ini ego-ego yang seperti ini sehingga tidak menjaga keutuhan sebuah tim, kekompakan tim. Sehingga karena permainan sepak bola itu bukan permainan individu, tetapi permainan tim, permainan kolektif, sehingga semua ini berjasa di lapangan, termasuk pemain yang ke-12 yaitu penonton, sangat berjasa di dalam memberikan dukungan support untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan yang sekuat Garuda ini laksanakan, Mbak Rina.
0: Oke. Tapi untuk kemungkinan jika pemain muda dibina sampai akhirnya ada pandangan kalau ternyata pemain muda Indonesia ini lebih bisa memperjuangkan gitu. Bagaimana anggapan Anda?
1: Iya betul, betul. Iya. Ya memang faktor usia, faktor umur ini juga sangat menentukan ya. Nah sekarang rata-rata hampir 26 ke bawah ya. Nah ini menunjukkan bahwa sebuah ekosistem pertandingan ini harus bisa memunculkan, menunjukkan pemain-pemain yang muda, tentunya yang berkualitas. Jangan yang muda, karena semua timnas itu pemain-pemain yang terbaik yang ada di Indonesia ya. Walaupun menjadi cadangan karena stok terbatas di lapangan hanya ada 11 pemain. Ya tinggal bagaimana seorang pelatih ini merotasi pemain-pemain yang memang pada saat harus diganti, segera ganti. Jangan nanti kalah komentar berlainan. Pergantian pemainnya terlambat. Nah, sehingga pelatih, para asisten harus jeli melihat kemampuan individu, permainan, dan kekompakan di tim. Kalau memang sudah sedikit agak goyah, segera ganti dengan pemain-pemain yang lebih bagus, yang lebih cepat keberaniannya untuk menusuk, terutama para pemain-pemain muda. Saya kira itu. Okay. Beri kesempatan yang terbaik untuk pemain-pemain muda.
0: Oke, okay. Dan Pak Didi, menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar momentum FIFA ASEAN Cup 2026 ini tidak berhenti setelah turnamen selesai, tetapi berlanjut dalam program pembinaan yang berkelanjutan?
1: Iya, bahwa momentum FIFA ASEAN Cup 2026 ini bukan hanya berhenti selesai, kalah, menang, juara, tidak juara, jangan berhenti. Terus pembinaan itu harus terus dilakukan, harus terus berkesinambungan, karena pemain hari ini pasti ada masanya. Pemain hari ini pasti ada berhentinya. Sehingga kompetisi di kelompok umur, pembinaan di klub ini terus ditingkatkan. Jangan berhenti setelah kegiatan FIFA ASEAN ini. Justru harus menjadi momentum kebangkitan, momentum untuk lebih meningkatkan daya saing di ASEAN, di Asia, dan di dunia barangkali, agar kawasan ASEAN ini benar-benar semuanya pemainnya berkualitas dari pemain-pemain muda. Ya. Baik. Mudah-mudahan di Piala Dunia 2030 yang akan datang muncul para pemain-pemain di Indonesia yang sekarang bermain di diaspora ini bisa memperkuat negara masing-masing, terutama Indonesia ini, agar terus berkiprah menuju tim sepak bola jauh lebih baik. Oh. Saya kira itu.
0: Baik. Dan sudah ada yang bergabung melalui live chat, ada Pak Jumadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga menang. Amin. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Wah, ini doanya ya. Mudah-mudahan ya bisa menang ya Pak ya malam ini ya. Dan Pak, bagaimana peran komunitas dan pegiat sepak bola dalam mendukung atmosfer positif selama penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 ini, Pak?
1: Ya, tentunya semua pegiat, semua komentator, semua pengamat harus saling bersatu, membahu, memberikan kontribusi pemikiran, kontribusi masukan yang positif, yang baik, ya, sehingga akan menambah semangat, akan menambah spirit. Jangan memberikan motivasi-motivasi yang meruntuhkan mental pemain, ini penting, ya, sehingga mental pemain juga biasanya banyak komentar dari sana sini, kemudian meruntuhkan pemain. Sehingga ini akan berdampak kepada efektivitas permainan, ya. Nah ini tentunya harus bisa memberikan support, dukungan, komentar-komentar yang positif, ya. Boleh kritik, tapi kritik yang membangun. Bahwa biasanya pengkritik itu biasanya hanya bisa memberi kritik, tapi begitu terjun main di lapangan, luar biasa. 2 kali 45 menit itu bukan waktu yang lama, ya. Sehingga membutuhkan daya juang yang tinggi, fisik yang prima, sehingga benar-benar bisa memberikan motivasi, semangat juang yang tinggi untuk para pemain timnas yang berada di lapangan yang saat ini sedang berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026, Rina.
0: Ya, baik, Pak Didi, apa yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan FIFA ASEAN Cup 2026 ini sebagai bagian dari kebangkitan sepak bola nasional, Pak?
1: Ya, tantangannya mestinya kita harus bisa sejajar lah ya, dengan negara-negara yang sudah maju dalam persepak bolaannya. Kita selalu kalau mendengar Vietnam, Thailand itu mengeritkan dahi terlebih dahulu ya. Tapi dengan kemampuan yang kita miliki, insya Allah peluang itu sangat terbuka. Sehingga meningkatkan intensitas pertandingan melalui kegiatan sepak bola Vipassan ini harus bisa dimanfaatkan oleh timnas untuk bisa memberikan tantangan yang terbaik untuk negara-negara ASEAN lainnya. Dan ini menjadi PR untuk kita semua, para pemain khususnya, agar bisa tampil lebih baik. Mulai nanti malam mudah-mudahan kita bisa menang dengan Malaysia nih, Malina.
0: Amin, amin. Dan terakhir Pak Didi, harapan Anda bagi timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, silakan.
1: Ya, tentunya harapannya menjadi juara, Pak.
0: Iya, amin.
1: Harapannya menjadi juara, dan ini bukan hanya kita, saya, Pak, ya, mungkin Mbak Rina, ya, Mas Alek, ya, dan semua pecinta sepak bola Indonesia. Indonesia harapannya harus menjadi kampiun, harus menjadi pemenang yang terbaik di FIFA ASEAN Cup 2026. Tetap jaga kolektivitas, kekompakan tim. Mudah-mudahan timnas Garuda bisa memenangkan turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 dengan terbaik-baiknya.
0: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Didi Sunardi atas waktunya ya, dan mudah-mudahan harapan kita semua ini ya nanti malam bisa menang ya Pak ya, dan sportivitas semuanya kondusif juga ya Pak ya. Berharap seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Didi. Sukses selalu untuk Bapak. Selamat pagi Bapak.
1: Terima kasih Mbak Rina, sudah selalu untuk RRI, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar dialog kami bersama Pak Didi Sunardi, Pegiat Sepak Bola Cirebon. Dan nanti kita juga akan berdialog bersama Ketua ASKA PSSI Majalengka, Bapak Asep Mulyana Muslim. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih mencoba menghubungi narasumber kami ya, untuk dialog Cirebon kali ini. Dan tentunya kami masih mencoba menghubungi Ketua ASKAP PSSI Majalengka, Bapak Asep Mulyana Muslim. Dan untuk FIFA ASEAN Cup 2026, kita tentu ya mengharapkan ya Indonesia bisa menang ya. Dan beberapa yang ternyata sudah memiliki prediksi skor ya. Ya, timnas Indonesia diprediksi katanya mengalahkan Malaysia. Berharap seperti itu ya. Dan dengan skor 2-1 dalam lanjutan grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Hari ini Senin 28 September 2026 yang nanti akan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Duel Indonesia versus Malaysia ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda dan Harimau Malaya untuk meraih kemenangan kedua sekaligus menjaga peluang lolos ya ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan, yakni Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 sedangkan Malaysia mendudukkan Bangladesh 3-0. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Pom

0: menginspirasi. Pendengar, kami terkendala untuk menghubungi Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKA PSSI Majalengka. Tapi tentunya FIFA ASEAN Cup 2026 ini lebih dari sekadar sepak bola biasa ya. Ini menjadi ruang untuk membangun prestasi, menemukan juga talenta muda, dan mempererat persahabatan negara-negara ASEAN. Semoga momentum ini juga terus menghidupkan semangat pembinaan sepak bola termasuk yang ada di daerah ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Dialog Cirebon Menyapa. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi.
1: Kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RR.

0: apaan tuh?
1: Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini cek fakta mengenai susu bebelak berbahaya karena mengandung maltodextrin. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id. Pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip dari justforkids.okezon.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosiane Kusardina SGZ MSI menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan BTP yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Roshani, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi sereolit pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
1: Betul, Leh. Saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081 324 951.

0: 93.5 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini kami hadirkan Halo RRI untuk Anda semua yang ternyata ingin menyampaikan masalah, informasi ataupun keluhan terkait masalah publik. Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935. Sekali lagi, Anda bisa menyampaikan masalah, informasi ataupun keluhan Anda mengenai fasilitas publik di 0813-2495-1935.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: pendengar, kami sampaikan berita kehilangan STNK motor atas nama Cuhenti. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Cuhenti, nomor polisi E5889OK, merek Honda, berwarna hitam, tahun 2018, nomor rangka MH1JM3110JK960758, nomor mesin JM31E1957610. Barang tersebut hilang pada Selasa 21 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, wilayah kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Cuhenti yang beralamat Dusun Pakuwon, RT 2, RW 1, Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan kami sampaikan, dan terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Dan pendengar Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat RJBB memastikan stok Pertalite di SPBU-SPBU di Kota Cirebon secara umum dalam kondisi terjaga. Hingga saat ini terdapat 13 SPBU yang menyalurkan Pertalite di Kota Cirebon dan seluruhnya tetap melayani kebutuhan masyarakat. Distribusi BBM terus dilakukan dari Integrated Terminal Balongan dan Area Manager Communication Relation and CSR Regional JBB Reno Fridarianto menuturkan bahwa kondisi kepadatan yang terjadi bersifat situasional. Dikarenakan pengisian BBM yang serentak pada waktu tertentu, terutama pagi serta sore hingga malam menjelang jam pulang kerja, dengan kenaikan Pertalite sebesar 11% dibandingkan rata-rata normal pasca penyesuaian harga BBM non-subsidi. Pertamina Patra Niaga terus melakukan monitoring secara real-time untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan jika terdapat informasi mengenai BBM serta LPG, masyarakat dapat melapor ke Pertamina Contact Center di 135 atau PCC 135@pertamina.com.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Hindarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kang Yayu, Kabupaten Cirebon. Punya pertanyaan seputar hukum?
3: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
2: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
3: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
2: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
3: di halojpn.kejaksaan.go.id.
2: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
3: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
2: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
3: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
2: Karena memahami hukum itu penting.
3: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
3: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Halo RRI dan juga di Cirebon pagi ini. Akan segera hadir yaitu Lisma Julia Sari yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Cerita pendek berjudul Senyum Karyamin mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, kekhawatiran, kesemena-menaan, keputusasaan, dan toleransi. Dan semua itu adalah realitas atas kehidupan manusia. Meskipun cetakan pertamanya ditulis tahun 1989, namun nilai yang dibawa masih relevan hingga zaman sekarang. Cerpen ini mengangkat kehidupan warga pedesaan. Bercerita tentang seorang pemuda pengangkat batu kali bernama Karyamin. Karyamin dan kawan-kawannya setiap hari harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Kesewenang-wenangan para tengkulak mempermainkan harga batu membuat kehidupan Karyamin dan kawan-kawannya tak menjauh dari kemiskinan dan kelaparan. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Senyum dan tawa bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Tema yang diangkat dalam cerpen Senyum Karyamin adalah perjuangan. Ahmad Tohari menempatkan Karyamin sebagai tokoh yang pantang menyerah dan memiliki hati yang sabar. Cerpen ini dekat dengan kehidupan sehari-hari karena latar suasana yang digambarkan berupa kesedihan dan kesenangan. Pengarang banyak menggunakan majas hiperbola dan personifikasi pada cerpen ini. Banyak kesan moral yang bisa diambil pembaca dalam cerpen berjudul Senyum Karyamin. Namun ada beberapa kata-kata kasar dan kata-kata daerah yang memang sulit untuk dimengerti. Cerpen ini memberikan pelajaran bagaimana tentang nilai moral, terutama perihal tanggung jawab kemanusiaan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada, cerpen ini tetap nyaman dan layak untuk dibaca. Cerpen ini cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa ataupun Anda penggemar cerita-cerita pendek klasik.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari yang akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini, edisi Senin 28 September 2026. Dan pastinya Isma gak sendiri ya, bersama Obi-Obidin sebagai penata teknik serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di sepanjang 5 jam ke depan nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Dialog Beranda Asta Cita, di mana untuk siang hari ini menghadirkan dialog terkait pengarus utamaan gender. Sesaat lagi tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah? Ih,
3: siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian dialog beranda Asa Cita. Tentunya untuk Senin ini kami hadirkan dialog seputar pengarus utamaan gender, di mana untuk tema kita di suasana siang hari ini adalah kurikulum dan pembelajaran mengintegrasikan nilai kesetaraan dan anti diskriminasi dalam materi. Seperti biasa juga Isma ajak Anda, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 0813249513935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Iya, pendengar, jika kita bicara soal pendidikan, ini bukan hanya tentang kemampuan membaca, menghitung, menghafal, atau mendapatkan nilai terbaik ya. Tapi pendidikan juga merupakan ruang untuk membentuk cara berpikir, sikap, karakter, dan bagaimana kemudian kita bisa memandang diri kita maupun juga orang lain. Dan pertanyaan pentingnya, apakah materi pembelajaran yang kita berikan, khususnya mungkin untuk kita nih kaum ibu, kepada anak-anak sudah mencerminkan nilai kesetaraan? Apakah buku pelajaran, contoh di kelas, pembagian aktivitas, hingga kemudian bisa jadi cara guru memberikan kesempatan kepada siswa sudah bebas dari stereotip atau diskriminasi? Nah, siang hari ini kita akan coba bahas lebih dalam ya. Dan alhamdulillah juga sudah hadir, ini satu kehormatan untuk kami, sudah hadir bersama kami di sini di suasana siang hari ini, Ketua Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, sudah hadir bersama kami di sini Ibu Asak Prof. Dr. Dian Widiantari MAG. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Oke. Kaprodi.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami, apalagi di tengah tema yang Masya Allah nih luar biasa begitu kan Ibu. Nah, ini sebelum kita masuk ke apa ya, persoalan kurikulum gitu kan. Nah, mungkin banyak di antara kami, khususnya mungkin kaum ibu ya Bu ya, ini bicara soal kesetaraan gender dalam konteks pendidikan itu seperti apa sih Bu? Dan apalagi ini mungkin buat kita yang punya putra dan putri, ini apa yang harusnya dipersiapkan khususnya dalam segala hal, termasuk juga mungkin dalam pemilihan sekolah? Nah, seperti apa nih Ibu?
1: Oke, baik, terima kasih. Hari ini temanya menarik ini ya, Mbak atau Ibu ini?
0: Boleh dua-duanya nih Ibu.
1: Bu Lisma ya. Hari ini kita berbincang mengenai tema integrasi nilai kesetaraan dan anti diskriminasi dalam sebuah kurikulum dan pembelajaran ya. Ketika kita memilih sekolah gitu kan ya tadi ya. Tentu kita harus mencoba mempertimbangkan, mencari tahu dulu sekolah ini sudah ada berita-berita nggak terkait dengan bullyingnya misalnya, atau kondisi tidak ramah anaknya gitu kan. Karena sekarang banyak juga berita-berita yang tidak cukup enak didengar ya, terkait sekolah-sekolah yang tidak ramah anak gitu. Nah, tentu kita harus cari tahu dulu informasi sedetail mungkin ya, mencarikan anak-anak kita yang sekolah untuk ramah anak gitu, sehingga itu terbebas dari bullyingnya juga, kekerasannya juga, anti diskriminasinya juga gitu, yang mengedepankan pada kesetaraan.
0: Jadi yang pertama itu kita sebagai orang tua harus, nggak salah ya Bu, kalau misalnya kita cari tahu lebih dalam tentang sekolah yang nanti akan kita pilihkan untuk anak-anak kita gitu ya. Memang harus seperti itu ya.
1: Ya, untuk memastikan putra-putri kita aman gitu kan ya. Maka kita harus carikan sekolah mereka yang ramah anak gitu.
0: Baik, dan sekarang kayaknya sudah banyak ya Bu sekolah yang melabeli sekolahnya ramah itu dengan sekolah ramah anak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cukup banyak.
0: Nah, ini kan kita sebagai orang tua. Nah, ini karena kalau kita bicara soal kurikulum, mungkin nanti Buka Brodi bisa merevisi kalau saya salah. Kalau bicara soal kurikulum itu kan identik sama sekolah ya Bu. Berarti ini
1: Oke. Kurikulum formal ya.
0: Iya, kalau kita bicara di rumah kan kayaknya gak pakai kurikulum ya.
1: Kurikulum non formal.
0: Iya, kurikulumnya non formal. Tapi kalau kita bicara soal kurikulum seperti tema yang akan disampaikan ini bagaimana kemudian apa ya membedakan perlakuan yang

0: adil. Jadi bukan
1: di
0: hanya
1: rumah ya?
0: Iya, bukan hanya kita ini anak laki-laki, anak perempuan. Kan banyak yang bilang harus berbeda perlakuannya. Tapi kalau misalnya kita sampaikan di sini kesetaraan gender kesannya ya nggak boleh beda, harus sama. Nah ini bagaimana kita memilih dan memilah supaya tepat begitu, mana yang harus dibedakan dan mana yang harus disamakan begitu, Ibu?
1: Kalau di rumah ya, tentu di rumah ketika orang tua sudah punya pengetahuan dan wawasan terkait dengan kesetaraan gender, pasti dia tidak akan memperlakukan anak-anaknya itu karena jenis kelaminnya.
0: Ya.
1: Misalnya gini, pagi-pagi AA bagian sapu-sapu misalnya, Teteh bagian cuci piring.
0: Iya.
1: Nah itu kan dia memberikan tugas berdasarkan jenis kelamin, gitu kan. Artinya orang tua belum memberikan kesempatan penuh nih kepada anak laki perempuannya untuk dapat memilih pekerjaan sesuai dengan yang dia inginkan, gitu kan. Karena umumnya kan orang tua yang memang belum sepenuhnya apa itu kesetaraan, pasti dia mengambil yang umum itu tadi, anak laki-lakinya bersih-bersih dengan alasan bersih-bersih itu membutuhkan tenaga yang kuat, gitu kan. Sementara anak perempuannya cuci piring misalnya gitu. Padahal tugas rumah tangga itu tidak ada jenis kelaminnya.
0: Artinya kita justru gitu. Gak boleh membedakan ya, Bu?
1: Ya, ini tinggal orang tua beri kesempatan kepada anak-anaknya, gitu kan, untuk bisa membantu. Silakan ini ada cucian yang harus dibersihkan nih, gitu. Siapa yang bisa di antara kalian, gitu kan. Jadi tidak harus melabeli pekerjaan itu dengan gendernya, dengan jenis kelaminnya.
0: Iya, iya. Jadi gitu. Masak nggak melulu harus anak perempuan.
1: Iya,
0: setrika gitu, juga nggak harus melulu.
1: Perempuan, gitu kan. Jadi kalau anak laki-lakinya pekerjaannya lebih rapih, gitu kan. Boleh aja dong setrika gitu kan, apalagi kalau anaknya laki-lakinya mau gitu kan.
0: Apalagi kalau kayaknya di zaman sekarang itu kan kayak udah termasuk soft skill yang kayak fardu ain gak sih, Bu? Gak laki-laki gak perempuan harus bisa gitu kan. Apalagi misalnya dia nanti dia entah itu masuk pondok atau mungkin nanti kuliah sendiri, ngekos apa kan, artinya memang soft skill itu harus dipunya kan ya.
1: Perlu ya, diperlukan. Jadi ya kita tidak harus memandang sebuah pekerjaan itu dari jenis kelaminnya ya. Perempuan hari ini boleh loh jadi dokter, bahkan banyak. Pilot banyak kan. Artinya hari ini sebenarnya sudah perkembangannya sudah sangat cukup jauh ya terkait dengan kesetaraan gender. Hanya mungkin tadi di sekolah gitu, hal-hal yang sifatnya bias gender itu guru perlu banyak edukasi. Kayak misalnya gini, ibu butuh kapur nih, tolong anak laki-laki misalnya.
0: Nah, itu kan, ya, Bu, ya.
1: Itu kan yang tidak disadari unconscious betul. Bias gender kan gitu. Ya kita juga di rumah begitu mungkin ya kalau misalnya bisa tolong ada air ya.
0: Iya.
1: Ambilin, minta tolong ambil air di ember itu kan pasti laki-laki. Minta tolong anak laki-laki kan gitu kan.
0: Padahal enggak seharusnya begitu ya.
1: Seharusnya sih tidak begitu ya gitu.
0: Jadi sama aja sebenarnya ya. Jadi enggak ada diskriminasi. Nah, ini karena tema kita kurikulum dan pembelajaran. Ini kan berarti tadi juga Ibu sudah sedikit banyak menyenggol di sekolah. Idealnya itu seperti apa sih, Bu?
1: Kita bisa memberikan kesempatan perlakuan gitu ya, kemudian harapan ya, kepada anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan ya, sama untuk mereka. Misalnya kalau ketua kelas itu harus anak laki-laki, kan gak harus gitu kan. Nah betul. Itu kan udah mulai stereotype gitu kan, bahwa anak laki-laki itu ternyata kan tidak harus gitu kan. Nah, kita beri kesempatan, kemudian pembagian kelompok gitu kan. Laki-laki perempuan boleh berkolaborasi, boleh berbagi tugas. Yang presentasi harus anak laki-laki enggak juga. Barangkali ada anak perempuan yang kecerdasan linguistiknya lebih bagus.
0: Biasanya ya kan? Lebih bagus.
1: Dia presentasi. Nanti anak laki-laki justru tulisannya yang bagus. Dia suruh bikin laporan gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, jadi kita bisa berbagi peran, memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak dari sisi perlakuan ya. Jangan sampai apalagi yang perlakuan yang non gender itu tadi ya. Misalnya ada anak dari keluarga mapan. Nah itu kan non-gender tuh, tapi kan sama ya diskriminasi. Kemudian maka dia yang diikutsertakan untuk mengikuti perlombaan walaupun tidak punya kemampuan sisi itu misalnya.
0: Nah, atau
1: itu
0: kan kurang mumpuni gitu ya Bu
1: di sekolah-sekolah itu masih kadang-kadang masih terjadi seperti itu tuh.
0: Artinya memang persoalannya bukan cuma apa yang disampaikan guru ya Bu ya, tapi mungkin kayak pesan yang secara nggak langsung yang kemudian disampaikan sama siswa ya, yang kemudian jadi satu kebiasaan atau mungkin satu budaya kita bilangnya, kayak tadi yang ambil yang berat-berat laki-laki gitu kan, yang suruh maju ke depan laki-laki aja. Itu kan kayak secara nggak langsung, secara nggak sadar.
1: Iya, itu unconscious bias gender kan gitu, secara tidak sadar.
0: Artinya memang apakah guru juga harus diberikan pemahaman dulu begitu ya Bu ya?
1: Akhirnya begitu. Jadi kenapa hari ini kesetaraan gender itu masuk dalam salah satu indikator penilaian akreditasi? Artinya kesetaraan sampai hari itu belum tuntas kan?
0: Gitu. Belum.
1: Artinya belum tuntas kan? Kalau misalnya itu masih kita bincangkan, berarti kan belum selesai sampai masuk pada poin akreditasi kan gitu. Artinya berarti di sini guru pun harus punya edukasi tentang itu.
0: Dan sayangnya banyak yang belum ya Bu?
1: Saya belum pernah belum dengar gitu kan ya, ada pelatihan atau edukasi tentang bias gender atau bagaimana integrasi nilai kesetaraan dalam proses pembelajaran misalnya. Nah itu kan yang perlu diedukasi, berarti adalah guru-gurunya juga gitu. Karena terkadang tadi muncul ketidaksadaran tadi gitu. Ayo anak-anak cewek nyapu dulu. Nah, itu kan udah anak-anak cewek nyapu dulu. Emang nyapuin tuh
0: harus perempuan.
1: Harus perempuan gitu kan. Emang ada jenis kelaminnya gitu kan. Kan enggak gitu ya. Nah, itu yang namanya unconscious bias gender ya. Kadang kita latah gitu kan. Tidak sadar menyampaikan itu kepada anak-anak.
0: Tapi itu bisa jadi enggak sih? Karena memang hasil didikan yang sebelum-sebelumnya begitu, yang akhirnya mohon
1: maaf
0: jadi
1: bisa jadi karena kita kan Indonesia mengenal sistem patriarki gitu. Jadi Indonesia itu ya yang paling utama laki-laki gitu kan ya gitu. Makanya dari sisi peran kemudian profesi gitu kan, zaman dulu itu kan selalu laki-laki yang maju gitu. Nah, mudah-mudahan ya dengan seiringnya sekarang terus-menerus ada PUG, apalagi ditambah tadi yang paling penting tuh satu, orang tuanya diedukasi untuk kesetaraan, ya kan. Kemudian yang kedua, gurunya juga itu perlu ada edukasi tentang mengintegrasikan nilai kesetaraan anti diskriminasi di kelas itu seperti apa. Pembagian kelompok gitu kan. Kemudian selain pembagian kelompok, pada saat menyusun kesepakatan kelas misalnya, ayo silakan siapa yang mau memberikan masukan untuk kesepakatan kelas ini. Kita jangan memberikan kesempatan anak cowok lagi, tapi semuanya gitu.
0: Memberikan kesempatan
1: yang sama.
0: Tapi ini jadi PR lagi gak sih Bu, ketika ya lagi-lagi karena mungkin sebagian dari kita juga dibesarkan dari budaya patriarki. Gurunya juga kadang menolak gitu kan. Kenapa sih mestinya perempuan, gak bisa dong, itu kan harus laki-laki. Nah itu juga kan kayak jadi PR terus sendiri gak sih Bu, karena ada benturan-benturan itu begitu.
1: Iya, karena mindsetnya belum terbentuk belum terbentuk. Dan mereka itu punya latar belakang diperlakukan sama dulu mungkin ya seperti itu. Jadi itu kan akan membawa dirinya secara tidak langsung. Tapi dengan seiringnya misalnya mereka melanjutkan kuliah, ya pasti di situ kan ada materi-materi kesetaraan atau gender gitu kan ya. Ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan integrasi kurikulum, saya pikir itu akan bisa menambah pemahaman untuk mereka ya, bahwa saya di sekolah ternyata kemarin-kemarin itu keliru ya gitu, dengan ketidaksadaran gitu kan.
0: Dan ketidaktahuan mungkin mungkin ya Bu ya.
1: Ya mungkin gitu ya.
0: Karena kan ini kan kayak ya itu tadi kurikulum yang tidak terlihat ya.
1: Nah, hidden kurikulum ya dari sisi kita menyapa itu kan masuknya kan hidden kurikulum tuh gitu kan yang tidak tertulis gitu. Yang tertulis kan hanya mata kuliah, yeah. tapi cara kita memperlakukan peserta didik dengan santun gitu kan. Cara kita memperlakukan didik dengan anak didik kita dengan tidak diskriminasi itu kan hidden kurikulum.
0: Dan lagi-lagi kalau ada kata-kata diskriminasi, kita tuh kayak berlindung gak sih Bu? Ya kan memang itu harusnya sama laki-laki gitu. Atau ya ini kan memang harus dikerjakan sama perempuan gitu.
1: Kalau saya lihat konteksnya dulu ya, apa dulu nih
0: kayak
1: yang dikerjakan?
0: Kayak tadi kan nyapu, ini kan memang tugasnya perempuan gitu kan.
1: Iya, enggak juga ya.
0: Kadang-kadang ya mohon maaf, kayak berlindung ya. Begitu dengan kata-kata seperti itu. Ya memang tapi, harus perempuan gitu yang ngerjain.
1: Kalau saya enggak juga ya.
0: Gitu. Cuma kan kebanyakan seperti itu.
1: Umumnya ya, kalau orang tua. Mungkin ya, karena
0: dan
1: tadi
0: guru di kelas itu
1: kurang
0: pemahaman itu.
1: Tadi. Kalau dia seiring dengan adanya edukasi secara terus-menerus gitu kan. Saya yakin itu akan sedikit demi sedikit mengubah cara berpikir mereka gitu. Karena mungkin dulu kita sebelum dapat edukasi tentang nilai kesetaraan, kita juga mungkin akan berpikir seperti itu. Dari mulai pagi sampai siang sampai sore, pokoknya yang namanya pekerjaan domestik itu bagian perempuan.
0: Betul. Dari
1: gitu kan.
0: Buka mata sampai nutup mata.
1: Tapi setelah kita dapat edukasi, oh iya Islam itu kan mensejajarkan perempuan ya gitu kan. Boleh dong kalau gitu laki-laki nyapu gitu kan. Kalau misalnya istrinya juga atau si ibunya sedang beres-beres untuk nyiapin anaknya ke sekolah. Tapi kalau misalnya si istrinya sedang santai, ya nggak enak juga kan gitu. Jadi lihat konteksnya pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kita sama-sama sedang mengerjakan tugas dalam waktu yang sama gitu kan, sementara ini kotor, boleh dong gitu kan. Dan bapak-bapaknya juga, ya tadi bapak-bapaknya juga perlu ya gitu untuk mendapatkan edukasi. Kalau misalnya tadi konteksnya untuk bapak ibu rumah tangga gitu kan, kalian di sekolah gitu.
0: Jadi memang ini ada ilmunya ya Bu ya, yang memang kita harus pahami betul ya Bu ya.
1: Satu semester saya belajar tentang kesetaraan gender pada saat itu di kuliah S3.
0: Tapi memang ada mata kuliahnya?
1: Ada. Saya ada mata kuliahnya satu semester tentang pengaruh utamaan tentang perempuan lah, perempuan.
0: Tapi ketika ngambil S3 ya Bu ya?
1: Iya, waktu itu ngambil S3.
0: Oh, ya Allah.
1: Sekarang
0: Masya Allah.
1: Dosennya udah jadi profesor juga ya di bidang fikih. Di bidang fikih. Jadi dari sejak itu saya juga mulai memandang, iya ya gitu kan. Tapi bukan berarti juga gitu ya, udahlah kamu aja misalnya yang anak laki-laki aja yang nyapu cuci piring karena ada konsep ini misalnya, tapi juga kan gitu.
0: Oke, baik Ibu, ini izin kita sapa dan ajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, kita sapa ada Mbak Siti Rahma di Kesambi, Kota Cirebon. Selamat siang Ibu, salam kenal. Ibu, izin, bagaimana cara guru menjelaskan kesetaraan gender kepada anak SD tanpa membuat materinya terlalu berat atau sulit dipahami anak? Oh iya, anak SD nih ya, masih kecil. Apalagi kelas 1 baru masuk. Gimana nih Ibu? Apakah memang sepenting itu harus mengenalkan begitu atau menjelaskan tentang kesetaraan gender ini?
1: Oke. Nah, ini untuk SD ya. Jadi memang bukan hanya di rumah ya.
0: Di sekolah ini.
1: Sekolah,
0: guru
1: di TK
0: soalnya.
1: Bahkan di TK sekalipun ya. Kita harus perlu memperkenalkan nilai kesetaraan itu sejak dini gitu kan. Nah, gimana nih caranya kita pada saat di sekolah? Nah, di awal itu kita bisa mencoba menyampaikan kepada anak-anak, teman-teman gitu, jangan ini anak laki-laki, anak perempuan, tapi teman-teman aja semuanya. Teman-teman di kelas ini kita semua berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang pandai menggambar, mm-hmm. ada yang pandai melukis, gitu kan? Mm-hmm. Nah, itu perlu diperkenalkan, ada yang suka olahraga, gitu. Kemudian juga ada yang pandai berhitung, gitu. Walaupun kita beda, gitu. Tapi kita punya kesempatan belajar yang sama. Jadi dari awal tuh kita sudah sampaikan. Jadi anak yang cerdas itu tidak dimaknai dengan yang pandai matematikanya saja. Mm. Jadi di awal tuh kita sudah saya sampaikan ada yang suka berenang, ya kan? Ada yang suka melukis, ada yang suka menggambar, yeah. gitu. Kemudian ada juga yang suka belajar pidato misalnya ya, ada yang suka bernyanyi gitu. Nah, kita semuanya beda gitu. Tetapi kita sama-sama memiliki kesempatan untuk belajar gitu. Okay. Nah, itu perlu disampaikan.
0: Jadi untuk di awal itu memang sudah harus diperkenalkan ya Bu, yeah. ya.
1: Okay. Harus diperkenalkan.
0: Jadi nanti mereka akan paham dengan sendirinya, artinya dengan seiring berjalannya yeah. waktu mereka akan mengerti ya bahwa memang gak harus laki-laki ini pinter ini, perempuan pinter itu, atau yang dikatakan cerdas itu yang pinter matematika.
1: Nah, kan okay. Mungkin zaman ibu sekolah ya
0: yeah.
1: atau zaman saya sekolah, kita tuh seperti punya
0: stereotype
1: stereotype tersendiri ya yeah. bahwa anak yang pinter itu
0: yang pinter
1: anak
0: eksak.
1: Yang pinter eksak ya IPA-nya misalnya.
0: Dulu bilangnya eksak ya Bu, sekarang apa ya istilahnya?
1: Dulu zaman saya matematika Bu, jadi kalau okay. misalnya matematikanya canggih ya 1x1 iya. satu itu wah itu cerdas.
0: Ngitungnya cepat.
1: Iya gitu, cepat gitu cerdas. Tapi ketika teman saya misalnya yang
0: Ibu mohon maaf lebih dekat dengan iya. mic-nya.
1: Tapi misalnya teman saya padahal gambarnya bagus ya, tapi kenapa kok
0: iya.
1: dia tidak diapresiasi gitu? Bahkan yang dikirimkan untuk kejuaraan itu selalu yang pinter, ranking 1.
0: Iya, padahal dia belum tentu punya keahlian di sana.
1: Nah, itu kan udah diskriminasi juga kan okay. gitu. Dia tidak kita tidak melihat anak sesuai dengan kemampuannya gitu. Mm-hmm. Mungkin di awal gitu bisa seperti itu ya gitu, bisa menyampaikan bahwa kita semuanya berbeda, punya kecerdasan masing-masing ya, peminatan mm-hmm. yang berbeda juga ya. Mm-hmm. Tapi kita punya kesempatan belajar yang sama gitu.
0: Oke, okay, baik. Selanjutnya ada Pak Andi di Harjamukti. Ibu izin bertanya, ini yang terjadi di masyarakat kita. Ketika anak kita yang laki-laki nih mengikuti kegiatan memasak atau menjahit, ini justru malah diejek sama teman-temannya. Bagaimana seharusnya guru dan orang tua memberikan pemahaman? Wah, menarik nih. Ini okay. memang sampai sekarang masih ya Bu. Padahal okay. chef-chef yang terkenal laki-laki
1: ya. Desainer yang terkenal
0: iya,
1: yang mahal
0: laki-laki loh padahal. Tapi kenapa kalau ketika mohon maaf ya Bu kalau yeah. ya di masyarakat kita lah gitu ya.
1: Yeah, tadi
0: itu kayak
1: satu.
0: Diejek gitu kan betul.
1: Ya yeah, karena tadi budaya patriarki tadi ya tidak umum ya. Tidak umum pekerjaan perempuan dilakukan oleh laki-laki kan gitu ya.
0: Kelihatannya
1: ya, kelihatannya ya. Kan begitu kan, tidak umum. Hanya kita perlu mencermati minat dan bakat anak. Setiap anak, setiap individu itu punya minat, bakat, dan motivasi yang berbeda-beda. Kenapa sekarang anak laki-laki kok pilihnya jahit
0: ya.
1: Pilihnya masak. Lah dia memang kecerdasannya ada di situ. Betul. Bisa jadi kecenderungannya. Individu itu kan kalau kita pelajari teori Gardner ya tentang kemajemukan kecerdasan majemuk gitu kan. Bahwa setiap individu itu kan ada yang punya kecerdasan linguistik gitu kan. Berarti kan dia yang pandai mempresentasikan gitu kan. Dari sisi tulisan bahasanya bagus. Nah sekarang ada anak yang suka masak, berarti dia kecenderungannya adalah kecerdasan naturalis. Kalau misalnya dia punya kecerdasan naturalis ya, kalau suka masak itu bagian dari indikator kecerdasan naturalis. Kemudian dia suka jahit misalnya ya, mm-hmm. bikin pola
0: iya.
1: bagus gitu kan, hasil jahitannya bahkan lebih rapih, itu kecerdasan visual spasial gitu. Jadi setiap individu itu tergantung tadi minatnya, bakatnya. Minat itu kan kecenderungan untuk mau melakukan sesuatu. Sementara bakat itu kan potensi bawaan yeah. gitu. Mm-hmm. Yang kalau bedanya antara orang berbakat dengan yang tidak berbakat tuh gini, misal anak ini dari kecil tuh suka masak, mau masak dan bisa masak gitu kan, dan masakannya enak gitu. Jadi kalau misalnya kita latih untuk masak sesuatu, dia akan lebih cepat bisa karena tadi dia punya bakat. Dibandingkan dengan ada satu anak yang dia pengen banget tuh bisa masak dengan resep yang sama tapi rasanya berbeda, dan yang ini perlu beberapa kali latihan, artinya dia bakatnya nggak di situ gitu, hanya minatnya aja yang di situ gitu. Nah itu cara membedakan antara
0: bakat dan minat.
1: Iya gitu, seperti
0: dan
1: itu.
0: Dua-duanya bisa bersinar ya Bu ya. Tapi sebenarnya orang tua yang misalnya anaknya punya apa kecenderungan yang bisa memilih, kalau menurut saya itu satu anugerah gitu, karena dia tahu apa yang dia mau.
1: Betul,
0: dia
1: betul,
0: sih,
1: betul,
0: Bu, daripada betul. Kita yang kayaknya bingung nih kita mau kemana.
1: Ya, jadi sebenarnya kita tuh harus bisa menstimulasi diri. Ya. Saya itu cerdasnya di mana? Kecerdasan saya tuh di mana gitu. Nah, ketika yang munculnya adalah kecenderungan ke naturalis gitu kan, bisa masak atau visual spasial dia bisa menjahit gitu kan, desain baju, ya justru kan itu udah ketemu loh dari potential ability gitu kan, bisa menjadi actual ability. Actual ability-nya apa? Tadi misalnya yang dia minat bakatnya dimasak, dia bisa jadi chef. Itu kan actual ability.
0: Betul.
1: Nah, kemudian tadi yang apa namanya, satu lagi ya,
0: menjahit tadi ya.
1: Yang menjahit tadi, naturalis tadi. Nah, dia bisa muncul actual ability-nya menjadi seorang desainer, gitu kan. Menjadi terima jahitan, bikin punya butik dan lain-lain. Nah, itu kan actual ability.
0: Itu enak banget loh, padahal kalau misalnya udah ngomong soal jadi penjahit ya Bu ya, terus chef gitu yang bisa masak, itu kan ya Allah rezekinya enak banget itu kalau sekarang lihat. Jadi tapi ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Andi ini, katanya karena ejekan ini akhirnya anaknya mundur.
1: Nah,
0: iya kan. Tapi itu memang terjadi ya Bu ya?
1: Bisa jadi, iya, bisa kan? Jadi karena tadi yang perlu kita edukasi itu adalah gurunya gitu kan, supaya nanti guru itu bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak tadi, misalnya tentang kecerdasan majemuk aja. Kalau di mata kuliah pedagogik ya, di PAUD khususnya, itu sebenarnya diajarkan gitu, dan itu bisa diimplementasikan sebenarnya di sekolah, di TK ataupun di SD. Jadi memberikan pemahaman kayak tadi ya, di awal perkuliahan, di awal
0: perbincangan di awal, kita ya Bu,
1: di awal kelas itu ya, kita bisa bilang ke anak-anak itu kalau kita beda tapi kita ingin belajar kan, gitu, punya kesempatan belajar yang sama. Misalnya ini ada yang pandai olahraga, itu kan secara nggak langsung itu ada anak yang cerdas kinestetik bodily. Betul. Gitu kan.
0: Betul.
1: Kemudian ada anak yang nyanyinya bagus, gitu kan.
0: Betul.
1: Itu berarti kan kecerdasan musikal gitu. Jadi di awal itu kita bisa menyampaikan kayak tadi ke anak-anak, supaya ketika ada anak laki-laki yang dia memunculkan, oh kok dia suka bawa ini ya, apa namanya, suka masak gitu ya, ini suka bisa jahit atau suka menjahit, dia akan punya pandangan bahwa oh iya, karena teman saya punya bakat di bidang itu. Gitu.
0: Jadi memang ini perlahan tapi pasti kita harus terus memberikan pemahaman ini ya Bu,
1: harusnya,
0: ya walaupun
1: ya,
0: memang yang sebelumnya kita anggap tabu gitu kan. Kenapa mesti harus laki-laki? Kenapa mesti harus perempuan? Ternyata enggak, kita semua punya kesempatan yang sama,
1: punya
0: gitu ya Bu.
1: Punya kesempatan yang sama.
0: Oke, ini selanjutnya ada Teh Rina di Lemah Hungkuk. Selamat siang Ibu, salam kenal. Bagaimana kemudian kami sebagai orang tua membiasakan anak laki-laki membantu pekerjaan rumah tanpa membuat ia merasa pekerjaan rumah ada sesuatu yang memalukan buat laki-laki? Nah, patriarki nih. Iya gak sih Bu, yang tadi kita sempat obrol di awal gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul,
0: kayaknya
1: betul.
0: Dari buka mata sampai nutup tuh kerjaan perempuan semua. Padahal enggak. Sekali lagi enggak gitu ya Bu ya.
1: Enggak.
0: Nah, gimana nih memberikan pemahaman ini?
1: Memang ini kompleks ya. Ketika anak kita yang laki-laki sudah punya mindset begitu.
0: Iya.
1: Ya kan, itu kan masalahnya kan. Gimana caranya supaya dia gak malu kan. Nah memang ini kompleks. Kompleksnya gimana? Kita tidak bisa satu pihak ya memberi pembiasaan itu kepada anak laki-laki kita. Misalnya bantu ibu beres-beres misalkan di rumah.
0: Apalagi ada anak perempuan di rumah, kenapa gak teteh
1: apalagi
0: atau
1: anak perempuan,
0: adek aja gitu kan, kadang suka gitu ya.
1: Jadi ini mesti edukasinya bukan hanya dari sisi orang tuanya, termasuk juga anak tuh perlu edukasi di sekolah oleh gurunya. Karena biasanya apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah, anak tuh lebih dengar, iya, gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita membiasakan di rumah atau memberi tugas, berbagi tugas lah, berbagi tugas di rumah gitu kan ya, maka itu tuh perlu penguatan di sekolah itu, gitu. Perlu penguatan di sekolah dari bapak ibu gurunya bahwa pekerjaan di rumah itu, membantu orang tua itu, adalah bagian yang perlu kita lakukan, gitu. Bagian dari bakti kita kepada orang tua, gitu kan. Nah, itu juga perlu penguatan supaya anak itu tidak punya mindset bahwa membantu pekerjaan di rumah itu tadi bilang ya apa?
0: Memalukan.
1: Malu, gitu kan ya, malu gitu. Nah, berarti anak-anak kita masih perlu edukasi kalau begitu, ya orang tuanya gitu. Jadi jangan sampai kita membiasakan itu di rumah kepada anak kita, ternyata di sekolah
0: malah diledekin.
1: Diledekin dan tidak ada penguatan dari bapak ibu gurunya, gitu. Itu kan akan menjadi, ini gimana sih si ibu tuh, gitu kan, ya, enggak seimbang kan gitu.
0: Kok
1: kan
0: di rumah begini, di sekolah katanya enggak, itu mah kerjaan perempuan.
1: Nah, atau sebaliknya. Atau sebaliknya gitu kan. Jadi antara di rumah, di sekolah, makanya tadi saya bilang kompleks itu tadi ya. Di rumah, di sekolah, termasuk juga mesti ada program untuk itu, untuk orang tuanya nih dari kementerian mana gitu kan, tentang pengaruh utamaan gender, kemudian untuk guru-gurunya gitu kan. Jadi mesti mesti bekerja sama, gimana caranya ini mengubah mindset anak-anak kita, gitu ya, termasuk guru-guru kita untuk menerapkan nilai kesetaraan.
0: Oke, jadi ini memang harus kompak ya, Bu. Di rumah sama di sekolah harus satu apa ya namanya, satu visi, satu misi ya, Bu, ya, satu pemikiran. Jangan sampai di sini A, di sini Z.
1: Misalnya gini, apa ayah ibunya misalnya, ayah ibunya tahu persis nih tentang kesetaraan gender, dia sudah menerapkan ke anaknya gitu. Ternyata di sekolah nggak dapet edukasi itu, nah kan tadi jatuhnya kan barangkali dia
0: kok begini sih,
1: iya gitu kan,
0: dia bingung ya,
1: dia bingung, padahal dia sudah mendapatkan edukasi awal dari rumah tentang nilai kesetaraan.
0: Ternyata nyampe sebaliknya lah di rumah,
1: lah di rumah atau sebaliknya begini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kok di sekolah begini, jadi ada kebingungan. Nah, ini kalau misalnya lagi-lagi ini kan terjadi ya, Bu, ya, ini bagaimana kemudian memberikan yang benarnya begitu, karena kan pasti semua sisi mengatakan mereka yang benar, padahal sebenarnya salah begitu. Misalnya di sekolah sudah benar, tapi di rumah sebaliknya. Tapi kan nanti kedua belah pihak ini pasti merasa paling benar dong, Bu.
1: Iya, betul.
0: Nah, gimana nih?
1: Nah, ini pentingnya parenting ya, untuk orang tua. Kemudian program parenting di sekolah itu pentingnya, gitu. Jadi yang harus kita didik itu bukan hanya anak-anak kita, tapi orang tua anak-anak kita itu juga perlu menjadi bagian yang harus sekolah edukasi, gitu. Apakah itu dalam bentuk pertemuan rutin ya, berkala, misalnya setengah semester satu kali, apapun materinya, sehingga kalau toh misalnya sekolah dianggap bagus misalnya ya, dari sisi konsep pendidikannya, ya sharing lah kepada orang tua harusnya seperti apa di rumahnya, gitu. Jadi nanti adanya keselarasan antara di rumah dengan di sekolah, gitu.
0: Kayaknya memang belum jalan ya, Bu Sjo, ini yang seperti itu ya.
1: Sepertinya
0: belum,
1: belum sepenuhnya ya, gitu. Karena mungkin baru sekolah-sekolah tertentu yang ada program parenting, gitu.
0: Nah, itu kan saya belum nih.
1: Jadi yang perlu diedukasi, saya sering bilang ya, ini yang diedukasi itu bukan hanya anak-anaknya, tapi orang tua anak-anaknya juga itu perlu diedukasi.
0: Pasti
1: gitu.
0: Itu.
1: Kayak misalnya gini, ibu menyekolahkan anak ibu di sekolah X misalnya ya, anak-anaknya itu sudah diedukasi nih di sekolah itu tentang nilai kesetaraan, bahwa kalau ambil kapul tuh nggak harus anak laki-laki, Bu, yang nyapu tuh nggak harus anak laki, anak perempuan, Bu, gitu kan ya. Tapi di rumah nggak dapet itu, misalnya di rumahnya balik lagi kan, misalnya
0: ya, rumah tangga anak perempuan gitu kan.
1: Jadi ya perlu keselarasan, perlu keselarasan.
0: Oke, menarik ini. Mudah-mudahan nanti yang punya kewenangan di dalamnya bisa nih ya, supaya nanti selaras semuanya begitu ya, Bu ya.
1: Jadi
0: baik. Selanjutnya ada Bu Dewi di Weru nih, Pleret berarti ya. Selamat siang, Ibu Kaprodi, izin bertanya, apakah kegiatan ekstrakurikuler juga perlu memperhatikan perspektif kesetaraan gender? Wow, mantap ini.
1: Oke, langsung ya.
0: Mangga, silakan.
1: Oke, perlu juga ya. Jadi tadi kita jangan punya stereotype bahwa yang ikut pencak silat itu harus anak cowok misalnya. Ini anak cewek mah nari aja. Walaupun misalnya kita perlu hati-hati juga ya ketika ada anak laki-laki yang ikut nari lemah gemulai itu juga kita warning harus was-was ya. Iya gitu kan. Tapi bukan berarti itu juga kan gitu ya. Jadi anak-anak perempuan boleh kok les ekstrakurikuler musik gitu. Anak laki-laki boleh ekstrakurikuler karya ilmiah gitu kan. Penulisan karya ilmiah kan gak harus perempuan. Jadi kita juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak kita dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kayak misalnya ada ekstrakurikuler memasak. Ini khusus untuk anak perempuan misalnya. Artinya kan tadi anak yang punya kecerdasan naturalis, dia mau digali potensinya di mana kalau bukan di ekstrakurikuler kita misalnya. Jadi itu juga perlu memberikan kesempatan yang sama gitu kepada anak-anak kita.
0: Baik, baik. Nah, ini tadi yang sempat kita diskusikan nih Ibu. Ini ada Ibu Nur Hayati di Palimanan. Selamat siang Ibu. Ini bagaimana cara guru katanya menghadapi siswa yang terbawa stereotip gender dari lingkungan keluarganya ke dalam kelas, sementara kami di sekolah itu sudah ada penyetaraan gender, tapi di rumahnya ini patriarki sekali itu kan. Ini yang
1: kebalikannya ya,
0: kayak benturan gak sih Bu? Apalagi kan misalnya ya itu karena kita juga ada keluarga gitu yang norma-norma itu harus kita taati secara gak sadar dan memang dipatuhi begitu. Sementara di sekolahnya sudah bagus nih.
1: Sekolah udah bagus ya.
0: Tapi balik ke rumah mentah. Bingung ya Bu ya.
1: Ya, tapi seiring dengan penguatan kita di sekolah ya, cara memperlakukan anak-anak kita di sekolah misalnya menyapu tidak harus anak perempuan gitu kan. Ambil kapur atau spidol misalnya tidak harus anak laki-laki misalnya ya gitu. Nah, dengan pembiasaan seperti itu, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil ya, saya pikir itu akan lama-kelamaan seiring berjalannya waktu ya, konsistensi guru untuk memperlakukan anak-anaknya ramah anak, dia dengan sendirinya akan mengikuti perubahan itu gitu. Hanya tadi perlu waktu kan, karena tidak biasa gitu. Jadi butuh waktu karena tidak biasa, tinggal kita secara konsisten mencoba memperlakukan anak dengan nilai kesetaraan tadi gitu. Tidak memberikan jenis kelamin pada sebuah pekerjaan.
0: Jangan dilabelin lagi ya Bu.
1: Ya,
0: kebanyakan kita kan selalu ada pelabelan begitu ya Bu ya. Baik, ada Pak Maman Suherman nih di Kabupaten Cirebon. Selamat siang Ibu. Saya ingin tanya, apakah begitu pentingnya penyetaraan gender ini bisa mempengaruhi masa depan anak? Wow. Terima kasih Pak Maman ya.
1: Begitu pentingnya. Ya gitu kan. Karena nanti misalnya gini ya, ini contoh kecil ya. Kalau kita misalnya punya budaya patriarki ya, anak perempuan tuh gak boleh loh sekolah tinggi-tinggi. Nah itu kan ngaruh ya gitu.
0: Atau anak perempuan gak boleh ngambil teknik.
1: Anak perempuan gak boleh ngambil
0: laki-laki.
1: Teknik.
0: Iya itu kan laki-laki.
1: Anak gitu. Perempuan gak boleh ambil otomotif misalnya. Ya kan. Yeah. Nah itu khawatirnya berpengaruh terhadap apa yang dia cita-citakan gitu. Kan selama yang dia cita-citakan memang oke, kemudian tidak menyalahi ya gitu ya, sebagai kodratnya perempuan gitu ya, itu kan boleh-boleh saja gitu. Artinya ini akan memberikan mindset kepada anak-anak perempuan kita untuk bisa berpikir lebih maju. Setuju. Bahwa mereka itu pekerjaannya bukan di rumah saja gitu kan. Mereka bisa beraktivitas, mengaktualisasikan dirinya gitu. Jangan sampai Allah sudah kasihkan potensi dia misalnya ya untuk cerdas secara linguistik. Nah, ternyata karena budaya patriarki dan stereotip tadi gitu kan ya mempengaruhi. Jadi dia nggak tidak muncul potensial dan actual ability-nya. Jadi ibu rumah tangga saja gitu kan ya.
0: Sayang banget ya Bu.
1: Ya, padahal dia punya potensi. Allah itu kan memberikan potensi itu sepaket ya, individu, potensinya. Nah, apakah potensi ini akan menjadi potensi tersembunyi yang tidak jadi apa-apa? Mubazir kan gitu. Ataukah akan menjadi actual ability? Karena banyak teman-teman kita, misal teman kita cerdas, tapi karena tidak punya kesempatan, tapi karena orang tuanya punya pemikiran, udah anak perempuan mah gak usah sekolah, apalagi di kampung gitu kan ya. Kita melanjutkan, dia tidak melanjutkan, padahal misalnya dia punya kecerdasan. Oh, nah itu kan sayang banget ya, akan mengurangi aktivitas dia gitu, padahal dia potensinya bagus gitu.
0: Sayang banget itu ya Bu ya, apalagi mohon maaf ya dengan tadi kata-kata, kamu kan perempuan, kamu kan laki-laki, kayak tadi kita balik lagi yang ngejahit sama masak. Masa sih masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Ya, padahal kan bayarannya mahal ya.
0: Iya, master chef laki-laki semua itu.
1: Iya, betul gitu.
0: Baik, jadi memang kita bukan menyalahi ya Bu ya, memang itulah
1: yang penting tadi, tidak tidak melawan kodrat kita sebagai perempuan. Kodrat itu yang beda dengan peran ya. Kodrat itu tidak bisa dipertukarkan. Misalnya melahirkan, menyusui, itu kan kodrat perempuan. Kan perempuan. Kita juga bekerja tetap menjalankan kodrat kita sebagai istri ya. Apa namanya, melahirkan gitu kan. Kemudian termasuk juga kodrat-kodrat yang lainnya ya, melahirkan, menyusui, itu yang tidak bisa dipertukarkan gitu.
0: Setuju, setuju Ibu. Nah ini pertanyaannya sedikit nyambung Bu, dari tanpa nama 0824137 sekian sekian, bicara soal kesetaraan gender, apakah ini tidak bertentangan dengan syariat agama kita Islam khususnya? Terima kasih.
1: Oke. Tadi kuncinya tidak melawan kodrat itu. Kalau misalnya kita mengejar cita-cita kita ya, sampai misalnya saya tidak mau hamil nih, saya mau kejar kodrat saya,
0: kalau sekarang apa, child free ya Bu ya, child free ya sekarang yang lagi sempat heboh kemarin itu, child free kan, nggak mau punya anak
1: ya misalnya ya. Itu kan sudah melawan kodrat kan ya gitu. Nah itu yang perlu kita waspadai. Tapi selama kita misalnya, boleh dong aku jadi dosen, tetapi tetap aku hamil, aku nyusuin,
0: kayak
1: gitu kan,
0: ibu
1: itu boleh
0: ya,
1: kan gitu kan.
0: Allah, kaprodi gitu. Begitu. Sekarang udah on the way profesor ya Bu ya.
1: Masih jauh gitu kan. Nah artinya itu kan boleh gitu, selama tidak melawan kodrat. Tapi kalau misalnya saya mau mengejar karir, saya nggak bisa nih kalau saya sambil nyusuin putra-putri saya. Nah itu kan sudah mulai ya gitu ya, sudah mulai agak bergeser
0: lain.
1: Gitu kan, sudah bergeser. Tapi kalau misalnya istri bapaknya misalnya mau sambil ngejar karir boleh, berkarir boleh, tapi tetap mau untuk hamil, melahirkan, menyusui gitu kan, yaitu aman-aman saja gitu.
0: Justru malah itu yang dikehendaki kayaknya.
1: Iya, gitu.
0: Perempuan tetap terus tumbuh gitu, ya, karena punya punya kesempatan yang sama, terus berkembang. Aduh, masya Allah. Baik Ibu, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Sebagai penutup Ibu, mangga silahkan.
1: Aduh, apa ya, closing statement ya?
0: Iya, mangga Ibu.
1: Gimana? Oke. Jadi nilai kesetaraan itu perlu diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran, termasuk juga materi pembelajaran. Nah, dari sisi kurikulum, kita perlu memperhatikan hak-hak yang sama untuk anak-anak kita, sehingga mereka memiliki kesempatan, perlakuan, dan harapan yang sama. Jangan sampai mereka minder karena kita salah memberikan perlakuan kepada anak-anak kita. Itu nyeselnya belakangan ya.
0: Pasti Bu, kalau depan nanti pendaftaran ya Bu ya. Setuju, setuju. Baik, jadi kita sebagai orang tua juga harus terus belajar. Begitupun di sekolah juga saling mendukung gitu ya Bu ya. Biar gak ada miskom lagi nih. Di sekolah sudah benar, rumahnya yang ngaco nih, atau sebaliknya.
1: Atau sebaliknya. Tadi solusinya parenting tadi.
0: Mudah-mudahan ini juga kedepannya banyak sekolah nih Bu ya yang sehingga nantinya akan ada program parenting juga nih khususnya buat yaitu supaya seiring sejalannya.
1: Ada keselarasan ya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Asok Prof. Dr. Dian Widiantari MAG, Ketua Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yang Masya Allah sudah berbagi wawasan nih buat kita semua yang pastinya bermanfaat dan menjadi bahan refleksi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu, makin sukses ya Bu.
1: Amin.
0: Ya. Dan pendengar Tanpa Terasa, hingga di sini kami hadirkan Dialog Beranda atas Asta Cita Pengarus Utamaan Gender. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberg 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali

0: kan. Tapi ya apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
1: Tedu Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
2: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
1: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan

0: kepada para pemainnya. Mereka dapat menghormati derby ini, namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And trophy, hopefully.

0: antusiasme yang tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh,
0: Budenio.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan pastinya kami masih akan terus ya menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar semua, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kini saatnya kami hadirkan sajian lagu-lagu khas Cirebonan yang akan menemani suasana siang hari Anda di sajian Cirebon Sai untuk kesempatan siang hari ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda kawasan Pecinan Kota Cirebon kini punya penanda baru ya, di mana pemerintah Kota Cirebon meresmikan Gapura Pecinan bersamaan dengan Festival Kuliner dan Budaya Kenduri Kue Bulan 2026 pada Sabtu 26 September lalu. Peresmian ini tidak sekedar menandai hadirnya sebuah gapura di kawasan Pecinan. Pemkot Cirebon juga menjadikan momentum ini sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas kawasan, sekaligus mengembangkan potensi wisata berbasis sejarah, budaya, dan keragaman masyarakat. Suasana kawasan Pecinan semakin semarak dengan digelarnya Festival Kenduri Kue Bulan yang menghadirkan beragam kuliner, kesenian, serta tradisi masyarakat Tionghoa. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan keberadaan kawasan Pecinan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah Kota Cirebon yang sejak lama dikenal sebagai kota dengan keberagaman suku dan agama. Menurutnya, keberagaman ini merupakan kekuatan yang perlu terus dirawat sebagai identitas Kota Cirebon. Dan ia melihat kawasan Pecinan memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan juga budaya.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat mulai mengangkat karakter kawasan Pecinan sebagai salah satu daya tarik wisata budaya untuk memperkaya pilihan kunjungan wisatawan di 2026 ini. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan bahwa keberadaan kawasan Pecinan dalam sejarah dan tradisi masyarakat Tionghoa bisa dikemas menjadi bagian dari pengembangan pariwisata Kota Cirebon. Ia menuturkan yang ditampilkan adalah keberagaman yang menjadi bagian dari Cirebon. Kawasan budaya seperti Pecinan bisa menjadi ruang bagi wisatawan untuk mengenal sejarah dan tradisi. Ia juga menegaskan upaya ini ditandai dengan peresmian Gapura Pecinan di kawasan Jalan Winaon yang dirangkaikan dengan Festival Kue Bulan 2026 dengan menghadirkan barongsai, liong, rombongan keraton, serta pertunjukan busana khas Tionghoa. Masih menurut Wali Kota, keberadaan kegiatan budaya di kawasan Pecinan bisa memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung karena wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati kuliner, tapi juga melihat langsung aktivitas dan tradisi masyarakat. Ia optimis kegiatan budaya bisa terus dilaksanakan dan dikembangkan sehingga kawasan Pecinan Kota Cirebon memiliki agenda yang lebih beragam di tahun-tahun berikutnya.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: maupun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan saatnya Lisma pamit undur diri ya. Untuk selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Viana Alwansa hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat lanjutkan kembali aktivitas Anda. Tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon siang ini sampai nanti pukul 15. Dan selalu tadi Anda ditemani rekan saya Lisma Julia Sari. Sekarang untuk beberapa jam ke depan sebelum rangkaian Pro Dangdut akan kami akhiri, Anda akan bersama saya Pian Alwansa didampingi pengarah tadi Bung Obi yang siang hari ini juga menemani saya pendengar ya. Baik pendengar, saat lagi Anda akan menyimak terlebih dulu rangkaian seputar wilayah 3 Cirebon yang kami hadirkan. Informasi-informasi tersebut dalam rangkaian berita daerah siang. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Tempat kita dari silaturahmi ini bagaimana menjadikan setelah ketemu silaturahmi menjadikan itu bisa berkolaborasi.
2: Yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk.
0: Dengar, sebelum kami mulai informasi pertama dari rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya, pengurus Gecrafts Kota Cirebon periode 2026-2029 resmi dilantik. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Bersama saya, Fiana Alwansa, inilah berita daerah siang selengkapnya. Ya, kami mulai informasi pertama. Hajah Kusyati terpilih sebagai kuwu antar waktu atau PAW Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Dalam pemilihan yang digelar Sabtu 26 September, Kusyati meraih 29 suara, unggul dari dua calon lainnya yakni Ihsan yang memperoleh 25 suara dan Leo Andrian Dwi Laksono yang meraih 6 suara. Dari total 61 pemilih yang terdaftar, sebanyak 60 orang hadir dan menggunakan hak pilihnya. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan yang hadir memantau langsung pelaksanaan PAW mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga proses pemilihan berjalan kondusif sehingga proses PAW berjalan dengan baik. Ia meminta panitia segera menindaklanjuti hasil pemilihan dengan menyerahkan seluruh dokumen kepada pemerintah daerah. Ia menambahkan masih terdapat sekitar 3 desa lainnya yang berpotensi melaksanakan pemilihan PAW, namun pelaksanaannya tetap menyesuaikan sisa masa jabatan kepala desa serta kondisi masing-masing desa. Pengurus Gerakraf Kota Cirebon resmi dilantik untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal daerah.
1: Dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
3: Pengurus Gecraf Kota Cirebon periode 2026-2029 resmi dilantik untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Pelantikan berlangsung di Sinota Balong, Taman Belajar Cikalong, Sabtu 26 September 2026. Pelantikan DPC Gecraf Kota Cirebon mengusung tema Caruban Nagari, Merajut Warisan, Menggerakkan Kreasi, Menyongsong Indonesia Emas. Organisasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan kekayaan budaya Cirebon dengan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ketua DPC Gecraf Kota Cirebon, Syafrul Bakti, menyebut bahwa kepengurusan baru menjadi awal untuk menghidupkan warisan budaya melalui karya kreatif. Potensi keraton, tradisi, seni batik, kuliner, sejarah, serta berbagai karya lokal dinilai dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif.
1: Cirebon sebagai ruang bertemunya budaya, gagasan, dan kreativitas. Kita memiliki warisan yang begitu kaya, keraton, tradisi, seni, batik, kuliner, sejarah, hingga berbagai karya dan cerita yang mewariskan dari generasi ke generasi. Namun warisan tidak cukup hanya kita simpan dan kita kenal. Warisan harus kita hidupkan, dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
3: Sementara itu, Ketua DPW Gecraf Jawa Barat, M. Afif Firmansyah, menilai bahwa Gecraf dapat menjadi wadah silaturahmi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan. Jejaring tersebut diharapkan berkembang menjadi kolaborasi konkret yang membuka peluang transaksi ekonomi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.
1: Nah, harapan kita dari silaturahmi ini bagaimana menjadikan setelah ketemu silaturahmi menjadikan itu bisa berkolaborasi antara pengurus, antara para stakeholder, gitu. Bagaimana mungkin dari 100 orang yang kenal di organisasi kita bisa kolaborasi mungkin dengan 5-10 orang juga itu sudah sangat luar biasa.
3: Ya, mengatakan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mengangkat warisan budaya Cirebon sebagai sumber nilai ekonomi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu Aramici Renggalih menemui Bupati Indramayu Luki Hakim di Pendopo Kabupaten Cirebon, maksud kami di Kabupaten Indramayu, untuk membahas penguatan sinergi antar instansi dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pengembangan program pembinaan kemandirian. Aramici menyampaikan pemenuhan layanan dan hak warga binaan yang optimal memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Beberapa fokus utama meliputi pemenuhan air bersih melalui PDAM, penyediaan ambulans, pengembangan UMKM hingga pelatihan kerja. Ia menjelaskan program pembinaan diarahkan agar warga binaan memperoleh keterampilan selama menjalani masa pidana, yang bisa menjadi bekal untuk mandiri secara ekonomi setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Sejumlah program kemandirian turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya pengembangan kerajinan berbahan dasar eceng gondok yang mencakup penyediaan bahan baku, proses pengambilan dan penjemuran, hingga pengolahan menjadi produk bernilai ekonomi. Sinergi antar instansi diharapkan dapat memperkuat program pemberdayaan warga binaan di Indramayu, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk memiliki kemandirian ekonomi sebelum kembali ke masyarakat. Kesadaran warga Cirebon dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan.
2: Masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan, gitu.
4: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Cirebon masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah yang menumpuk di sejumlah lingkungan. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan budaya mencintai lingkungan belum sepenuhnya terbentuk. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan perlu dilakukan bersama, termasuk dengan melibatkan generasi muda.
2: Kalau kesadaran itu kan nggak bisa diukur ya, jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
4: Nur Alfat menambahkan sampah yang masih ditemukan menumpuk di jalan menjadi salah satu gambaran kondisi kesadaran masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya perlu terus dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga dinilai memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, kepedulian tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memilah sampah. Rena Safira melaporkan.
0: Di tengah era digital, jejak pengetahuan leluhur masih tersimpan di Kabupaten Majalengka, yakni berupa kolenjer atau penanggalan kuno berbahan kayu yang dahulu digunakan untuk menghitung waktu dan menentukan hari pelaksanaan berbagai kegiatan penting. Kolenjer tersebut masih disimpan Aki Rasadi, warga Blok Bojong, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka. Ketua Grup Majalengka Baheula atau Grumala, Nana Rohmana, mengatakan kolenjer menjadi bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat Majalengka dalam memperhitungkan waktu. Pada permukaannya terdapat pola kotak dan titik-titik yang berkaitan dengan perhitungan hari, bulan, hingga waktu tertentu. Dahulu, perhitungan digunakan untuk menentukan waktu yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan berbagai acara penting seperti pesta pernikahan dan hajatan. Selain itu, penanggalan tradisional juga menjadi acuan masyarakat dalam memulai masa panen hingga melakukan perjalanan jauh. Menurutnya, keberadaan kolenjer berbahan kayu di Majalengka kini tergolong langka dan Grumala telah mendata sedikitnya 2 kolenjer kayu yang masih diketahui keberadaannya. Bagi Grumala, kolenjer bukan sekedar benda kayu tua, namun di dalamnya terdapat jejak pengetahuan leluhur Majalengka tentang tata cara membaca waktu yang diwariskan lintas generasi. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Women Crisis Center ingatkan tawaran menikah dengan WNA dapat berujung eksploitasi PMI.
5: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana ya, atau warga negara yang di luar negeri.
6: Masyarakat Kabupaten Cirebon diminta mewaspadai tawaran menikah dengan warga negara asing yang berujung pada eksploitasi setelah berada di luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis Migrant Resources Center Cirebon Saadah mengatakan terdapat kasus perempuan yang awalnya dijanjikan menikah dengan warga asing, tetapi setelah tiba di negara tujuan justru dijadikan pekerja sehingga berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.
5: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana ya, atau warga negara yang di luar negeri. Kan orang kan bayangannya nanti di sana jadi punya suami orang luar negeri lah, biasanya begitulah ya. Ternyata kan setelah sampai di sana dia tuh sebenarnya dijadikan sebagai pekerja gitu loh. Jadi kan bahasa kasarnya dia dapat ART yang nggak usah dibayar ya, karena istri kan berarti suka-suka dia dong. Ya, asumsi ya, orang kan orang itu sudah jadi istri ya, saya suka-suka saya dong, mau saya suruh dia kerja.
6: Saadah menjelaskan modus tersebut dapat membuat korban percaya karena membayangkan kehidupan bersama pasangan di luar negeri. Sementara setelah berada di negara tujuan, status sebagai istri dapat membuat korban kesulitan melaporkan kekerasan atau perlakuan yang dialaminya. Masyarakat diminta memastikan informasi mengenai calon pasangan, tujuan

0: Kemerdekaan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di 101 Kodim di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Ketua Pengurus Cabang Olahraga Domino Orado Kabupaten Kuningan Agah Nugraha mengatakan, keikutsertaan Kuningan dalam turnamen nasional menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga domino di daerah. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk semakin memperkenalkan olahraga domino serta mendorong pembinaan atlet-atlet domino di Kabupaten Cirebon. Mas kami di Kabupaten Kuningan. Olahraga domino tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rricirebon_. Cirebon mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apa kabar Anda pendengar? Menyenangkan sekali pada kesempatan siang hari ini saya Pian Almarz akan bersama Anda. Ada yang sudah menikmati secangkir kopi ya. Untuk apa? Untuk bisa menambah semangat lagi untuk menuntaskan rangkaian aktivitas Anda ya. Oke lah, tidak mengapa ya pendengar, di hari Senin ini memang harus banyak sesuatu hal yang bisa meningkatkan mood ataupun menjadi booster kita untuk bisa melangkahkan rangkaian aktivitas kita di akhir akhir jangkauan atau finish di jangkauan kita ya pendengar ya. Oke, semoga saja demikian pendengar ya, dan Anda akan terus bersama kami menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan boleh tentunya pendengar Anda request rangkaian lagu-lagu dangdut untuk kesempatan siang hari ini gitu pendengar ya. Namun ada satu pertanyaan bagi Anda gitu pendengar ya. Kalau Anda siang-siang kayak gini gitu, terpaksa bepergian. Biasanya ada yang mengenakan jaket. Nah, jaket atau tentunya juga untuk penutup untuk penutup tangan gitu ya pendengar ya. Nah, menurut Anda apa Anda tidak merasa ribet dengan menggunakan jaket atau penutup tangan, pakai kaos tangan gitu pendengar ya. Juga ada lengan panjang, jaket panjang. Ribet enggak sih pendengar menurut Anda, dan mengapa Anda menggunakan jaket ataupun juga penutup tangan tersebut di siang-siang hari ini pendengar? Kalau menurut saya agak sedikit ribet juga sih ya. Tapi Anda seperti apa menurut pandangan Anda? Boleh Anda bersama kami hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan di 081324951935. Anda boleh merequest, namun jawab terlebih dahulu. Anda lebih pilih mana untuk perjalanan siang hari ini, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 ya pendengar ya. Dan roda 2, nah pilih mana, menggunakan lengan yang panjang, ada jaket, ada kaos tangan dan lain sebagainya, atau memang ya udahlah, udah terlanjur hitam. Kalau menurut saya gitu ya, itu saya pendengar ya. Kalau saya emang nggak mau ribet-ribet gitu ya, yang terpenting bisa langsung menikmati suasana perjalanan gitu ya. Pasti anginnya juga agak gede sekarang ini pendengar ya. Nah pasti tidak akan sedikit kemeringat gitu ya pendengar, ataupun berkeringat. Nah Anda pilih mana, Anda menggunakan jaket atau juga tidak menggunakan jaket atau penutup tangan di perjalanan Anda di siang hari ini? Di 081 324 9519.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap bos, nanti saya kerjakan.
5: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
6: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Bro Dangdut adalah kita untuk kesempatan siang hari ini. Dan mendengar sampai mana untuk Anda yang bisa mendengarkan siaran kami untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Dan bagi Anda yang mendengarkan siaran melalui AM 864 kHz, silakan nanti berkabar ya. Saya kasih hadiah. Tenang aja, hadiahnya lagu. Di AM 864 apakah sudah mengudara kembali untuk kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut pendengar ya. Dan silakan nanti Anda bisa bergabung ataupun bisa memberikan informasi tersebut kepada kami melalui 081324951935. Dan saya mendengarkan RRI dari frekuensi ataupun gelombang AM 864 di wilayah mana gitu pendengar ya. Nanti Anda langsung saya kasih hadiah lagu untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami di Rangka Lagu-Lagu Dangdut. Dan silakan Anda bisa request Rangka Lagu-Lagu Dangdut, tapi sebatas informasi juga bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui gelombang AM, mohon informasinya apakah AM sudah on air kembali untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya pilihan sebelum Anda memilihkan ataupun milih rangkaian lagu, boleh Anda request rangkaian lagu tersebut di 081324951935. Dan juga pilihan untuk passwordnya ataupun untuk suasana siang hari ini, apabila Anda menikmati suasana perjalanan di siang hari ini, apakah dengan menggunakan kendaraan roda 2 alias motor, apakah Anda menggunakan penutup tangan ya, alias jaket ataupun lain sebagainya, atau memang tidak menggunakan jaket alias ribet gitu ya pendengar ya, gak mau ribet lah ya gitu ya. Silakan di 081324951935. Pro 1 akan bersama Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Bu Sari dari Kedaung yang sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Dan jawaban Bu Sari, lebih baik make yang bisa menutupi tangan, Mas. Soalnya takut hitam kayak Mas Bian. Iya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bu Sari yang sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Lagunya terserah apa saja ya. Oke, terima kasih Bu Sari dari Kedaung yang sudah request dan sudah menjawab pertanyaan saya. Lebih pilih mana Anda menggunakan penutup tangan sampai dengan tangan, ada yang menggunakan manset atau gitu ya, ada yang menggunakan jaket, ada yang menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya di siang hari ini, perjalanan menggunakan kendaraan roda dua siang hari ini, atau ribet gitu ya. Jadi apa jadinya adalah gitu ya, menggunakan baju biasa atau kaos oblong biasa gitu ya, karena panas katanya gitu ya. Dan itu pilihan saya yang kedua itu ya, mendengar. Bagaimana dengan pilihan Anda, yang pertama atau yang kedua? Terima kasih Bu Sari yang sudah memilih yang pertama katanya gitu ya.

Hans yang dari mulai awal rekan lagu-lagu dangdut sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Cirebon ya, Bung Hans ya. Terima kasih Bung Hans sudah memberikan informasi juga untuk semua.

0: 2. Nah, Bung Hans bilang begini pendengar.
1: Ya, berpergian itu lebih enak pakai jaket, karena jaket itu cara makainya simple, terus juga enak pakai jaket supaya nggak kepanasan, nggak masuk angin. Jadi lebih simple pakai jaket sih. Pro dangdut, dangdut adalah kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Baik, terima kasih Bung Hans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bung Hans, terima kasih sudah berkirim VN atau voice note untuk kesempatan siang hari ini di rangkaian lagu-lagu dangdut, dan milih terkait dengan pilihannya menggunakan jaket, karena menggunakan jaket ini bebas dari panas katanya gitu ya, dan bebas dari mungkin dari hitam seperti saya gitu mendengar ya. Pro satu masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: sumber informasi dengan mengecek kredibilitas situs atau akun yang menyebarkan berita. Kedua, tidak terburu-buru membentuk opini sebelum membaca berbagai sumber. Dan ketiga, manfaatkan situs pengecekan fakta seperti Turnback Hoax dan Cek Fakta. Dan Fahri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta melaporkan konten hoax kepada platform media sosial atau pihak berwenang. Dan menurutnya pengguna media sosial dapat mulai dengan mengenali tanda-tanda hoax seperti kualitas gambar atau video yang mencurigakan, sumber yang tidak jelas, serta tidak adanya konfirmasi dari media yang kredibel.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Dan kita akan lanjutkan rakyat lagu-lagu Diri Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Siangnya ternyata mata angin ya pendengar ya. Jadi pantas kalau Anda yang berada di pihak saya ataupun seperti yang saya pilih, gak usah pakai jaket lah kalau ketika naik motor ya pendengar ya. Naik motor di tengah suasana panas hari ini, benar kalau pakai jaket kayaknya ribet gitu ya pendengar ya. Nah, itu menurut saya, tapi menurut Anda seperti apa pendengar? Apakah tetap memakai jaket untuk menutupi tangan Anda? Dan tentu juga berharap tangan Anda tidak seperti tangan saya gitu. Oke, baik, terima kasih juga pendengar Anda yang masih terus bersama kami. Bapak Jayadi di Perumnas Parkit 4 begitu ya, Pak Jayadi. Lujeng siang, selamat siang Pak Jayadi. Semoga menikmati suasana rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini beserta Mbak Winnie dan juga Nin dan keluarga semuanya.
1: Pro Dangdut adalah kita.

0: tuker dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hehehe, ada cewek tuh.
4: Bening lagi, aduh.
3: Mana Den yuk.
5: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Yeah.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini
9: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Aziza di Kuningan, terima kasih sudah bersama Pro 1 RR di Cirebon dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan Senin hari ini mendengar ya. Terima kasih Aziza. Kalau Aziza pilih yang pertama katanya gitu ya. Pilih yang pertama apa nih? Oh, yang pertama adalah kalau naik motor harus pakai komplit katanya. Ada helm, ada tangan lengan panjang katanya gitu ya, atau kaos panjang. Apalagi siang-siang. Ntar disangkanya Oke lah kalau gitu. Terima kasih Aziza sudah berkirimnya di 081 324

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kasih Anda sudah bersama kami dalam rangka lagu-lagu Brau Dangdut untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Sekaligus pendengar, saya akan undur diri dari ruang dengar Anda dan kami akan kumandangkan azan asar tepat pada pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih ada beberapa menit ke depan sebelum Anda akan bersama dalam rangka Cirebon sore ini pendengar, bersama Bung Hairul Anwar yang akan hadir dalam UMKM Bicara tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri, sampai jumpa.
1: Dangdut adalah kita.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadila Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

RRI Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa setiap hari Senin sore kita akan mengikuti Beranda Asacita UMKM Berbicara. Kali ini kita akan berbincang bersama pengusaha muda. Ini lebih muda dari Arul. Emang Arul masih muda? Amin ya. Kita buka aja Beranda Asacita untuk hari ini.
0: Beranda Asacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asacita.
1: Ya, mendengar di UMKM Berbicara kali ini, tema hari ini adalah dari dapur kampus ke cuan, perjalanan mahasiswa membangun usaha soft cookies, Dubai Chewy dan juga dimsum. Sudah hadir bersama saya, seperti yang tadi saya katakan, saya ditemani oleh pengusaha muda calon ya. Ada Nadwa Mumtaza. Nadwa, benar ya?
2: Iya, benar.
1: Mumtaza, dipanggilnya
2: Nadwa.
1: Nadwa. Oke, ini mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Universitas Swadaya Gunung Jati. Selamat datang Nadwa. Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dipakai dong headsetnya biar samaan. Ya, kita akan membahas mengenai dari dapur kampus ke cuan. Ini pengusaha muda, owner dari Hala Dimsum dan Baked by Hala.
2: Ya,
1: Baked by Hala ya. Ini ada beberapa produknya ya. Ini ada soft cookies Dubai Chewy, bener ya? Ya. Chewy cookies dan juga dimsum. Nah, ini kan Nadwa ini masih kuliah.
2: Betul.
1: Semester berapa?
2: Semester 3.
1: Waduh. Kenapa nih akhirnya milih berusaha?
2: Milih apa?
1: Ini jualan.
2: Oh, jualan. Karena emang keluarga aku backgroundnya pengusaha sih.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak udah mendarah daging kayaknya.
1: Oh gitu. Ini keluarganya bisnis apa?
2: Bisnis batik.
1: Oke. Oh iya. Di terus nih ya rupanya.
2: Iya.
1: Oh iya. Nah, gua ingin mencoba untuk menurunkan gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini awal idenya ini mendirikan bisnis kuliner terus dari apa? Apa khususnya ketika masih berstatus mahasiswa ini apa nih? Akhirnya mendirikan bisnis kuliner, bikin dimsum, terus soft cookies, Dubai Chewy cookies gitu.
2: Awalnya tuh gara-garanya karena ya emang mungkin karena aku emang doyan makan kali ya.
1: Gitu.
2: Terus habis itu awalnya tuh gara-gara ceritanya jadi kayak 3 bulan sekali tuh biasanya ayah aku tuh ngirim batik ke Sidoarjo gitu, ke butik gitu. Nah, terus habis itu kayak aku tuh lagi cobain apa ya, beli jajan kayak di bazar kayak gitu loh di Sidoarjonya. Terus cobain dimsum mentai, terus kayak rasanya tuh kok enak ya. Terus habis itu aku iseng-iseng kayak mau coba-coba bikin lah, karena emang orangnya tuh suka banget yang namanya bikin-bikinan gitu. Terus habis itu coba-coba, awalnya tuh kan cuman diituin ke teman-teman doang kan, dimasukin ke status WhatsApp. Tapi pas itu tuh coba-coba iseng masukin ke TikTok, habis itu langsung booming gitu loh.
1: Oh, banyak yang suka.
2: Iya, banyak yang suka.
1: Oh, itu yang suka tuh gak cuma teman-teman Nadwa doang ya?
2: Gak cuma teman-teman. Jadi kayak dari TikTok itu literally kayak random. Padahal itu juga awalnya tuh cuman iseng-iseng doang. Terus jadi kalau misalkan pertama kali booming itu kan juga kaget gitu kan. Terus harus gimana ini, harus gimana gini. Awalnya kan cuma iseng-iseng doang.
1: Oke. Nah, itu awalnya itu berapa piece yang kamu produksi?
2: Pas awal-awal itu, pas awal PO tuh kayak sekitaran sehari tuh bisa nyampe 300 sampai 500 sih.
1: Itu sendiri ngerjainnya?
2: Iya. Awalnya tuh kayak sendiri, cuman ada adik aku kan pas itu lagi bulan puasa ya. Jadi tuh kan adik aku juga kayak lagi pada libur sekolah gitu. Jadi kayak dia bantu.
1: Oke. Okay. 300 itu jumlah pesenannya juga?
2: Iya.
1: 300. Kalau sekarang berapa?
2: Kalau sekarang mah
1: lebih.
2: In this economy kayaknya lagi sepi banget.
1: Oh, gitu. Ini Gen Z ya, bahasa yang indis ekonomi dan lain-lain.
2: Iya, indis ekonomi beneran.
1: Oke, kenapa bisa sepi nih? Karena apa
2: karena
1: emang?
2: Karena ini kali ya serba mahal kayaknya ya, dolarnya naik terus gitu. Itu kayak jadinya bahan-bahan juga
1: naik juga gitu.
2: Terus juga orang-orang juga daya minatnya sekarang tuh benar-benar menurunnya tuh benar sedrastis itu. Dulu kayak awal itu pas awal-awal, padahal itu awal-awal kan cuman PO di rumah kan. PO di rumah tuh kayak omsetnya tuh tiap bulan tuh 2 digit terus gitu loh selama berapa bulan gitu ya. Selama awal, dari awal PO sampai menuju ke akhirnya buka store tuh, dari itu tuh kayak sekitaran 6 bulanan lah. Intinya kayak omsetnya tuh selalu 2 digit. Terus habis itu semenjak dolar naik, itu bener-bener langsung ambles banget.
1: Oh gitu. Itu kan ngomongin soal dimsum mentah ya. Yang lainnya kayak Dubai Chewy Cookies, terus juga ada Soft Cookies. Ini awalnya apa nih? Apa tadinya dimsum, coba melebar ke yang lain gitu.
2: Nah terus abis itu awalnya tuh gara-gara karena kan lagi libur kuliah nih, libur kuliah tuh dari bulan Juni sampai bulan September, which is itu kan lumayan lama banget kan. Terus kayak daripada
1: nganggur
2: sekarang juga, iya daripada gabut, terus juga dimsum itu kan lagi sepi gitu. Jadi kayak mau gak mau harus putar otak dong biar kayak tetap menambahkan duit gitu.
1: Oh berarti apa namanya, si Dubai Chewy Cookies sama Sops Cookies ini baru diadain gitu?
2: Iya, baru sekarang-sekarang.
1: Kalau dimsumnya?
2: Kalau dimsum sih udah dari tahun 2025, Maret 2025.
1: Oh, berarti udah setahun
2: ya? Iya, udah setahun.
1: Nah ini kalau boleh tahu tantangan terbesar nih yang dihadapi oleh Nadwa saat pertama kali mulai produksi dari dapur atau area kampus atau kosan?
2: Kenapa?
1: Tantangannya apa nih untuk
2: pertama tantangannya?
1: Produksinya ya, produksi.
2: Tantangannya sih mungkin lebih ke sekarang sih kayak gimana ya caranya harus kayak apa ya, dimsum mentah itu sebisa mungkin jadi tetap jadi kayak minatnya orang, jadi apa ya, kayak comfort foodnya orang-orang gitu loh, biar kayak orang-orang tuh jangan musim-musiman doang gitu kali ya. Mungkin kan biasanya kan ada beberapa makanan yang kayak dia tuh cuman musim-musiman doang. Contohnya Dubai Chewy juga musim-musiman doang bener. Kan kayak coklat Dubai awal-awal pas itu juga musim-musiman. Sekarang kayak udah ganti lagi jadi Dubai Chewy gitu. Nah itu sih tantangannya, bagaimana kayak biar dia tuh bisa terus di sukain sama orang tuh, kayak jangan cuman musim-musiman doang kali ya kayak gitu.
1: Nah awalnya itu,
2: iya.
1: Awalnya kayak gitu
2: awalnya. Awal-awal juga kayak gitu, cuman sekarang bener-bener kayak udah sepi banget kayaknya.
1: Oh gitu. Nah ini kalau dimsum ini kan kalau nggak salah ya, nggak cuma musiman deh kalau nggak salah, bener nggak sih? Banyak pengusaha apa ya kayak pedagang yang kaki lima dan lain sebagainya itu. Mereka masih masih ada gitu. Nah ini kalau boleh tahu nih, bagaimana dukungan dari lingkungan, khususnya teman, dosen atau keluarga saat keputusan untuk merintis usaha sejak kuliah ini? Apa dukungannya nih?
2: Ini sih teman sama keluarga kali ya.
1: Oh iya, itu apa dukungannya, seperti apa?
2: Kenapa?
1: Dukungannya seperti apa dukungannya?
2: Sampai apa?
1: Seperti apa dukungannya?
2: Mulainya.
1: Dukungannya seperti apa? Apakah support doang atau ngasih modal gitu?
2: Sebenarnya sih kalau dari orang tua sih sebenarnya kayak sering banget yang namanya kayak di apa ya?

0: Modal awalnya?
1: Iya modal.
0: Berapa?
1: Modal awalnya itu cuma 300 ribu.
0: Oh, enggak akhirnya omsetnya 2 digit.
1: Sumpah, modal awalnya itu awalnya 300 ribu. Terus juga karena kan kayak pas awal-awal masih PO di rumah kan, ini ya kayak golongannya panci-panci gitu, gak segala macam itu kan dari punya orang tua gitu loh. Jadi kayak cuman modal bahan-bahan bakunya aja.
0: Oke, okay. Nah ini kalau milih kayak sop cookies tadi kan udah dikasih tahu ya, apa namanya milihnya, apa karena gampang atau apa nih, sop cookies to baik Chewy ini terus dimsum ini jadi produk utama dari paket Hala dan Hala dimsum ini.
1: Sop cookies ini
0: alasannya
1: juga,
0: apa alasannya?
1: Iya, dia tuh apa ya? Emang sebenarnya dari dulu juga aku emang suka baking juga. Terus habis itu kayak sekali coba tuh bikin, terus kayak langsung jadi gitu, bukannya gagal. Jadi kayak udahlah. Lagian juga dia beneran gampang gitu loh bikinnya. Jadi kayak terus juga dia tahan lama gitu loh, kayak cuman diwadahin di suhu ruang itu kayak sampai semingguan. Jadi bisa dikirim keluar kota. Sedangkan kan aku kayak ngepost di story gitu kan, terus temen-temen aku tuh pada pengen gitu. Terus habis itu bisa dikirim keluar kota enggak gitu kan. Kalau misalkan di Samete kan dia gak bisa dikirim keluar kota kan,
0: karena nanti basi ya.
1: Iya basi. Nah kalau soft cookies tuh sama Dubai Chewy bisa. Jadi kayak makanya aku bikin ini aja lah.
0: Oh jadi kalau misalnya Dubai apa namanya dimsum ini khusus untuk wilayah Cirebon aja. Nah untuk sop cookies sama Dubai ini bisa ke luar kota gitu ya. Paling jauh dari mana?
1: Kenapa?
0: Paling jauh.
1: Paling jauh.
0: PO-nya.
1: Paling jauh pernah ke Kalimantan.
0: Oh serius?
1: Sop cookies.
0: Berapa itu, berapa kali?
1: 4 hari ke Kalimantan sama Padang.
0: Oh
1: teman aku.
0: Oh teman kamu?
1: Iya teman.
0: Teman kuliah.
1: Oh enggak, bukan teman kuliah, jadi teman, padahal tuh teman kenalan dari Instagram.
0: Oh gitu. Gitu, tapi selain dia ada enggak yang maksudnya yang ikutan nyoba mesen gitu?
1: Ada.
0: Ada. Itu di luar Jawa juga?
1: Di luar Jawa ini sih cuman itu sih teman doang.
0: Oh gitu.
1: Oh baru teman doang.
0: Oke, okay. Coba lihat itu produknya dikasih tahu ke
1: ini.
0: Itu apa tuh?
1: Ini soft cookies.
0: Soft cookies.
1: Ini yang red velvet. Tapi dalamnya ada keju.
0: Kayak ini enggak sih kayak bakpia ya enggak sih?
1: Kenapa?
0: Kayak bakpia ya enggak?
1: Bukan.
0: Oh, bukan nih.
1: Bukan. Jadi kayak rasanya tuh kayak lebih ke apa ya? Bolu kayaknya ya.
0: Terus apa lagi? Ada.
1: Iya, karena dia teksturnya tuh soft.
0: Cuma ada red velvet doang.
1: Red velvet sama red velvet dalamnya keju, sama ini ada banana coklat.
0: Tapi rasanya velvet, red velvet juga si adonannya. Tapi dalamnya aja gitu.
1: Iya dalamnya. Pasta, dikasih pasta gitu adonannya. Terus dalamnya dia ada kejunya. Kalau ini yang pisang tapi dalamnya ada milk coklat.
0: Oh gitu. Nah kalau selain red velvet, red velvet, aduh ini ngomongnya ribet banget. Ada tidak? Selain red velvet gitu, adonannya ada nggak kayak coklat gitu
1: ada.
0: Kayak bakpia kan? Boleh kasih tahu nggak ada apa aja selain red velvet?
1: Variannya tuh kalau soft cookies tuh ada red velvet cheese, ada matcha white coklat dalamnya, terus ada double coklat. Jadi adonannya tuh pakai cocoa powder tapi dalamnya juga ada coklatnya, jadi double coklat. Terus habis itu ada original dalamnya milk coklat, terus ada ube dalamnya tuh keju. Udah.
0: Ube itu.
1: Ube kayak
0: uang butuh.
1: Semacam kayak ini kali taruh kali ya.
0: Oh iya. Ubi. Gitu ya. Oke okay. Terus ini si Dubai Chewy-nya ada gak? Contoh ada. Produknya. Oh gitu. Dubai Chewy. Dubai Chewy itu ada berapa varian sih kalau?
1: Ada yang coklat sama yang sama ubi powder. Cocoa powder sama ubi powder. Tapi saya bawa yang coklat doang.
0: Oke okay. Itu per pieces dijual berapa?
1: 19.000.
0: Itu untuk si apa namanya Dubai Chewy itu. Nah untuk soft cookiesnya berapa?
1: Kalau soft cookiesnya harganya 9.000.
0: Per pieces.
1: Ya.
0: Minimal berapa? Itu kan cuma satu ya. Misalnya dikirim ke Padang, cuma satu. Atau
1: enggak
0: minimal?
1: Sih, kalau misalkan dikirim keluar kota minimal 4 belinya.
0: Minimal 4, oke. Okay. Kalau misalnya sekitaran Cirebon?
1: Kalau misalkan mau ngambil ke rumah boleh beli satu.
0: Gitu. Kalau untuk sekitaran Cirebon berapa minimal?
1: Kalau mau ngambil gitu ke rumah?
0: Enggak, kalau dikirim ke luar sekitaran Cirebon kayak misalnya.
1: Sekitar Cirebon. Kan biasanya di paket ya. Jadi paket minimal beli 4 sih tetap. Soalnya kan kayak enggak ada biaya tambahan packing gitu loh. Jadi kayak biar dia bisa nutup biaya packing gitu. Jadi kayak

0: bilangnya minimal 4 ya.
1: Oh itu pas PO-nya ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, nah untuk si mentainya ada berapa varian?
0: Mentainya sebenarnya kayak mentai itu ada beberapa variannya gitu. Di atas itu ada yang keju sama katsubushi. Katsubushi itu ikan cakalang di asap yang biasa di takoyaki Jepang itu.
1: Yang tipis-tipis
0: saya
1: itu.
0: Saya bawa
1: ya?
0: Yang varian mentai originalnya.
1: Yang tipis-tipis itu ya. Si apa tadi? Ikan cakalang tadi itu.
0: Iya.
1: Yang tipis-tipis gitu ya.
0: Iya, tipis-tipis yang kalau misalkan kena panas tuh dia bakal gerak-gerak.
1: Oke. Okay. Itu ada berapa tadi? 3 varian.
0: Ada 3.
1: 3 varian. Nah, ini ada yang misalnya ada yang mesen gini, pedes boleh enggak gitu.
0: Sebenarnya untuk saus mentai sendiri tuh enggak ada pedes. Jadi pedes itu ada tambahan ininya.
1: Oh, nih, sambelnya chili oil.
0: Ya, chili oil.
1: Nah, ini chili oilnya itu bikinan sendiri.
0: Iya, bikinan sendiri juga.
1: Oh, gitu. Nah, itu menurut kamu yang paling susah dalam produksi yang mana?
0: Yang paling susah chili oil kan.
1: Gitu. Kenapa?
0: Soalnya chili oil kan bikin itu kayak berminyak banget. Jadi kayak aduh lah, terus juga kayak minyak itu kalau nempel ke tangan tuh panas. Iya, jadi menurut aku kayak paling tricky bikinnya.
1: Nah, itu kan ada juga chili oil yang kadang kalau misalnya dimakan itu enggak kerasa pedesnya tapi enggak enak gitu karena kebanyakan minyak. Nah, itu gimana caranya biar kamu balance gitu menciptakan si chili oil yang ada untuk dimsum itu?
0: Oh. Kalau chili oil sebenarnya sih kayak banyak yang bilang chili oil itu enak ya halal dimsum tuh karena kayak ya maksudnya beda dari yang lain gitu loh, bukan yang bikinnya tuh bukan yang minyak cuman minyak sama cabai doang, tapi dia tuh kayak ada bawang putih, bawang merah itu lebih berasa, jadi kayak sebenarnya kayak enak banget sih rempahnya tuh lebih berasa gitu, bukan yang cuman minyak sama cabai doang, jadi bukan yang pahit sama pedes gitu doang.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau si Nadwa ini kan basicnya atau keluarganya kan dari pengusaha juga ya. Pasti tahu dong cara melihat peluang dan juga tren ini untuk menghadirkan ciri khas tersendiri pada produknya. Gimana caranya? Melihat peluangnya tuh gimana?
0: Biar peluang.
1: Melihat peluang.
0: Oh, melihat peluang.
1: Iya, iya.
0: Melihat peluangnya apa ya? Gak tau sih, kayak lebih ke ngalir aja gak sih kayaknya.
1: Apa karena oh ini kamu suka makan nih, lihat banyak yang makan dimsum mentai akhirnya coba bikin gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Iya, terus juga seneng aja gak sih rasanya punya duit sendiri di usia muda tuh kayak aduh enak banget.
1: Iya, iya benar ya.
0: Enak banget.
1: Jadi akhirnya tren ini atau peluang ini jadi akhirnya bikin kamu punya penghasilan sendiri gitu ya. Nah, ini bagaimana cara proses riset dan juga pengembangan ini R&D-nya ini, resepnya tentunya hingga akhirnya menemukan formula yang pas untuk dipasarkan. Tentunya kan banyak kan yang namanya dimsum mentai itu banyak di mana-mana gitu kan ya. Nah, gimana cara menemukan resep yang kira-kira ini khasnya halal dimsum gitu.
0: Nah, untuk R&D-nya tuh prosesnya tuh gara-gara emang sebenarnya tuh karena yang apa ya, banyak aku cobain dimsum mentai yang kayak yang pernah aku beli tuh dia saus mentai tuh nggak pakai telur ikan apa ya, telur ikan tobiko gitu. Nah, dia tuh cuma pakai mayo sama saus apa ya, saus pedas gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh bukan mentai ya, lebih dibilang itu spicy mayo katanya gitu. Nah, kalau yang punya aku tuh dia beneran pakai telur ikan tobiko yang itu, makanya dia beneran jadi kayak rasanya tuh mentai gitu, makanya beda dari yang lain gitu. Dan terus juga yang bikin unggul dari halal dimsum itu awalnya gara-gara tuh soalnya tuh murah. Kan kalau di online tuh isi 6 tuh biasanya tuh kayak 26.000. Oh, nah, iya, kalau ini cuman 19. Awal mula pas jualan tuh 17.000 udah sama chill oilnya. Nah, kalau yang lain tuh 26.000 kadang belum sama chill oil kayak gitu. Makanya kayak awal masuk ke TikTok tuh dia langsung booming gitu gara-gara murah gitu.
1: Oh, gitu. Ini kan pasti ya ngitung modal dan juga untungnya kan pasti apa ya, untuk dapetin labanya ini kan perlu ketelitian gitu. Gimana caranya agar dijual murah tetapi dapat banyak laba gitu si dimsum mentainya ini?
0: Pas awal-awal sih kayak aku mikir itu nggak mau banyak-banyak ambil untung gitu loh, kayak udahlah lagian cuman buat main-main awal itu kayak gitu. Makanya kan harganya juga murah, tapi pas semenjak kayak udah aku jual di apa ya, jual di offline, maksudnya kayak udah punya tokoan gitu, aku kayak tambahin gitu harganya. Soalnya kan dulu pas masih PO kan aku ngerjain sendiri, pas udah punya toko tuh aku ada karyawan satu, jadi kayak itu kan biar
1: modalnya itu ya, masuk modal gitu ya,
0: biar kayak bisa nutupin si labanya ini.
1: Nah, ini kalau yang tadi si Dubai Chewy dan juga Soft Cookiesnya ini gimana cara proses riset pengembangannya hingga akhirnya ini khasnya dari produknya kamu gitu.
0: Untuk Dubai Chewy juga kan Dubai Chewy itu zaman sekarang juga kan kayak pada mahal sih, emang karena pistachio kan mahal ya. Pistachio kan mahal banget gitu, sekilonya tuh aduh
1: berapa?
0: Mahal banget.
1: Berapa?
0: Terus habis itu biasanya tuh satu Dubai Chewy tuh sekitarannya tuh kayak di atas 30 ribu atau ya 30 ribuan lah. Nah kalau ini aku jual 19 ribu. Tapi emang sebenarnya dia gak apa ya, bukan pure selai pistachio. Jadi emang ada campuran white coklat gitu loh, biar kayak apa ya, maksudnya juga biar nutup harganya, karena emang kalau misalkan pakai pure pistachio itu bakalan mahal banget. Terus juga target market aku kan kayak ya udah buat anak-anak mahasiswa gitu kan, karena aku juga mahasiswa, jadi kayak sebisa mungkin aku bikin harga itu masuk ke kantong mahasiswa gitu. Makanya pas awal-awal jualan juga kayak alhamdulillah banyak banget gitu, kayak sekali PO tuh 100 pieces habis dalam 2 hari gitu.
1: Oh, itu semua teman-teman kamu, ada yang lain juga? Nah itu tadi awalnya kan dikatakan apa tadi tuh, targetnya ini cuma teman-teman kamu. Gimana ada tidak rencana untuk meluaskan targetnya ke masyarakat umum gitu?
0: Dubai Chewy juga kan targetnya kan awalnya tadinya ke teman-teman aku kan, cuman kebetulan ada aku juga sekolahnya tuh kayak teman-temannya tawarin gitu pada terus habis itu karena aku juga kan punya apa ya, nyimpenin nomornya customer-customer Hala Dimsum. Nah terus aku bikin lah status di bikin apa akun Hala Dimsum. Nah itu jadi kayak nyebar itu ke situ.
1: Oh gitu, sama juga Hala Dimsum juga targetnya juga nggak cuma teman-teman kamu. Sejauh ini yang paling jauh apa namanya, konsumennya dari mana, kalangan apa?
0: Kalau yang mana?
1: Semuanya.
0: Semuanya. Beda-beda sih ya. Soalnya kan kayak nggak kalau dimsum mah ini kali cuma sekitaran Cirebon aja. Terus kalau misalkan Dubai Chewy paling jauh kayaknya ke ini deh, Jawa Tengah, Semarang.
1: Itu teman kamu juga?
0: Teman aku. Terus habis itu kalau cookies itu yang kemarin di Kalimantan sama di Padang.
1: Ini kan baru PO di TikTok gitu ya. Ada rencana nggak buat ikut bazar gitu? Terus juga apa namanya, bikin lapak gitu, ada rencana nggak?
0: Influencer
1: lapak, lapak.
0: Oh lapak ini. Oh lapaknya kan udah ada di dimsum ini.
1: Oh iya, di Trusmi itu.
0: Iya.
1: Ikut bazar?
0: Iya.
1: Ada pengen nggak?
0: Kalau ikut bazar sebenarnya pengen sih, cuman belum apa ya, belum nyari-nyari info bazar kayak gitu, kayak belum ini.
1: Iya. Kalau misalnya pindah lapak gitu kan, itu kan di Trusmi ya. Coba pindah ke yang lebih ramai gitu, kayak tempat jajanan gitu. Pernah ada rencana nggak?
0: Iya sebenarnya kayak pernah ada rencana gitu. Cuman kayak aduh, aku mikirnya juga kayak masih belum berani gitu loh. Soalnya kayak di lapak di yang di Trusmi itu, jadi bapak aku tuh punya toko obat batik gitu. Nah terus habis itu aku kayak numpang aja di situ biar aku nggak usah bayar sewa. Memanfaatkan privilege.
1: Benar. Ini tadi ya udah kita ngomong soal R&D gitu ya, R&D, aduh bahasanya. Nah ini gimana cara menjaga konsistensi rasa dan juga kualitas produk di tengah keterbatasan fasilitas produksi ala mahasiswa? Iya kan, bener kan? Seadanya di rumah gitu kan, bener gak? Nah ini gimana konsistensinya?
0: Caranya kan kalau misalkan mau bikin sesuatu kan emang harus ada apa ya namanya, resepnya dulu kan, ditimbang-timbang segala macam. Jadi kayak emang itu sih kayak ya emang harus itu apa yang namanya, sesuai dengan takaran yang awal gitu. Jadi cuman itu doh caranya.
1: Oh gitu. Jadi udah ditulis resepnya.
0: Iya.
1: Gitu
0: ya. Terus juga kalau baking juga kan, kalau misalkan ilmu baking kan gak boleh asal-asalan kan. Jadi kayak emang dia harus sesuai dengan takaran awalnya. Kalau misalkan contoh kayak kebanyakan baking powder aja, dia bakalan kayak gimana nanti bakal
1: ngembangnya gitu, terlalu
0: aneh
1: kembang,
0: gitu. Ya. Jadi kayak emang harus sesuai takaran aja.
1: Nah ini kalau boleh tahu nih, Nadwa ini sudah melakukan proses ini nggak? Registrasi IRT dan lain-lain gitu.
0: Kalau itu belum, cuman pas itu tuh pernah ditawarin sama pihak kampus juga halal gitu, cuman belum diiniin, belum dikabarin lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Sejauh ini baru halal.
0: Iya, baru halal.
1: Kalau PIRT-nya udah.
0: PIRT sebenarnya PIRT juga kalau kalau nggak salah dulu pernah ditawarin juga, cuman kayak belum di reach out lagi.
1: Tapi kampus ini dari kampus ini.
0: Iya dari
1: kampus. Nah ini.

0: berarti kan kampusnya ngedukung banget ya. Sejauh ini di kampus seperti apa nih mendukung UMKM bagi mahasiswanya?
1: Kenapa?
0: Sejauh ini di kampus seperti apa mendukungnya UMKM yang dirintis oleh mahasiswa gitu?
1: Pas itu pernah sih kayak ikut diliput ke TVRI Bandung kalau nggak salah. Sama pihak kampus itu kayak disuruh ikutan ikutan apa ya, biar diliput gitu loh. Jadi kayak cara dukungnya mungkin gitu ya. Terus habis itu kalau misalkan sama dosen juga, kalau misalkan ada bazar-bazar kampus kayak gitu, kayak disuruh ikut gitu loh.
0: Tapi sejauh ini di kampus ada berapa ini mahasiswa yang sama kayak Nadua yang bergerak di UMKM?
1: Untuk di prodi aku sih ada temanku tuh, dia punya usahanya tuh apa ya, jadi kayak lele, terus habis itu nanti lele tuh kayak lele marinasi, lele filet dibikin katsu gitu. Nah dia tuh kayak, dia juga udah lumayan gede sih. Terus dia nge-supply di MBG-MBG gitu katanya.
0: Oh gitu, berarti tapi sejauh ini kampus ngedukung banget
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, ngedukung.
0: Nah ada tidak selain tadi dua orang gitu, Nadua sama temen Nadua ya di prodinya, yang coba digali lagi sama kampus untuk dikembangkan UMKM-nya gitu, usahanya gitu?
1: Ada sih, sebenarnya pas lagi itu yang diliput sama TVR itu, ada beberapa kayak orang jualan itu, ada yang apa ya, jualan nail art kayak gitu, kuku-kukuan. Terus habis itu ada jualan parfum, terus ada jualan apa ya, kopi gitu. Terus ada jualan apa lagi ya, buket-buket bunga kayak gitu-gitu.
0: Oke, tapi di kampus ada UMKM gak?
1: UMKM?
0: Ada UKM, UMKM. Bingung kan? Unit kegiatan mahasiswa UMKM gitu.
1: Ada kayaknya.
0: Ada,
1: cuman aku kurang tahu.
0: Oh gitu. Sejauh ini dosen sering bimbingan nggak sama dosen gitu untuk bagaimana cara ngembangin oh gitu, kaprodi dan lain-lain gitu ya. Oke. Ya pendengar, jangan kemana-mana dulu, masih bersama kami di UMKM Berbicara.

0: cobain nasi jamblang.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nadrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

bersatu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
2: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di UMKM berbicara bersama Nadwa, pelaku UMKM dari kalangan mahasiswa. Nah, ini Nadwa ada yang bergabung juga, ada Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, kalau tadi udah dijelasin ya soal bagaimana menjaga kualitas rasa, nah kali ini menjaga kebersihan makanan saat pemesanan mulai meningkat gitu. Terima kasih Nadwa. Seperti apa nih menjaga kebersihan makanannya nih?
3: Maaf, ini soalnya tuh gara-gara.
2: Oke. Ini menjaga kebersihan makanan saat pesanan mulai meningkat nih. Seperti apa nih Nadwa? Caranya?
3: Cara menjaga.
2: Ini ada pertanyaan dari Theo di Magelang nih, lagi dengerin kita.
3: Menjaga waktunya ya.
2: Kualitas.
3: Oh, kualitas.
2: Kebersihan.
3: Kualitasnya.
2: Kebersihan ya.
3: Caranya kita, aduh bentar. Cara menjaga kualitasnya mungkin ini ya, lebih ke dikonsistenin rasanya.
2: Oke, okay. Ini untuk menjaga kualitas kebersihan loh.
3: Iya, kualitas
2: kebersihan,
3: produknya.
2: Kebersihan.
3: Oh, kebersihan.
2: Iya, higienitas.
3: Oh, kebersihannya. Untuk menjaga kualitasnya berarti kita kayak ngikutin, harus sesuai apa ya, prosedur perusahaannya lah misalkan kayak gitu ya. Contohnya
2: ada SOP-nya nggak untuk menjaga kebersihan gitu?
3: Iya.
2: Oh gitu.
3: Ya. Misalkan kalau misalkan pas lagi produksi kita kayak kalau wanita berhijab pakai kerudung biar kayak rambutnya nggak kemana-mana gitu, takutnya jatuh. Terus habis itu tangannya kayak harus sering-sering
2: cuci tangan gitu ya.
3: Terus habis itu pakai sarung tangan atau gitu. Kalau misalkan lagi apa ya, lagi nggak sering-sering cuci tangan berarti harus pakai sarung tangan gitu.
2: Okay. Jadi tentunya ada SOP sendiri buat ngejaga kebersihan ya, biar nggak kebersihannya nggak terabaikan gitu ya. Nah ini Najwa, kalau boleh tahu nih, bagaimana cara mengatur waktu kamu saat kuliah dengan melakukan produksi makanan yang kamu buat ini, gimana caranya?
3: Cara mengatur waktunya kan kebetulan aku tuh seminggu tuh kuliah tuh 3-4 kali dari Senin sampai hari Kamis.
2: Iya.
3: Terus? Dari Senin sampai hari Kamis. Terus habis itu kan hari Senin sampai Kamis kan, terus Jumat, Sabtu, Minggu itu kan libur.
2: Yeah.
3: Terus aku juga punya karyawan, jadi kalau misalkan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu karyawan yang ngituin, yang produksi atau yang jaga standing gitu. Nah kalau misalkan weekend, biasanya aku tuh jaga toko tuh hari Sabtu sama Minggu, itu cara bagi waktunya.
2: Gitu berarti, tapi tiap hari ada produksian nggak? Maksudnya kamu setiap hari produksi makanan nggak?
3: Kalau tiap hari sih enggak, paling seminggu tuh 3 kali sih produksi. Jadi kayak biar sekalian gitu.
2: Oh gitu, bukanya berarti enggak tiap hari juga buat PO itu.
3: Tapi kalau buka mah tiap hari.
2: Tapi nyetok gitu.
3: Iya nyetok.
2: Nah kalau seminggu itu biasanya berapa produksian? Berapa piece yang kamu produksi?
3: Seminggu 3 kali.
2: Berapa piece?
3: Oh berapa piece seminggu ya. Gak nentu sih ya mungkin.
2: Oh gitu. PO dulu baru produksi atau produksi dulu baru nerima
3: produksi
2: PO?
3: Produksi dulu. Karena sekarang sistemnya kan udah di toko ya. Jadi kayak ready aja tiap hari gitu.
2: Ini kalau bahannya ini kamu dapatnya ini dalam bentuk yang setengah jadi atau yang belum sama sekali jadi? Bahan-bahan yang semua dari dimsum, terus cookies-cookies tadi, itu semuanya setengah jadi atau sama sekali belum jadi?
3: Udah jadi semua.
2: Kayak dimsum.
3: Kan dimsumnya itu contohnya kan udah diproduksi kan, awalnya diproduksi, habis itu nanti kan disetok nih, terus dimasukin ke freezer. Terus nanti kalau misalkan ke toko tinggal bawa aja, terus dikukus ulang gitu.
2: Oh gitu. Kalau cookiesnya sendiri bikin sendiri kamu ya?
3: Iya bikin sendiri juga.
2: Oh jadi kalau dimsum bikin sendiri juga? Gimana itu caranya?
3: Caranya
2: ada. Ini rahasia tentunya ya.
3: Iya.
2: Tapi ribet gak sih bikin dimsum tuh kan, kalau gak salah Ya pokoknya gitulah, bikin adonan dalamnya dulu kan, terus juga ada kulitnya gitu kan, kulitnya bikin sendiri.
3: Kalau kulit sih enggak, beli.
2: Tapi adonan yang di dalamnya itu bikin sendiri.
3: Iya, adonan dalamnya dong.
2: Tinggal kamu masukin terus.
3: Iya, tinggal masukin.
2: Dikukus gitu ya, terus di freezer gitu ya.
3: Iya, masukin di freezer buat di stok.
2: Gitu. Biasanya nyetok berapa? Berapa biji? Berapa jumlahnya? Nyetoknya itu.
3: Nyetoknya. Nyetoknya tuh biasanya tuh sekali bikin tuh 300.
2: 300 piece. Itu 300 itu habis sebulan.
3: 300 tuh berapa ya, seminggu paling.
2: Seminggu.
3: Sekarang ya, untuk sekarang ya. Dulu kan 300 sehari.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Kalau dulu berapa? Kan 300 itu kan sehari ya. Berarti seminggu.
3: Seminggu tuh biasanya berapa ya, berapa ribu kan sehari ya. Tapi dulu tuh kan PO juga aku tuh pakainya tuh seminggu 3 kali atau 4 kali gitu loh. Jadi kayaknya dalam seminggu itu habisnya misalkan 1500 pieces.
2: Oh berarti kalau misalnya kita kaliin aja 300 kali 7 berarti kan 2100 ya, segituan. Oke, berarti 2100 itu untuk seminggu gitu ya, untuk saat itu. Nah sekarang sebulan bisa sampai berapa kalau seminggunya 300? Berapa piece?
3: Berapa pack segini ya?
2: Iya, piece.
3: Berarti misalkan 1500 seminggu berarti kan ini ada isi 6, ada isi 10. Berarti kayak dalam seminggu itu paling nyampe 200-an kali ya?
2: 200-an seminggu.
3: Iya,
2: kalau sebulan pack
3: segitu, 200 porsi.
2: 200 porsi berarti sebulan sekitar 800-an ya. Oke. Nah ini bagaimana strategi manajemen waktu tadi udah ya, agar jadwal kuliah, tugas. Ini kan mahasiswa aktif ya. Tentunya banyak tugas gitu ya. Gimana tuh cara ngebaginya nih agar seimbang juga buat ngejalanin tugasnya sebagai mahasiswa tapi juga tetap produksi. Gimana caranya?
3: Kalau misalkan lagi burnout.
2: Enggak. Biasanya.
3: Oh, biasanya
2: ngaturnya gimana kamu biar ngerjain tugas tetap bisa, ngerjain untuk produksi juga bisa gitu, gimana caranya?
3: Ya itu sih kan kan seminggu 4 kali kan masuk kampusnya, terus habis itu 3 kalinya kan free tuh. Jadi kayak ya udah dalam seminggu itu aku fokusin buat yang kuliah, lagi aku kan udah punya karyawan, jadi kayak intinya kayak setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kayak aku nggak tahu menau lah, intinya kayak semuanya aku serahin gitu.
2: Berarti yang 3 hari ini nggak ada tugas gitu?
3: Iya, nggak ada
2: sama sekali.
3: Ya ada sih paling kadang-kadang, cuman kan ya nggak tiap minggu juga gitu loh. Tapi sejauh ini sih karena masih awal-awal jadi kayak mungkin belum banyak tugas gitu, kuliahnya masih kayak free gitu, banyak free-nya, sebanyak mainnya.
2: Nah ini gimana caranya untuk mengatasi burnout? Tentunya kan kamu nggak cuma nggak cuma belajar dong, tapi pasti mikirin bagaimana stoknya ini agar tetap terjaga, bagaimana produksi harus tetap lancar. Nah gimana cara mengatasi burnout atau kelelahan saat menghadapi ujian kampus sekaligus pesanan pelanggan yang bludak?
3: Cara mengatasinya aku sih main sih.
2: Oh, main?
3: Iya, main.
2: Gimana kalau misalnya main? Nanti itu dong produksinya ketinggalan gimana dong?
3: Main sama temen.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Tapi tetap jalan produksinya.
3: Iya tetap.
2: Oh gitu.
3: Kan kayak kita main tapi kan usahanya ada karyawan.
2: Oh
3: jadi
2: gitu.
3: Kayak kita main tetap duitnya jalan.
2: Tapi kan harus ada yang harus ada yang ngawasin dong. Apa mereka jalan sendiri gitu?
3: Oh apa sih ini sih kan mainnya kan nggak nyampe berhari-hari.
2: Iya
3: kan.
2: Nah ini ada nggak pengalaman atau momen paling berkesan saat harus membagi fokus antara urusan akademik dan juga mengantarkan pesanan?
3: Momen paling berkesannya apa ya?
2: Apa coba?
3: Momen paling berkesannya ya ini sih semenjak kuliah tuh jadinya tuh jadinya tuh kayak dimsumnya tuh lebih kayak dikenal gitu, terus kayak lebih dihargain gitu lah. Maksudnya kayak ada yang mengapresiasi gitu dari pihak kampusnya, terus kayak dari teman-teman juga, terus dari pihak organisasi kampusnya gitu-gitu. Paling berkesannya mungkin itu kali ya.
2: Oke. Tapi di kampus pernah ngadain bazar enggak untuk khusus UMKM?
3: Pernah.
2: Pernah. Oh, pas kapan itu?
3: Ya pas itu pas diliput sama TV tuh. Nah pas itu tuh kan ceritanya diliput sama TV. Nah itu bagian aku tuh kayak bagian paling ujung gitu. Terus kayak itu tuh diliputnya tuh kan harusnya kan mulai dari jam 8 sampai dari jam 9 kan. Dari jam 8 apa jam 9 gitu lupa. Tapi tuh kayak ngaret gitu. Terus habis itu kan orang-orang itu udah pada beli duluan, jadi kayak habis sebelum gitu aku ya? Diliput tuh dia dimsumnya udah habis duluan. Iya, gara-gara kelamaan gitu ngeliput.
2: Oh, tapi itu nggak produknya ada yang pasti kan ada ini ya, ada dijatain satu gitu biar dikasih tahu ke TV gitu, enggak?
3: Belum. Nah makanya untungnya tuh kayak ada orang yang beli duluan, dia udah ngekip duluan, terus diambilnya tuh nanti, jadi kayak udahlah, ini aku kasih apa sih ya, gitu. Satu kayak gini, kayak ini jadi cuman ini doang gitu yang gitu.
2: Oke. Okay. Nah ini bagaimana sistem pengelolaan keuangan awal yang diterapkan? Pastinya kan. Sebagai anak muda ya, pasti pengen, banyak kepengenan kan. Nah ini gimana agar modalnya ini tetap ada, tapi tetap bisa ya sebagai mahasiswa masih pengen, kepengenan ini masih terpenuhi gitu.
3: Sejujurnya sih ini kayak untuk mengatur keuangan sendiri aku tuh kayak masih belum bener gitu lah. Intinya masih belum, gak tau lah, aku juga gak ngerti. Kadang tuh kayak ngerasa kayak kadang tuh malu sendiri gitu loh, kayak apa sih usaha itu gak jelas gitu loh, karena pengaturan keuangan itu masih gak jelas gitu. Jadi gak tahu deh gimana gitu cara ngomong.
2: Tapi ini dibantu gak sama keluarga gitu untuk ngebantu?
3: Iya.
2: Oh gitu.
3: Ya aku tetap, maksudnya kayak tiap bulan tetap masih dikasih duit sama orang tua.
2: Iya gitu. Jadi kayak, maksudnya si keuangannya ini diatur sama orang tua gitu. Oh ini harusnya ini jangan dipakai untuk jajan nih, modal nih gitu. Pernah dikasih tahu kayak gitu
3: enggak? Enggak sih, udah dilosin aja sama orang tuanya.
2: Oh gitu.
3: Aku kayak udahlah, maksudnya kayak dikasih duit orang tua segini ya udah, kayak terserah mau diapain aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan, kadang kalau misalkan kurang minta lagi gitu.
2: Gitu. Berarti kan masih ini ya, masih modalnya ini masih terus mengalir gitu ya. Masih ada, tetap ada gitu ya. Nah ini untuk platform digital ini sebagai Gen Z kan pasti gak jauh-jauh sama yang namanya media sosial gitu ya. Semua media sosial pasti kenal kan, TikTok, Facebook, Friendster, tahu gak?
3: Enggak
2: tahu.
3: Instagram paling
2: Udah lama itu, udah punah. Nah ini yang paling efektif untuk memasarkan produk ala dimsum dan juga Baked by Halal ini, ke target audience yang mana nih menurut kamu?
3: TikTok sama Threads.
2: Threads ya?
3: Iya.
2: Oh sekarang tuh banyak main Threads ya?
3: Iya.
2: Orang-orang tuh, kenapa tuh? TikTok, saya tahu lah, maksudnya TikTok itu kan banyak live-nya, banyak apa namanya, banyak ya kayak reels gitu, cepet-cepet gitu ya. Nah Threads ini kan kayak mini blog gitu kan. Nah apa yang bikin si Threads ini bisa nyampe gitu ke target audience kamu tuh?
3: Mungkin gara-gara ini kali ya, kayak captionnya tuh menarik kali ya.
2: Oh gitu?
3: Iya. Padahal tuh cuman, aku tuh kayak cuman ngituin foto doang, bukan yang misalkan kita kayak visit, kayak contohnya kayak influencer terus kita makan gitu. Enggak, jujur sebenarnya enggak ada video makannya, cuman kayak sebenarnya foto doang terus dikasih apa yang namanya
2: captionnya
3: itu mungkin menarik kali ya. Terus kayak simple tapi kayak bikin menarik gitu, jadi kayak udah gitu.
2: Banyak yang like itu. Yang respon berapa biasa?
3: Yang respon pas itu pernah sih sampai 200 ribu penontonnya ya.
2: 200 ribu?
3: Iya, 200 ribu penonton.
2: Itu live lah?
3: Bukan video. Live tapi postingan.
2: Postingan.
3: Postingan di TikTok.
2: 200 ribu itu kan kamu lihat gak insight-nya ini? Ada yang followers, ada yang bukan. Kamu lihat gak itunya? Mana yang banyak?
3: Bukan followers. Nah terus kan bukan followers karena FYP kan bahasanya tuh kan. Terus habis itu mungkin karena FYP di orang-orang, terus jadi kan karena postingan itu kan penonton itu hampir 200 ribu, jadi banyak yang follow dari situ gitu loh. Jadi kayak nambah followers juga dari postingan itu kayak gitu.
2: Tapi sekarang masih jalan di
3: sekarang itu. Sih udah jarang sih.
2: Kenapa gak dilanjutin?
3: Gak tahu, soalnya tuh kayak
2: itu kan insight-nya udah bagus tuh ya, tinggal dilanjutin aja.
3: Iya, tinggal dilanjutin harusnya.
2: Nah ini kan kalau tadi ngomongin soal di platform digital ya, bagaimana cara melakukan branding nih agar produk kamu ini bersaing dengan branding brand kuliner komersial lainnya. Kan banyak tuh dimsum mentai apalagi ya di jalan-jalan, pokoknya di Cirebon kalau namanya dimsum mentai itu nggak akan susah nyarinya, bener nggak? Nah ini gimana caranya? Nggak cuma dimsum mentai sih, tadi Dubai Chewy juga, Swap Cookies juga, biar brand kamu ini tetap kuat gitu dengan brand lainnya gitu.
3: Mungkin ini sih kayak yang bikin beda dari yang lain tuh karena dimsum aku tuh murah, tapi juga bukan yang, maksudnya bukan yang apa ya, rasa abal-abal gitu loh kan. mentanya itu kan dia bukan yang pakai spicy mayo kan, bisa orang-orang tuh ada yang pakai itu cuman saus mayo sama saus cabe gitu dijadiin satu, jadi kayak itu harusnya spicy mayo. Nah tapi kalau punya aku tuh bukan. Terus habis itu mungkin bisa bersaing itu karena dari situ kali ya, terus juga harganya murah dan aku lihatnya juga sebenarnya kayak di Samete aku tuh kalau dibandingkan sama yang lain tuh kayak paling murah gitu loh.
2: Kalau branding kayak misalnya logo atau packaging sendiri ada tidak yang khusus bikinan kamu gitu?
3: Belum ada kayak packaging yang spesifik kayak contoh kayak ada merek gitu nggak ada, soalnya kan itu juga kayak lumayan mahal gak sih. Kalau misalkan yang ada brand-brand kayak gitu kan itu custom kan.
2: Oke, tapi ada rencana untuk ke situ?
3: Ada, pastinya ada.
2: Tapi nanti ya mungkin ya. Oke, nah untuk selanjutnya seperti apa nih untuk nguatin branding kamu nih saat-saat ini? Nguatinnya selain harganya murah, terus kualitasnya lumayan, gitu. Ada cara lain tidak?
3: Apa ya? Rasanya konsisten kali.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Nah ini terus bagaimana cara menentukan harga jual yang ramah kantong nih kan tadi ya, harganya murah tapi rasanya enak, terus juga tadi pakainya telur enoki ya, enoki mah jamur ya. Telur apa namanya?
3: Telur Tobiko. Oh,
2: iya Tobiko. Ini kan Tobiko emang nggak mahal-mahal banget tapi nggak murah-murah banget kan pastinya. Nah ini gimana cara nentuinnya agar murah tapi balik modal gitu.
3: Ya itu makanya aku sih ngambil untungnya karena gak banyak kali ya. Jadi ya masih bisa, sebenarnya masih bisa untung juga sih. Cuman juga karena mungkin di sama aku tuh sekali lagi kan aku kayak gak harga sewa gitu. Mungkin kalau orang lain kan ngitung harga sewanya juga. Nah kalau aku tuh kan gak ada harga sewa. Terus juga listrik semuanya bapakku yang bayar. Mungkin itu kali ya.
2: Ini UMKM yang penuh dengan privilege ya. Tinggal nanti dikembangin untuk PIRT dan juga haki untuk merknya ya. Nah ini gimana cara menghadapi komplain? Pasti kan ada tuh ya pelanggan yang oh ini terlalu manis, terlalu pedes gitu. Pernah nggak kayak gitu pelanggan?
3: Kalau pas awal-awal tuh kan pas zaman PO juga gimana sih rasanya awal-awal banget gitu, bener-bener kayak sekaget itu karena tiba-tiba booming. Jadi seolah-olah tuh banyak banget salah gitu loh. Terus habis itu aku tuh nawarin kak ini aja kali apa sih namanya diganti aja gitu, kayak duitnya gitu diganti setengah kadang gitu. Kalau enggak ya kakaknya mau refund aja gitu kalau misalkan enggak mau. Pilih yang mana, misalkan kayak mau diganti apa dikasih kompensasi misalkan diskon atau mau di refund. Pas awal-awal tuh kayak gitu. Pas lagi gitu. Banyak-banyak komplain gitu.
2: Tapi sekarang udah gak ada.
3: Sekarang sih udah gak.
2: Nah gimana cara ngilangin agar pelanggan ini gak komplain lagi ini?
3: Cara apa?
2: Ngilangin. Kan pasti ya banyak-banyak salah kan tadinya kan. Nah ini biar evaluasinya seperti apa? Biar biar pelanggannya
3: kan
2: ini
3: karena gak... udah terbiasa kali ya. Jadi kayak udah jarang banget minim kesalahan gitu sih. Terus juga karena dulu kan pas awal-awal PO kan lebih bingung karena nyatetnya gitu karena kan banyak banget kan listnya ini misalkan kayak dia mau pakai keju terus habis itu dia mau pakai katsubushi terus dia yang original gitu-gitu. Nah kalau sekarang kan jualannya kan offline, jadi emang orang langsung beli kak mau ini ya udah langsung gitu. Jadi kan kayak udah nggak perlu diinget-inget. Dulu kan masih banyak harus sih list inget-inget kayak gitu.
2: Oke, jadi kalau sekarang sih lebih mudah karena offline gitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Nah itu yang bikin lebih mudah.
2: Nah ini untuk rencana jangka panjangnya atau impian ekspansi untuk Halal Dimsum dan juga Baked by Halal kedepannya, kok halal sih halal kedepannya setelah lulus kuliah seperti apa nih? Rencananya
3: apa?
2: Rencana kedepannya.
3: Kendala.
2: Rencana kedepan.
3: Oh rencana.
2: Kedepannya seperti
3: rencananya
2: apa?
3: Rencananya abis lulus ya.
2: Iya.
3: Abis lulus.
2: Mau bikin PIRT kah atau HK dulu?
3: Sebenarnya sih kalau sekarang sih aku tuh kayak namanya juga anak muda kayak gimana sih anak muda tuh kayak pikirannya tuh kayak celeng-celeng.
2: Oh, gitu. Apa mau main dulu?
3: Tapi sebenarnya aku tuh kayak pengen sih ngembangin, cuman tuh kayak nggak mau juga gitu. Intinya aku tuh kayak nggak pengen hidup di Indonesia selamanya gitu.
2: Oh gitu.
3: Kayak mau keluar gitu loh.
2: Oke, ya kan bisa dari luar juga bisa kan ngembangin usahanya. Tinggal kamu apa namanya kontrol dari luar pakai teknologi atau digital kan bisa. Nah ini untuk pendengar yang pengen mesen nih, kemana nih Nadwa? Mesennya kemana? Belinya kemana? Alamatnya? Alamat
3: alamat jualannya.
2: Iya.
3: Di Trusmi, di depannya Batik Elvisa, di samping Batik Nova, di Jalan Bui Trusmi, deket ini sih, deket apa namanya, makam Bui Trusmi.
2: Gitu, oke. Nah, untuk tadi jualannya berapa nih harganya?
3: Harganya?
2: Iya, kisarannya.
3: Dari 19.000.
2: Untuk dimsum?
3: Yang dimsum, isi 6, mentai, dan free chili oil dari 19.000.
2: Oke.
3: Terus untuk Dubai Chewy Cookie-nya 19.000 juga. Terus soft cookies-nya harganya 9.000.
2: Oke, nah untuk PO-nya, untuk online ada tidak?
3: Nggak, udah nggak PO.
2: Oke, udah nggak buka PO, oke. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Nadwa yang udah hadir bersama saya di UMKM Berbicara. Mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi ini mahasiswa yang masih aktif, Gen Z. Dan juga apa namanya, punya pengalaman yang cukup luar biasa tentunya untuk jadi pengusaha gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga bisa menginspirasi para pendengar dan juga para pemirsa yang menonton YouTube kami. Dan saya tutup, Nadwa. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan lancar terus usahanya dan juga banyak yang beli ya. Biar nggak keluar negeri lagi. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tentunya saya tutup untuk Beranda Asa Cita UMKM Berbicara. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tinggi itu ada di Jepang. Yes. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
3: Saya dapat informasi, sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang harapan saya teman-teman sekalian ini sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia. RRI Bogor perluas edukasi kanker payudara melalui siaran berdampak, kolaborasi dengan YKI dan Dinkes Kota Bogor, dorong deteksi dini serta pencegahan kanker. Bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: RRI Bogor menjalin kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui penandatanganan nota kerjasama dan memperluas edukasi deteksi dini serta pencegahan kanker, khususnya kanker payudara. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia setiap bulan Oktober, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan sejak dini, Senin 28 September 2026. Kebutuhan edukasi tersebut juga didukung data pemerintah Kota Bogor yang mencatat jumlah kasus kanker meningkat dari 821 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.951 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2026, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru-paru termasuk jenis kanker yang banyak ditemukan. Meskipun angka kematian khususnya akibat kanker payudara di Kota Bogor belum dapat dipastikan karena data terbaru yang tersedia. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor Yanti Rahim menilai kolaborasi dengan RRI penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai kanker payudara melalui radio dan berbagai platform digital. Edukasi yang masif diharapkan membantu masyarakat mengenali gejala, memahami langkah pencegahan serta mengakses pemeriksaan dan penanganan medis lebih cepat untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan menekan risiko kematian.
5: Alhamdulillah hari ini antara YKI dan RRI sudah melaksanakan MOU, ya, penandatangan MOU gitu kan. Ya, pada dasarnya kami dari YKI berserta Dinkes itu memang ingin mensosialisasikan ya kegiatan kami ini, karena memang ini harus menyasar ke masyarakat. Masyarakat itu harus aware dan tahu makna dari bulan pemeriksaan gratis terkait payudara dan IFA test atau HPV DNA untuk kanker serviks gitu. Nah, dari sini RRI bersama kami berkolaborasi dalam hal penyiarannya ya Bu ya, gitu kan, dalam hal penyiaran, karena itu pasti akan menyasar ke segala segmen gitu, segala kalangan. Jadi bukan hanya di medsos saja, tapi dengan melalui RRI mudah-mudahan bisa juga didengar oleh wilayah lain. Betul. Gitu mungkin kan ya. Jadi memang saatnya di bulan Oktober YKI bersama Dinkes itu membuka pelayanan pemeriksaan gratis untuk kanker, untuk kepayudara, pemeriksaan payudara dan untuk serviks.
4: Sementara itu Kepala RRI Bogor Nurdiana mengatakan jangkauan siaran terestrial dan platform digital RRI dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan kanker termasuk payudara dan serviks. RRI siap menghadirkan siaran yang berdampak melalui edukasi, ilmu pengetahuan dan informasi mengenai metode penanganan kanker agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini.
6: Memang banyak hal yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua. Kita turut menggaungkan bagaimana menggugah kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Hari Kanker Payudara Sedunia tingkat Kota Bogor. Nanti kita harapkan masyarakat tadi pertama jangan ragu untuk mendeteksi dini. Kita harapkan nanti akan banyak perempuan-perempuan yang ada di Kota Bogor untuk hadir di berbagai kegiatan ini. Dan kolaborasi ini tentu kita harapkan berdampak ke masyarakat. Artinya apapun program-program dari ya, Bogor yang berdampak kepada masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk deteksi dini dari penyakit dan kanker itu pasti akan kita dukung. Banyak berbagai dukungan yang kita lakukan melalui program siaran maupun di multi platform kami, ada di RRI Digital, kemudian juga di media sosial akan kita masifkan untuk menggaungkan, sosialisasikan, sehingga harapannya tadi goalnya bahwa masyarakat khususnya perempuan di Kota Bogor sadar untuk memeriksakan diri lebih awal.
4: Melalui kerjasama YKI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, masyarakat diharapkan memperoleh informasi mengenai akses pemeriksaan fasilitas kesehatan serta tahapan penanganan kanker yang tepat. Edukasi juga akan mendorong perempuan melakukan pemeriksaan payudara sendiri sadari dan pemeriksaan payudara klinis sadanis oleh tenaga kesehatan. Karena deteksi dini dan penanganan tepat waktu berperan penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan.
1: Pemeriksaan dan deteksi dini kanker menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak awal. Namun masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan dan informasi tentang kanker. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
7: Kalau sadari saya sebenarnya belum pernah dengar, baru sekarang saya tahu kalau ada pemeriksaan payudara yang bisa dilakukan sendiri. Setelah tahu, menurut saya ini penting, apalagi kalau memang bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dan program pemeriksaannya juga bisa lebih sering dilakukan di lingkungan warga, misalnya di kelurahan atau puskesmas, jadi masyarakat lebih mudah ikut dan tidak hanya diadakan sesekali.
8: Saya pernah dengar tentang sadari pemeriksaan payudara sendiri. Menurut saya penting dilakukan secara rutin supaya kita bisa lebih tahu kondisi tubuh sendiri. Misalnya kalau ada benjolan atau perubahan yang tidak biasa. Karena kanker kadang gejalanya tidak langsung kelihatan. Kalau bisa diketahui lebih awal kan penanganannya juga bisa lebih cepat. Harapannya sosialisasi seperti ini lebih banyak lagi, terutama untuk perempuan yang belum tahu pentingnya pemeriksaan, jadi tidak takut untuk memeriksakan diri kalau ada keluhan.
9: Saya sebenarnya belum terlalu paham soal program penanggulangan kanker, dan sadari juga baru dengar sekarang. Tapi setelah tahu, menurut saya pemeriksaan dini itu penting supaya kalau ada sesuatu bisa segera diketahui dan ditangani. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, terutama kepada perempuan, dan pemeriksaannya juga lebih sering dilakukan di lingkungan warga atau puskesmas, supaya masyarakat tidak takut dan tidak menunggu sakit dulu baru memeriksakan diri.
1: Pendengar, saat ini Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan penanganan terhadap upaya pencegahan dan juga pengobatan, bahkan penyembuhan penyakit kanker payudara. Hal ini menjadi salah satu bentuk optimalisasi penanganan saat memasuki Bulan Kanker Internasional pada bulan Oktober. Untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah tersebut, berikut hari ini wawancara presenter Marisa TV Fanti Gusti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nura Nena.
10: Dan kita ke Bu Kadis, bagaimana mengimplementasikan PP 28 tahun 2024 tentang sadari periksa payudara sendiri. Ini deteksi awal ya Bu ya, dari secara pribadi gitu. Kemudian ada sadanis periksa payudara klinis di puskesmas, seperti apa Ibu?
11: Iya, baik, terima kasih. Pertama mungkin kami gambarkan datanya nih ya. Update data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor memang menunjukkan adanya tren kenaikan kasus kanker payudara. Di 2022 itu ada 457 kasus, 2023 570, dan 2024 naik lagi menjadi 740 kasus dengan kematian 69 orang. Ini tentu sudah menjadi warning untuk kita, tidak hanya harus meningkatkan kesadaran, tapi sudah call for action.

0: mana bahaya kanker payudara ini mengancam semua perempuan gitu ya, kalau melihat segmennya tidak tidak melihat usia, tidak melihat status ekonomi gitu ya, semua orang bisa terkena atau beresiko gitu ya. Perkembangan akhir-akhir ini juga terkait dengan gaya hidup ya, paparan asap rokok, kemudian beberapa faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindari ya, faktor usia, faktor genetik misalnya ya, perempuan yang punya riwayat adanya kanker di keluarganya ini tentu juga memiliki faktor resiko yang tinggi. Kemudian yang tidak pernah menyusui itu juga punya faktor resiko yang tinggi gitu ya, yang memiliki riwayat menggunakan hormonal itu juga faktor risiko tinggi. Sekarang anak-anak atau kita semua pola makannya ya, 90% orang Kota Bogor itu tidak suka makan buah sayur. Makannya junk food gitu ya. Kemudian mager, 90% malas berolahraga. Ini tentu menjadi satu faktor risiko terhadap kanker, tidak hanya kanker payudara tapi juga semua kanker gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi tadi, ada undang-undang, ada Permenkes, ada rencana aksi nasional penanggulangan kanker ya. Di sana disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kanker itu ada 4 aspek, dari mulai promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Promotif apa? Kita tentu melakukan edukasi tadi ya, bagaimana merubah gaya hidup, kemudian mengedukasi bagaimana warga kita semua ini untuk tidak takut memeriksakan diri secara dini ya. Saat ini Kota Bogor sedang menggencarkan cek kesehatan gratis, CKG ya, yang salah satunya juga adalah untuk mendeteksi kanker. Nah, terkhusus untuk kanker payudara kita juga melakukan edukasi. Sebetulnya ini bisa dideteksi sendiri loh dengan metode namanya sadari ya, periksa payudara secara mandiri. Ini juga kita terus kita galakkan. Kemudian ada sadanis. Bedanya apa? Sadanis ini dilakukannya oleh tenaga kesehatan gitu ya. Ini sudah masuk ke preventif nih. Jadi kalau tadi promotif, edukasi, yang kedua adalah deteksi ya, dengan sadari dan sadanis. Kemudian yang berikutnya apa? Pengobatan. Seringkali kita masyarakat sudah tahu nih, ternyata misalnya ada indikasi terjadi kanker, harusnya diperiksa. Setelah diperiksa seharusnya masuk protokol pengobatan, entah itu operasi, kemoterapi, radioterapi. Tapi kadang masih berunding dulu gitu sama keluarga, atau alternatif dulu deh gitu ya, mencari metode pengobatan lain, sehingga kemudian kembali lagi ke tenaga medis sudah pada fase yang lanjut. Nah, ini yang terus kita kampanyekan tadi ya, jangan takut periksa, dan kalau sudah diketahui jangan menunda pengobatan begitu. Itu kira-kira barangkali yang kami lakukan, penguatan pada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
1: Gitu. Kalau untuk evaluasi menuju capaian bulan peduli kanker sendiri bagaimana Bu targetnya?
0: Ya, targetnya ya. Jadi bulan ini kita canangkan sebagai bulan peduli kanker Oktober ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100 gitu ya minimal. Tapi kalau dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya melebihi ya. Jadi alhamdulillah menunjukkan bahwa awareness masyarakat sudah lebih baik. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Jadi mumpung ketemu nih sama perempuan-perempuan di Kota Bogor, kita lakukan deteksinya. Jadi targetnya adalah 6.800, kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan, nanti secara bergantian kami jadwalkan. Mungkin akan diakhiri di 23 Oktober ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini gitu ya. Sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses gitu.
2: Pemerintah Kota Bandung membutuhkan

0: anggaran 800 miliar untuk penanganan banjir secara menyeluruh. Berikut laporan ATEP, Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh di Kota Bandung. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan kebutuhan anggaran tersebut tidak mungkin sepenuhnya dipenuhi hanya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bandung. Karena itu, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Menurut Farhan, secara teori pembiayaan pembangun dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk seperti yang pernah diterapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta, yakni menerbitkan obligasi atau mengakses pinjaman untuk pembangunan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga membuka kemungkinan mendapatkan dukungan pembiayaan dari luar negeri. Meski demikian, Farhan menyebut pemerintah Kota Bandung kemungkinan lebih dahulu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakannya selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membantu pembenahan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, di antaranya Jalan Cukajadi, Jalan Cistabudi, Jalan Ciamplas, dan Jalan Tulisan Pasir Koja.
2: Untuk penanganan banjir itu kita butuh 800 miliar rupiah. Kalau dari APBD murni sudah pasti tidak mungkin. Kita sedang memikirkan mencari berbagai macam pembiayaan. Kalau saya boleh berteori sedikit, yang namanya pembiayaan pembangunan itu bisa berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta, mengeluarkan obligasi untuk mencari pinjaman, atau kita mencari bantuan dari luar negeri. Nah, kita mah kayaknya akan di tengah-tengah mencari pembiayaan dari pemerintah pusat dan bantuan dari provinsi. Nah, sekarang ini kan provinsi juga banyak membantu untuk perbaikan jalan. Contohnya Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Cihampelas, Jalan Terusan Pasir, itu kan bagian dari.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Bandung juga berencana mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Gede Bage sekaligus mendukung pelebaran jalan di kawasan tersebut. Farhan menegaskan penanganan banjir membutuhkan pembiayaan secara bersama-sama karena kebutuhan anggaran cukup besar.
0: Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah, Pemkab dan DPRD Garut bersinergi mengoptimalisasikan pendanaan pusat untuk pembangunan 2027. Irwan Rudiawan laporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan DPRD untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk melalui pemanfaatan peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan tahun 2027 mendatang. Di sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD, Bupati Garut Abdusi Sakuramin menyampaikan pentingnya peran anggota DPRD sebagai representasi partai politik dan masyarakat. Menurutnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menjembatani aspirasi serta harapan masyarakat. Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah TKD, Pemkab Garut terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappanas guna mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan agar belanja pembangunan daerah tetap terjaga melalui berbagai skema kebijakan pemerintah, salah satunya melalui instruksi presiden atau impres.
4: Ya, terizinkan saya menjawab beberapa hal yang mungkin menjadi bias informasi bagi pemirsa. Yang pertama adalah tentang kunjungan kami kemarin ke Bappanas. Bapak-Ibu Selamati, mungkin Bapak-Ibu tahu bahwa saya sekarang sudah banyak kegiatan di Jakarta. Karena kita semua tahu bahwa TKD itu berkurang, tapi sejatinya belanja pemerintah tidak berkurang. Sebagai bisa rasakan melalui kebijakan pemerintah, salah satu dengan impres, presiden, dan lain-lain. Sehingga bagi kami, salah satu kerjaan bagi kami untuk mencari sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, Bappanas, saya dapat informasi sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang akan laksanakan 2027 ini. Harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah.
3: Bupati Garut juga menyampaikan informasi dari Bappanas mengenai sejumlah program kerja prioritas nasional atau PKPN dan proyek strategis nasional PSN yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 mendatang. Untuk mengantisipasi peluang tersebut, ia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD segera memetakan program daerah yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyampaikan berbagai langkah strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Garut. Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas dan manfaat program menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan mendatang.
0: Pengurus G-Crafts Kota Cirebon resmi dilantik untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal daerah. Aura Aulia melaporkan.
5: Dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
6: Pengurus G-Craft Kota Cirebon periode 2026-2029 resmi dilantik untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Pelantikan berlangsung di Sinota Balong, Taman Belajar Cikalong, Sabtu 26 September 2026. Pelantikan DPC G-Craft Kota Cirebon mengusung tema Caruban Nagari, Merajut Warisan, Menggerakkan Kreasi, Menyongsong Indonesia Emas. Organisasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan kekayaan budaya Cirebon dengan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ketua DPC G-Krab Kota Cirebon, Syafrul Bakti, menyebut bahwa kepengurusan baru menjadi awal untuk menghidupkan warisan budaya melalui karya kreatif. Potensi keraton, tradisi, seni batik, kuliner, sejarah, serta berbagai karya lokal dinilai dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif.
5: Cirebon sebagai ruang bertemunya budaya, gagasan, dan kreativitas. Kita memiliki warisan yang begitu kaya, keraton, tradisi, seni, batik, kuliner, sejarah, hingga berbagai karya dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun warisan tidak cukup hanya kita simpan dan kita kenang. Warisan harus kita hidupkan, dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
6: Sementara itu, Ketua DPW G-Krab Jawa Barat, M. Afif Firmansyah, menilai bahwa G-Krab dapat menjadi wadah silaturahmi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan. Jejaring tersebut diharapkan berkembang menjadi kolaborasi konkret yang membuka peluang transaksi ekonomi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.
7: Nah, harapan kita dari silaturahmi ini bagaimana menjadikan setelah ketemu silaturahmi menjadikan itu bisa berkolaborasi antara pengurus, antara para stakeholder gitu, bagaimana mungkin dari 100 orang yang kenal di organisasi kita bisa kolaborasi mungkin dengan 5-10 orang juga, itu sudah sangat luar biasa gitu.
6: Ya, mengatakan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mengangkat warisan budaya Cirebon sebagai sumber nilai ekonomi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Jumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur yang berada di luar negeri banyak didominasi ke negara Jepang. Berikut laporan Ian Sofian.
8: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur telah mencatat data pekerja migran Indonesia, PMI, yang berada di luar negeri, baik di Asia maupun di Timur Tengah. Namun untuk saat ini, di tahun 2026, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Cianjur, Denny Lesmana, tadi pagi, jumlah tertinggi keberadaan PMI asal Cianjur ada di Jepang.
9: Tinggi itu ada di Jepang. Berarti Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
8: Dari beberapa jumlah keberadaan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Cianjur di luar negeri di tahun ini, Jepang mendominasi keberadaannya PMI dari Kabupaten Cianjur. Menyoal masih banyaknya PMI atau pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, pihaknya mengimbau jangan mau diiming-imingi yang mengajak ke luar negeri dalam waktu 2 minggu bisa berangkat, perlu diwaspadai.
9: Kami menghimbau, mengajak warga masyarakat bahwa memang untuk bekerja ke luar negeri itu banyak cara. Selama ini ya, apa, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu, mengiming-imingi tertentu ya, sehingga dengan cara instan mengajak warga masyarakat untuk pergi ke luar negeri ini perlu diwaspadai, apalagi dari oknum-oknum tersebut menjanjikan dalam waktu 1 sampai 2 minggu bisa berangkat tanpa melalui disnaker, itu sudah patut waspada.
8: Sedangkan dari jumlah 36 pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Jepang, diantaranya 21 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Selain itu dari 35 PMI yang berada di Malaysia, diantaranya 3 orang laki-laki, 32 orang perempuan. Dan pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Taiwan berjumlah 33 orang, diantaranya laki-laki 1 orang, perempuan 32 orang. Semua pekerja migran Indonesia asal Cianjur itu resmi dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Setaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Women Crisis Center mengingatkan tawaran menikah dengan WNA dapat berujung eksploitasi PMI. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
10: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri.
11: Masyarakat Kabupaten Cirebon diminta mewaspadai tawaran menikah dengan warga negara asing yang berujung pada eksploitasi setelah berada di luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migrant Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan terdapat kasus perempuan yang awalnya dijanjikan menikah dengan warga asing, tetapi setelah tiba di negara tujuan justru dijadikan pekerja, sehingga berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.
10: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri. Kan orang kan bayangannya nanti di sana punya suami orang luar negeri lah, bahasanya begitulah ya. Ternyata kan setelah sampai di sana, dia tuh sebenarnya dijadikan sebagai pekerja gitu loh. Jadi kan bahasa kasarnya dia dapat ART yang nggak usah dibayar karena istri kan berarti suka-suka dia dong. Asumsi orang kan orang itu sudah jadi istri saya, suka-suka saya dong, mau saya suruh dia kerja apa.
11: Saadah menjelaskan modus tersebut dapat membuat korban percaya karena membayangkan kehidupan bersama pasangan di luar negeri. Sementara setelah berada di negara tujuan, status sebagai istri dapat membuat korban kesulitan melaporkan kekerasan atau perlakuan yang dialaminya. Masyarakat diminta memastikan informasi mengenai calon pasangan, tujuan keberangkatan, status pekerjaan, serta dokumen yang dipersiapkan sebelum memutuskan menikah dan tinggal di luar negeri agar tidak terjebak dalam kondisi yang merugikan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat Cirebon dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Reporter Rena Safira melaporkan.
12: Masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
13: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Cirebon masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah yang menumpuk di sejumlah lingkungan. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan budaya mencintai lingkungan belum sepenuhnya terbentuk. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan perlu dilakukan bersama, termasuk dengan melibatkan generasi muda.
12: Kalau kesadaran itu kan nggak bisa diukur ya. Jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
13: Nur Alfat menambahkan sampah yang masih ditemukan menumpuk di jalan menjadi salah satu gambaran kondisi kesadaran masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya perlu terus dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga dinilai memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, kepedulian tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memilah sampah. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Talia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
14: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait dengan Mutawif yang melakukan sindiran terhadap jamaah lansia saat menjalankan umroh, Kementerian Haji dan Umroh memastikan oknum pembimbing ibadah atau mutawif yang menyindir jamaah umroh lanjut usia dalam konten media sosial telah masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengkonfirmasi sanksi tegas berupa penyetopan izin beraktivitas bagi petugas yang melanggar etika pelayanan di Arab Saudi tersebut. Dan Dhanil menegaskan bahwa kesabaran dan fungsi bimbingan merupakan standar integritas yang dimiliki oleh setiap mutawif dalam melayani para jamaah saat melakukan ibadah umroh tentunya. Dan juga, kendati demikian, pendengar, pihak kementerian tetap mengedepankan prosedur klarifikasi atau tabayun sebelum menjatuhkan sanksi administratif secara permanen pada ekosistem travel penyelenggara.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Yang tadi berasal dengan informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya kini kita ikuti Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar informasi Cek Fakta kali ini, ada beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan ini berubah. Dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan yang tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Demikian Cek Fakta kali ini, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
1: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
6: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Ya, mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Akan ada Mbak Evi Diana yang akan menyampaikan informasi perakirawan cuaca kali ini.
7: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah CIU Majakuning 28 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah bagian selatan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, 29 September 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Sore hingga dini hari diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan secara tidak merata. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, kelembapan udara yang rendah, dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan, dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya pendengar, demikian tadi info cuaca.
6: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Rasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke 81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya mendengar dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Rizky Lu'ulula. Dan juga untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Untuk Anda pendengar, jangan lupa ya, siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di hari ini Senin tanggal 28 September 2026. Dan juga tentunya untuk Anda yang berada di jalan ya, siap-siap melipir. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 hingga 185.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya. Nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya. Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini.

0: Sari Percantan di wilayah Cirebon jeung Sabudureungna. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pamarentah Kota Cirebon keur hangkeut ngalaksanakeun program Kota Cirebon Berbenah. Koni Kota Cirebon keur tatan-tatan yang harapan pekan olahraga Provinsi Jawa Barat. Wartos lengkapna didugiku Arul Anwar. Pemerintah Kota Cirebon keur hangkeut ngalaksanakeun program Kota Cirebon Berbenah tahun 2020 genep. Program ieu dina raraga ngantepkeun infrastruktur jalan, ngungkulan banjir, ngabebehna wewengkon kumuh tur ngaronjatkeun ajen rutilahu. Tarika ieu minangka udagan pamarentah Kota Cirebon anggoning ngaronjatkeun pelayanan ka masyarakat oge nguatkeun ajen infrastruktur nu mulus tur padumuk nu loyok pikeun di tempatan. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon Rahmat Hidayat dina guneum caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Rahmat Hidayat, kiwariker pancek ngagarap dua proyek antarana infrastruktur jalan jeung ngungkulan banjir. Pikeun program kumuh jeung rutilahu keur dilaksanakeun satahap-satahap kalawan udagan 50 unit di unggalan wewengkon. Kabupaten Cirebon minangka salah sahiji daerah di Jawa Barat nu tarajang katarajang haludoh panjang kaya kaayaan ieu ngabalukarkeun krisis cai di sejumlah desa. Kitu ditandaskeun PLT Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Syamsul Huda dina guneum caturna jeung sejumlah wartawan. Nuturutkeun Syamsul Huda, haludoh panjang ngabalukarkeun krisis cai ngalegaan bikin ngungkulan nana, pamarentah daerah hangket ngacoken 65 ribu liter cai ke sejumlah desa. Ancuan cai dumasar panalungtikan di lapangan, tapi kiwari ges ngahontal 2000 umpi luih nu krisis cai beresi. Jumlah sakit teh sumebar di opat kecamatan antarana Sedong, Gegesik, Talun, jeng Klangenan. Tilupuluh genep 1.500 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Cirebon dicoret tina daftar penerima bantuan sosial bansos. Dicoretna bansos teh alatan dina hiji kartu keluarga dicurigai kanyahoan judi online. Kitu ditandeskeun Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Asri Diana Ekasari dina guneum caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Asri, pamutahiran data penerima bansos nyokok kana data terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN luyukana instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. DTSN ngalarap kana lembaga keuangan ka asup Otoritas Jasa Keuangan OJK jeung Perbankan Nasional. Kukituna Dinas Sosial Kabupaten Cirebon nyadiakeun saluran klarifikasi atawa sanggahan resmi pikeun warga nu ngarasa identitasna disalahgunakeun. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Pamarentah Kabupaten Kuningan badal program gerakan menanam bolet gembol. Program ieu dina raraga ngamakarkeun komoditas pertanian babak kunaih uwi. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar netelakan ngamekarkan tatanan hui perlu diarahkan boh dina ngokola kenana boh dina masar kenana. Hui minangka salah sahiji produksi pertanian nu ajen ekonomisna kawilang hade piken diekspor ka negara dengun. Contohnya ka Korea, Jepang, jeng negara-negara Asia lainna. Ajen ieu kudu soson pikeun dimakerkeun lain ukur produksina wungkul tapi bareng dina ngokolakeunana katut dieksporna. Bartas Pamungkas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Hangket melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG screening tuberkulosis TBC. Kegiatan ieu minangka tarekah enggoning ngaluntik kasus anyar TBC di masyarakat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Deni Mustafa netelakan yen CKG dilaksanakan di bulan April nepi ka Juli 2026. Screening ngahontal 12.000 urang luwi, tur kahayoan 3.000 luwi urang dicurigai TBC. Sagedengan tina jumlah sakit itu teh 299 orang keur ngalakonan terapi pencegahan tuberkulosis TPT. Pamirsa mung sakit warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng enjing.
0: Mbeweka haturken, warta dina basa Sunda, hatur nuhun kana perhatosanana, program hiji RRI, kanal inspirasi.

goyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Hari ini Prosa Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Rian Kristos akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya ucapkan selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kalil juga baru, Pak. Kak Kalil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain.
7: Mm-hmm.
9: Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4

0: berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
1: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekawiang, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
0: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
2: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
0: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyala, menyala.
4: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
5: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
6: Kita juga sudah ujian, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
5: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
7: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
5: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
8: Kalau tahun lalu di

0: disebut dengan Exotic Tenun Fest. Kami merebranding namanya menjadi Loba Morata Kreatif Expo.
1: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaran FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
1: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan GBK, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, penyelidik penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix, termasuk kapten ada Luke Wickerwitz, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Carlos Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagot, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half-time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun CCIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: organisasi ke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Senin 28 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sajian pertama kami, kami akan sajikan dokumenter Karang Getas. Dan setelah itu kita akan lanjut lagi tentunya di sajian Cirebon malam ini hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Melekat dengan sebutan Kota Wali, Cirebon telah menjadi tempat persimpangan budaya, perdagangan, dan penyebaran agama Islam. Saat ini kita akan menyusuri Jalan Karang Getas bersama dengan saya, Jauza Hana.
6: Melekat dengan sebutan Kota Wali, Cirebon menyimpan catatan sejarah peninggalan keraton-keraton kesultanannya hingga jejak penyebaran agama Islam oleh para wali. Salah satu kisah yang erat kaitannya dengan dakwah Wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati, adalah sebuah legenda yang bernama Karang Getas. Karang Getas merupakan salah satu jalan tertua di kota Cirebon yang ceritanya telah menjadi bagian dari budaya Cirebon. Budayawan Raden Haidir Susila Ningrat menceritakan bagaimana legenda ini dimulai hingga diwariskan melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi.
7: Ya, terima kasih para pemirsa RRI dimanapun berada. Di Cirebon ada sebuah jalan yang memiliki cerita yang unik ya, yaitu Jalan Karanggetas. Karang itu artinya tanah pekarangan ya. Tanah atau pekarangan ya. Getas itu artinya rapuh. Tapi ditujukan kepada pohon yang mudah patah, itu getas ya. Nah, ini rupanya ada hubungannya dengan kisah sejarah di kawasan itu, di mana di masa lalu ada seseorang yang memiliki kesaktian luar biasa yang bernama Syekh Magelung ya. Bahkan kisahnya diangkat biasanya sebagai lakon Syekh Magelung Sakti. Saking beliau itu memiliki kesaktian. Kesaktiannya adalah beliau tidak mempan dengan senjata tajam apapun ya. Beliau tidak bisa dilukai ya. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak bisa dipotong oleh pekakas apapun. Sedemikian saktinya beliau, sehingga orang tidak ada yang berani ya. Dan beliau begitu jumawa dengan kesaktiannya ya. Sampai akhirnya beliau kena batunya ya. Kena batunya karena beliau bertemu dengan Sunan Gunung Jati, yang pada saat itu Sunan Gunung Jati menyamar ya, menyamar sebagai orang biasa ya, sebagai tukang rumput. Senjatanya senjata arit untuk membabat rumput-rumput dan alang-alang untuk pakan ternak ya. Memang Sunan Gunung Jati di masa kepemimpinannya sering menyamar untuk menyelami kondisi masyarakatnya. Nah, beliau bertemu dengan Syekh Magelung, dan Syekh Magelung menunjukkan kejumawaannya dengan kesaktian yang luar biasa. Tapi Kanjeng Sunan dengan sikap rendah hati sebagai orang kecil mencoba, boleh tidak saya coba untuk memotong rambutnya sedikit saja. Ya tentu saja Syekh Magelung istilahnya terkejut dengan penawaran tersebut. Ini orang kecil macam-macam nih. Akhirnya beliau menyerahkan ujung rambutnya. Coba, kalau kamu tidak bisa memotong rambut saya, berarti kamu kurang ajar. Gitu. Dan ternyata hanya dengan tangannya yang di seperti gunting ya, seperti itu, hanya digunting dengan tangannya, dengan mudah rambut itu terputus. Ya. Ada versi lain menyebutkan hanya dengan aritnya saja. Nah, tentu saja Syekh Magelung terkejut, ada orang yang ilmunya melampaui dirinya. Nah, sejak saat itulah beliau tersadarkan ya, bahwa kejumawaannya atau kesombongannya selama ini adalah satu kesalahan besar ya. Dimana di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar sakti ya. Dari situlah kemudian Syekh Magelung berguru kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati, tentunya berguru agama Islam. Dimana Islam justru mengajarkan sikap tawadu, rendah hati. Walaupun kita punya segala kemampuan, semakin tinggi, semakin banyak ilmu kita, semestinya orang itu semakin rendah. Kenapa? Karena dalam kesadaran bahwa Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Ya, jadi sebetulnya cerita sejarah ini mengandung pesan moral ya. Pesan moral yang merupakan salah satu inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Sunan. Bagaimana Kanjeng Sunan itu mengajarkan kepada pengikutnya supaya memiliki sikap rendah hati, supaya memiliki sikap tawadu. Dan uniknya ya, Jalan Karanggetas ini juga tidak pernah dilalui oleh para pemimpin Cirebon ya, para sultan ya. Kenapa? Bukan mereka takut, atau mereka takut kualat atau seperti itu, tidak ya. Justru itu untuk melestarikan ajaran itu ya. Bagaimana sultan sebagai raja, sebagai pemimpin tertinggi di Cirebon, juga tidak berani melewati Jalan Karanggetas sebagai wujud ya, wujud ketaatannya pada Allah ya. untuk menyadarkan dirinya bahwa kekuasaannya ada batasnya. Tidak mentang-mentang berkuasa, semua hal bisa dilakukan. Dia membatasi kekuasaannya oleh dirinya sendiri. Supaya dia juga dengan mudah bisa menahan diri untuk hal-hal yang lain. Nah ini para sultan di Cirebon mentradisikan tidak melewati jalan Karanggetas. Kecuali pada saat beliau berpulang. Pada saat beliau wafat. Ketika beliau wafat, maka jenazahnya ditandu dari keraton Kasepuhan, Kanoman, itu melewati jalan Karanggetas sebagai wujud kepasrahan, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala.
6: Kisah Syekh Magelung Sakti yang runtuh kesombongannya di Karanggetas kemudian menjadi mitos bahwa siapapun yang memiliki hajat besar dilarang melintas di jalan Karanggetas jika tidak ingin niat dan cita-citanya menjadi getas atau berantakan. Itulah cerita yang akrab di telinga Yosi Yostriana Sari, warga Kota Cirebon.
0: Cerita tradisional Karanggetas pun katanya kalau ada pejabat atau petinggi yang melewati Karanggetas itu akan turun jabatannya atau akan putus ditelan. Dan cerita ini sampai ke saya, terus saya dapat dari artikel di media sosial. Saya membacanya tentang Karanggetas itu.
6: Hingga hari ini, mitos Karanggetas tetap hidup sebagai pengingat bahwa segala kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan manusia pasti memiliki batasnya. Kisah turun-temurun ini mengajarkan nilai moral yang abadi, bahwa kehormatan sejati tidak lahir dari kekuatan atau kesombongan, melainkan dari sikap rendah hati dan saling menghormati.
5: Kisah Karanggetas mengajarkan bahwa kehormatan sejati tidak lahir dari rasa takut dan kekuatan semata, tetapi dari kerendahan hati dan penghormatan kepada sesama.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa penting

0: informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi hari Senin ini 28 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sejak kebakaran hutan dan lahan, kasus pneumonia anak dilaporkan naik hingga 20%. Kebakaran semakin luas di sejumlah wilayah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Sejak 26 Agustus 2026, ASEAN menetapkan kasus siaga alert level 3. Dan dampak kebakaran hutan dan lahan ini begitu besar, terutama berkaitan dengan kesehatan. Kementerian Kesehatan melaporkan setidaknya ada 113.336 kasus ISPA akibat karhutla di 7 provinsi terdampak hingga 9 September 2026 lalu. Sebanyak 26.545 kasus diantaranya terjadi pada balita. Di Kalimantan Barat saja, kasus ISPA dan pneumonia di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak naik sekitar 10 hingga 20% sejak karhutla. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Asap kebakaran membawa partikel halus PM2.5, partikel udara berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil ini dapat masuk sampai aliran darah. Anak dapat menghirup udara lebih banyak dibanding berat tubuhnya, namun sistem pernapasan dan kekebalan anak belum sempurna dan kondisi ini membuat anak masuk dalam kelompok rentan. Kita masih di Ruang Rindu hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Jaga.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya.

0: dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke 81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

Anda masih bersama kami pendengar di sajian Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan pertandingan FIFA Asian Cup 2026 antara Malaysia melawan Indonesia, cukup puas ya hasilnya karena kita bermain dengan 10 pemain. Untung gak kalah, kalau kalah agak bingung kita nanti. Meraih hasil imbang 0-0 bermain dengan 10 orang karena dikeluarkannya Tom Hai ya di babak pertama melakukan pelanggaran yang cukup keras. Indonesia akhirnya bisa menahan imbang Malaysia 0-0 hampir di menit-menit terakhir, hampir kebobolan, tapi ternyata masih beruntung dijaga oleh pemain-pemain yang bisa menggagalkan peluang Malaysia. Oke, pendengar, dari informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang menyebutkan bahwa pemerintah telah menerima sekitar 670 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC hingga akhir Agustus 2026. Laporan turut mengungkap sebanyak 1,2 juta rekening yang terkait aktivitas penipuan. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar dalam acara Forum Group Discussion FGD Komdigi bertajuk Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penipuan Online atau Scam di Jakarta pada hari Senin 28 September ini. Berdasarkan data IASC, 670 ribu laporan penipuan tersebut meliputi modus penipuan belanja, investasi, hingga penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Penipuan transaksi belanja tercatat sebanyak 119.494 laporan. Disusul penipuan dengan modus penyamaran atau panggilan palsu sebanyak 65.914 laporan. Sementara itu penipuan investasi mencapai 32.738 laporan, penipuan kerja sebanyak 29.373 laporan, dan penipuan melalui media sosial sebanyak 25.915 laporan. IASC menerima total 668.441 laporan pengaduan dengan total 1.276.688 rekening dan 159.472 nomor telepon yang dilaporkan. Di sisi lain, Komdigi juga melakukan langkah-langkah yang disertai dengan penguatan regulasi yang memberikan kejelasan mengenai peran dan kewenangan masing-masing pihak. Aturan ini menurut Sabar perlu mengatur soal mekanisme koordinasi pertukaran informasi serta langkah respons terhadap penipuan online. Nah, informasi ini sekaligus juga mungkin ya menjadi pengingat bagi kita untuk tidak mudah percaya dengan segala macam yang kita dapatkan, baik itu melalui media sosial maupun juga lewat nomor telepon kita. Karena penipuan di masa sekarang ini memang sudah sangat canggih dan kita perlu untuk hati-hati agar tidak tertipu. Kita masih di Ruang Rindu sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Rian. Pastikan tetap bersama kami di program Masa Tua Era di Cirebon, karena informasi dan inspirasi. Kau yang

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Program Masa Tu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama radio berjudul Ketulusan Hati, produksi dari RRI Cirebon.

ማስ ማስካርታ ማስካርታ ya Allah, beri ketenangan untuk Maskarta. Sudah 6 bulan kepergiannya, aku selalu memimpikannya. Maafkan aku, Mas. Bukan maksud aku ingin melupakanmu. Tapi karena keadaan, aku harus melakukannya, Mas. Aku sudah gak kuat. Aku ingin hidup

0: Mas, kita ke rumah sakit ya?
1: Gak usah, Lina. Sudah cukup aku merepotkanmu.
0: Tidak, Mas. Kamu suamiku. Sudah kewajibanku menjagamu yang sedang sakit ini.
1: Lin, sampai kapan aku harus menyiksamu seperti ini? Semenjak kamu menikah denganku, kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan, Lin.
0: Ngomong apaan sih, Mas?
1: Lin, aku ini laki-laki yang tidak sepantasnya kamu perjuangkan, Lin. Coba bayangkan saja, semenjak kamu menikah denganku, aku tidak pernah menafkahimu. Kamu menikah dengan seorang lelaki pengangguran, Lin. Harusnya aku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi ini malah kamu yang bekerja, Lin. Benar kata orang tuamu, Lin. Aku menikah denganmu hanya numpang hidup saja, Lin. Dan sekarang kamu harus merawat aku yang sakit seperti ini.
0: Sudahlah, Mas. Semenjak kamu sakit, kamu selalu bahas itu. Berapa kali lagi aku harus menjawab? Aku ikhlas dan bahagia menjalaninya.
1: Aku gak tega lihat kamu, Lin. Setiap hari kamu harus kerja banting tulang. Dan setelah itu kamu harus merawat aku, Lin.
0: Mas.
1: Lin, 20 tahun kita menikah. Kita masih belum juga dikarunia anak. Andaikan kita punya anak, Lin. Mungkin kamu gak secapek ini, Lin. Sepertinya anakku akan merawatku.
0: Iya, Mas. Makanya kamu cepat sehat ya. Kita ke rumah sakit ya, Mas.
1: Gak usah. Aku sudah pasrah. Apapun yang akan terjadi, aku ikhlas, Lin.
0: Mas.

0: Mas. Sudah 3 hari ini kamu meninggalkanku, Mas. Aku minta maaf kalau selama kamu hidup aku tidak fokus merawatmu.
1: Mbak, sudahlah Mbak, gak usah nangis terus. Biarkan Mas Karta pergi dengan tenang. Ikhlaskan saja, mungkin ini yang terbaik.
0: Enggak kok, aku cuma kangen aja. Gimana Marni, makanan buat tahlil nanti malam sudah siap semua kan?
1: Sudah Mbak, tenang saja. Semuanya sudah selesai. Aku tidak akan tinggal diam Mbak. Aku tuh peduli sama kamu Mbak.
0: Iya, makasih ya Marni.
1: Makanya, aku juga sekarang ini lagi pusing Mbak. Nanti kamu bakal tinggal di mana ya?
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau menurut aku ya Mbak, Mbak kan punya adik tuh. Mending Mbak tinggal di sana deh nanti, biar Mbak gak kesepian.
0: Kamu usir aku Marni?
1: Bukan gitu Mbak, cuma kan gini, Mas Karta dan Mbak kan memang gak punya anak. Dan rumah ini kan rumah peninggalan orang tua kami Mbak, jadi pasti...
0: Marni, baru 3 hari loh Mas Karta meninggalkan kita semua. Dan kamu sudah bahas harta warisan, kamu sadar gak sih?
1: Maksudnya...
0: Gila ya, kamu bilang kamu peduli. Kenapa setelah Mas Karta pergi kamu baru peduli? Kemarin kemana aja Marni?
1: Loh, aku kan kerja Mbak, jadi aku gak bisa sering nengok Mas Karta.
0: Oh sibuk, kamu pikir aku nganggur Marni? Aku kerja untuk menghidupi kakakmu Marni. Kamu tahu kan kakakmu itu gak kerja? Aku Mar, aku yang membiayai hidup kakakmu Mas Karta. Aku yang sepenuhnya membiayai perawatan Mas Karta. Dan aku juga yang merawat Mas Karta. Kamu kemana Marni? Kemana? Dan sekarang setelah Mas Karta pergi, kamu datang seolah sebagai pahlawan, mengatur semuanya, dan kamu meminta rumah ini. Parah ya?
1: Loh, kok Mbak malah ngegas sih Mbak? Mas Karta kan suamimu Mbak, jadi sepantasnya kamu yang rawatkan Mbak.
0: Betul Marni, itu kewajibanku sebagai istri. Tapi apakah kamu sebagai saudaranya tidak ada kewajiban terhadap kakak kandungmu sendiri?
1: Mbak...
0: Tenang saja Marni, saya tahu saya tidak punya anak. Saya tahu rumah ini peninggalan orang tua kamu. Tapi Mas Karta baru saja pergi. Minimal kamu tunggu sampai 7 atau 40 hari. Nggak bisa Marni.
1: Mbak, sudahlah. Malu, Mbak, banyak orang.
0: Saya tahu rumah ini pasti akan kalian ambil Marni. Tapi bukan berarti saya tidak berkontribusi apapun. Selain saya yang berjuang menghidupi rumah tangga ini, rumah bisa sebagus ini, itu karena renovasi. Kamu tahu pakai uang siapa? Uang hasil kerja keras saya, Marni. Semua. Tapi ambillah Marni, kalian ambil saja. Saya ikhlas. Yang penting saya sudah puas merawat Mas Karta dengan sepenuh hati saya, Marni.

0: Mas Karta, aku pergi dari rumah itu. Bukan berarti aku ingin melupakan kenangan kita. Kamu adalah laki-laki yang sangat aku cintai, Mas. Itulah alasan kenapa aku selalu menerima segala kekuranganmu. Aku meninggalkan rumah bukan karena aku merasa mampu, Mas. Aku hanya ingin hidup tenang. Sudah cukup aku merasakan cerita-cerita tentang keluargamu. Aku meninggalkan rumah hanya ingin mempertahankan harga diri, Mas. Aku ingin membuktikan bahwa aku bersedia hidup denganmu bukan karena apa yang kamu miliki. Aku sudah cukup bahagia dengan membawa kenangan-kenangan kita melalui fotomu. Walau rumah baru ini tak sebagus rumahmu, aku akan menata hidupku dengan segala rasa syukur.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SH MH, Dekan Fakultas Hukum

0: Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi

hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit, Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya, ia mengambil air wudu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini sajian Cirebon malam ini untuk edisi Senin 28 September 2026 menemani Anda. Dan mudah-mudahan saja sajian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menenangkan Anda di malam hari ini. Esok hari Anda bisa kembali mendengarkan kami, Program 1 RRI Cirebon, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Aryan pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Selasa tanggal 29 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Ya, hari ini di hari Selasa tanggal 29 September 2026, saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti ya. Baik, pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan mari kita buka langkah kaki dan lembaran hari ini dengan semangat baru ya, dan juga energi positif serta aneka harapan yang memang siap kita wujudkan. Oke, pendengar, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, seperti biasa kami akan hadirkan Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali ya di Mutiara Pagi. Untuk hari ini edisi Selasa 29 September 2026, dan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang moderasi beragama dan etika komunikasi digital. Dengan narasumber kami yang akan menyampaikan mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori yang sekarang sudah hadir di studio. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah hadir di RRI Cirebon pagi hari ini. Sama-sama. Dan kita akan mengkaji tentang moderasi beragama dan etika komunikasi digital. Pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda dapat bergabung melalui telepon di 02318493259, dan juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, kalau begitu kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori mengenai moderasi beragama dan etika komunikasi digital. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-kiram, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakuna shuhada'a 'alaykum 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an tuhaddisa kullu ma sami'a. Rawahu al-Muslim. Pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita bersama masih bisa merasakan nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa kesempatan dalam kondisi pagi ini yang insyaallah masih bisa merasakan nikmat Allah yang lainnya juga. Bisa bertemu di udara. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang betul-betul kita bisa merasakan, sehingga kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semestinya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, karena tidak bisa kita merasakan sesuatu yang diri kita menjadi tenang manakala kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan sehat dan bisa bertemu silaturahmi melalui udara ini. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu berharap syafaatnya, maka kita pun tidak lupa untuk selalu sampaikan salawat dan salamnya. Mudah-mudahan kita sampaikan ini dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kita mendapatkan syafaatnya Allah akan kabulkan nanti. Dan insya Allah kita dengan Allah ridho kepada kita, kita akan mendapatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, pada masa sekarang ini atau pada kita saat ini, di mana kita sudah merasakan kehidupan kita di dunia ini. Jangankan secara luas, kita di daerah masing-masing atau kita dimanapun sudah nampak perubahan yang begitu besar dan dahsyat. Yang tadinya pedesaan menjadi sebuah perkotaan yang serba lengkap. Kendaraan yang tadinya masih banyak di jalan-jalan lalu lalang sekarang sudah mulai penuh dan mulai sangat padat, terutama waktu pagi, yaitu kita semua beraktivitas melakukan kegiatan kerja, dan juga waktu sore ketika kegiatan kita selesai kita menuju rumah masing-masing. Begitupun di jalan-jalan ramai, kemudian juga perumahan-perumahan yang sudah mulai padat juga, di mana desa-desa yang tadinya sepi, sunyi, tidak ada penduduknya, kurang penduduknya, sekarang sudah di pelosok-pelosok semuanya banyak perumahan-perumahan. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sekarang ini sudah banyak ragam, kompleks dan macam-macam. Kalau kita tilik dari segi agama, bukan agama itu, ya dari dulu juga banyak agama. Tapi tantangan dan rintangannya tidak seberat pada saat sekarang ini. Kita sebagai seorang yang beragama, tentu saja sebetulnya dari dulu zamannya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu adalah untuk menyebarkan akidah tauhid kepada umatnya. Itu sudah ada aturan untuk kita sebagai orang yang beragama saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, dan saling kita berbuat adil. Namun nampaknya kita pada saat sekarang ini, kita yang mungkin kurang dalam memperdalam agama, ilmu agama, maka ada sebuah perubahan di mana terkadang agama menjadi sebuah alat untuk kita menjadikan ketidaksenangan, kebencian kepada orang lain. Padahal sejatinya kita beragama adalah justru dengan agama kita akan damai. Dengan agama kita akan bisa merasakan kenikmatan hidup bersama. Tidak membedakan yang lain, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu pada saat ini kita dengung-dengungkan apa yang namanya istilahnya adalah, mungkin kita menganggapnya ini istilah yang keren, istilah yang wah gitu tuh, bahkan di, terus diangkat-angkat terus. Apa itu? Yaitu moderasi beragama. Padahal moderasi beragama ini adalah sudah diajarkan dalam agama kita, terutama agama Islam, insya Allah juga agama-agama yang lain. Apa moderasi beragama itu? Yaitu kita memiliki agama, mengakui keyakinannya, tetapi kita tidak memberikan kebencian kepada orang lain berbeda. Banyak aturan-aturan Allah atau Al-Quran menyatakan, iya kita adalah Islam, tetapi tidak membenci orang lain yang beragama yang lain. Tidak. Jelas-jelas Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyata, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, demikian Allah menciptakan kita itu dengan apa? Ummatan wasat, umat yang pertengahan. Artinya kita bisa memiliki sikap dalam moderasi beragama itu, kita memiliki sikap, bukan berarti memiliki agama atau kita beragama kemudian kita menganggap diri kita adalah orang yang merasa diri kita paling benar. Ya, kalau sikap beragamanya iya, tetapi ketika kita bersikap, bertindak, berperilaku bukan seperti itu. Ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menganggap benar pada perilaku-perilaku. Tapi kalau agama harus kita memang tegang teguh, prinsip kita harus pegang. Tetapi ketika orang kita berikan pencerahan, berikan petunjuk, nasihat bagi kita untuk tidak kepada yang lain, maka kita di situ tidak boleh memaksakan. Artinya itu adalah merupakan prioritas Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah. Kita tidak boleh memaksa, dan kemudian kita tidak boleh memaksa, bukan hanya tidak boleh memaksa, tetapi kita pun memberikan toleransi, silahkan. Itu jalannya masing-masing. Maka moderasi beragama adalah bukan kita tidak berpegang teguh, tidak memiliki prinsip dalam beragama. Kita memiliki prinsip dan tegang teguh. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan keyakinan kita yang sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kita orang Islam dengan penuh sekuat tenaga. Tetapi juga ketika ada yang berbeda agama, kita pun ya, kita kalau sudah memberikan petunjuk, kalau memberikan pencerahan, memberikan nasihat, memberikan arahan, kemudian mereka tidak mau, ya silahkan. Nah, gitu. Nah, makanya prinsip di dalam kita berderasi beragama itu adalah tawasud, pertengahan. Ya. Artinya kita tidak ekstrim, tetapi juga tidak pesimis. Ya, kita bareng-bareng. Kita ayo di tengah-tengah kita, bagaimana kita bisa kesini. Dan umat Islam seperti kan itu. Jadi tidak memasang, kemudian kita juga tidak menjadi orang yang tanpa prinsip, memiliki prinsip, ikut ke sana, ikut ke sini. Wah, tidak. Kita harus tetap pertahankan prinsip itu. Kemudian juga tawazun, seimbang. Allah Subhanahu wa taala juga kan mengajarkan kepada kita apa seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, jangan sampai kita tinggalkan dunia kemudian untuk kepentingan akhirat belaka. Kemudian kita meninggalkan akhirat untuk dunia, tidak seimbang. Nah, begitupun kita dalam bersikap seimbang. Ketika kita ada orang yang memiliki sifat keras, kita pun bagaimana? Memiliki orang yang bersikap pun bagaimana? Seimbang.

nakum su'uba wa qabaila li ta'arufu. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu berbeda-beda suku, bangsa dan. Nah, bagaimana dengan itu? Kita bisakah untuk hidup bersama, untuk hidup rukun, untuk hidup damai? Ya, karena apa? Memang Allah sudah menyatakan. Untuk apa? Untuk saling mengenal, supaya kita di antara kita tidak ada yang salah. Nah, di antara segera pengenal ini bagaimana? Ya, kita hendaknya kalau kita berkaitan sama sekarang ini, yaitu adanya komunikasi yang lebih canggih, yaitu elektronik, digitalisasi. Nah, kita pun ya dalam bersikap, bertindak untuk apa? Saling mengenal ya hati, supaya apa? Kita tahu agar dalam kita berperilaku, bersikap, bertindak tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri. Nah, saling kenal mengenal. Untuk adat istiadatnya itu, agamanya seperti apa, perilakunya seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, kita harus bisa mengenal ini. Nah, kalau kita demikian di dalam kita beragama, insya Allah akan menjadi agama itu adalah pedamai. Bukan karena agama kita jadi apa, banyak permusuhan dengan agama. Katanya ada yang mengatakan begitu, kok kenapa sih orang beragama malah tambah kacau, malah tambah banyak musuh, malah tambah kebencian yang ada, permusuhan. Kalau ada perbedaan, kita dianggapnya orang yang tidak pro. Nah, tidak, harusnya kita bagaimana umat yang beragama ini dengan berbeda-beda, kita harus bisa saling mengisi, saling melengkapi. Nah, gitu di dalam gitu juga. Nah, apalagi sekarang ini ada ya digitalisasi medsos. Nah, kita juga harus budak apa? Kita sekupnya bukan daerah sekarang, bukan sekupnya wilayah, tetapi sudah untuk dunia. Nah, di mana dengan alat yang begitu canggih, kita harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati, harus lebih bisa bijaksana di dalam kita beragama dan kita di dalam menyampaikan informasi. Prinsip tadi, prinsip apa? Moderasi beragama, ya adil. Allah juga mengajarkan keadilan kepada kita dari dulu itu. Nah, ini kenapa sekarang didengung-dengungkan tuh? Kenapa? Saya yakin karena banyak orang yang beragama kemudian tidak mengerti apa sebenarnya agama itu tuh apa. Nah, bagaimana ini yang mungkin bisa muncul adanya istilah moderasi beragama. Padahal agama sendiri dari dulu sudah mengajak seperti itu. Sudah suruh adi Allah ta'ala wala yaskhar wala yajrimannakum sana'anukum Allah ta'adilu i'dilu huwa aqrabu taqwa. Janganlah kebencian kita kepada orang lain kemudian kita tidak bisa berlaku adil. Itu sampai segitunya. Artinya walaupun kita dalam kebencian, dalam ketidaksukaan, dalam ketidaksenangan untuk melihat perilaku, sikap dan tindakan orang lain, kemudian kita tidak adil, itu udah gak boleh dari kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian. Artinya apa? Ketika kita memiliki sifat yang lagi enak, bagus, itu tetap adil harus dinomorsatukan. Nah, begitu juga ketika kita dalam kondisi marah, dalam kondisi kita tidak suka, dalam kondisi harus stabil untuk apa? Berbuat adil tetap. Kenapa? I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah karena adil itu adalah dekat dengan takwa. Nah, ini kan ajaran kita, ajaran Islam. Ya, itu demikian. Nah, nggak tahu ini kok munculnya dari mana ini. Ya, moderasi beragam. Padahal umat Islam sendiri atau agama Islam sendiri mengajarkan, kita sudah dari dulu mengajarkan untuk berbuat adil, berbuat saling toleran, saling menghargai, saling mengenal. Supaya apa? Kalau sudah saling mengenal, ya tidak saling permusuhan. Maka saling memahami dengan saling mengenal. Lita'arofu itu saling mengenal, saling memahami. Sehingga kalau sudah saling mengenal, saling memahami, saling tahu sama tahu, ya kita akhirnya apa? Ya enak melakukan ini, oh ya tidak sesuai, jangan melakukan ini, hal sama, ayo kita bareng-bareng. Kenapa? Karena kalau kita diam di satu tempat, misalkan contohnya, kemudian kita tidak sesuai dengan yang ada di tempat itu, kadat kebiasaannya, ya kita akan ditolak, akan di
singkirkan, tapi bagaimana? Nah,

0: gitu. Jadi ditaarufu kenal, oh ya begini, tidak boleh begini, tidak boleh. Jangan menentang. Nah, itu kan sudah ada dalam Al-Qur'an, tapi kenapa sampai ya Allah kalau seolah-olah ini sesuatu yang penting moderasi beragama. Ah gitu. Apakah umat Islam tidak begitu? Islam harus begitu, moderasi beragama itu harus tanamkan dalam diri kita. Tetapi sekali lagi, kita dalam beragama itu tidak menanggalkan keyakinan kita, tidak menghilangkan prinsip-prinsip kita. Nah, prinsip kita kan toleransi. Nah, toleransi juga jangan disalah maknai, jangan salah tafsir bahwa toleransi itu adalah kita yang semuanya harus sama, kita harus hargai. Tidak. Ketika dalam satu akidah, dalam satu keyakinan tidak sama, berbeda, nah itu baru. Tapi ketika apapun bentuknya, tetapi dalam bukan keyakinan, kita ayo, it's okay gitu. Jadi toleransi itu adalah kita ayo, bareng-bareng ayo. Saya yakin semua agama, bukan agama, kita sendirilah, tidak ada kaitannya dengan agama. Misalkan ketika ada sesuatu yang tidak benar, ya, ya kita tolak. Saya yakin semua orang dengan hati nuraninya tolak lah. Tetapi ketika orang melakukan suatu kebaikan, ya kita terima, apapun, siapapun. Nah gitu, terima. Itulah kita. Nah, ketika ada, sekali lagi, ketika ada orang yang melakukan kerusakan, ketidakbaikan, merugikan, nah ya kita jangan. Nah gitu. Jadi sesuatu yang harus kita. Makanya disinilah kita juga, dengan kita bisa melakukan moderasi beragama, maka pastinya akan kita juga beralih kepada sikap, di mana sikap kita bukan hanya di daerah, yaitu dengan melalui sekarang udah banyak yang canggih, kita pun pada komunikasi digitalisasi, ya akhirnya begitu, nanti sikap kita saling sama, memiliki bagaimana kita ketika berucap, apalagi digitalisasi dengan adanya medsos yang begitu luas, maka kita sekupnya bukan hanya daerah harus mewaspadainya, tapi kita sudah mendunia. Nah, sudah mendunia. Bagaimana kita sikap kita yang bijak, bagaimana sikap kita yang adil, bagaimana sikap kita yang selalu tidak menyinggung orang lain, kan gitu. Seperti kemudian ketika kita mendapatkan informasi yang mungkin berbeda-bedanya sangat jauh, ketika itu kita tidak ada alat komunikasi yang begitu canggih, ya paling hanya berapa daerah, berapa provinsi, atau mungkin satu negara, Indonesia misalnya kita. Tetapi sekarang dengan adanya ada komunikasi dengan yang canggih, ya, digital itu, maka kita pun harus memperluas wawasan juga, memperluas kelegowoan kita untuk senantiasa bisa memberikan manfaat gitu. Jadi sehingga kalaupun ada berita, oh ini karena mungkin adat istiadat beritanya beda, di sini etikanya berbeda, kita pun harus bisa menyelesaikan. Nah, disitulah. Jangan sampai kita ketika ada berita, ketika ada informasi, ketika ada sesuatu yang baru, kemudian kita dengar, kita sampaikan, ini awas, ini sudah dinyatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebohongan yang jelas, dianggap bohong. Manakala apa kata Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, kafa bil mar'i kadiban, sudah dianggap cukup orang itu adalah sebuah kebohongan. Di mana antu hadisa kullu ma sami'a, dia akan mengatakan sesuatu yang ia dengar. Ada yang dengar, ada yang kemudian dia diinformasikan, disebarluaskan, tidak ditabayunkan dulu. Nah, maka itu sudah jelas kebohongan. Apalagi kita informasinya bukan satu daerah, bukan satu wilayah. Ini sudah mendunia. Maka apa? Filter itulah yang dapat menjaga kita. Filter apa? Ajaran-ajaran Islam. Ya, prinsip-prinsip Islam. Nah, ini sebetulnya. Jadi sebetulnya moderasi beragama itu bukan sesuatu yang baru itu sebetulnya sih. Sesuatu yang kita mungkin tidak mengerjakan, tidak melakukan, tidak mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam tadi atau ajaran agamanya. Sehingga diangkat lagi, wah harus kita padahal ya. Disangkanya ya punten, disangkanya mungkin umat Islam atau memang iya umat Islamnya karena saking tidak tahu, tidak mengerti, tidak mendalami ilmu agamanya, sehingga harus dikembalikan lagi. Ini bisa jadi seperti itu sebagai bahan introspeksi kita. Sudahkah kita melakukan agama dengan sepenuh hati sehingga kita pun tidak diingatkan, moderasi agama itu sebetulnya harus muncul, harus ada. Ketika apa? Ketika kita memahami aturan agama Al-Qur'an, hadis dengan sebenar-benarnya, maka pasti dia akan memiliki sikap yang demikian yang sudah ada di kembur-kemburkan oleh moderasi agama yang punya prinsip toleransi, tawasul, tawajun, ya tidak, itu sudah ada harus. Jadi tidak sekarang kono. Jadi saya ingat ini sekarang. Apa? Masjid yang baru ada inovasi satu bidang itu terkenal, hebat dianggapnya. Kenapa? Ya ini gara-gara barangkali masjid yang kayak Rasulullah sudah tidak ada. Makanya ada muncul satu sebuah kehebatan dianggap kita hebat. Udah langsung, masjid itu hebat. Karena apa? Banyak masjid mungkin tidak melakukan seperti itu. Jauh dari sikap kita sebagai orang ahli masjid mungkin. Apalagi kalau, kayak Rasulullah. Kayaknya mungkin lebih terkenal sekali kalau masjid yang dilakukan oleh kita sekarang sebagaimana masjid yang dilakukan oleh Rasulullah. Kayaknya lebih hebat lagi. Nah, harusnya begitu. Jadi jangan, itu padahal kita lupa itu seperti itu tuh, bahwa agama kita juga mengajarkan moderasi, bahwa masjid itu ada seperti itu. Jadi oleh karena itu bagaimana kita sikap kita ayo mari dalam kita melakukan digital, kita sebetulnya lebih luas untuk dakwah kita manfaatkan digital itu sebagai kita mengajarkan kepada orang lain, mengingatkan kita agar kita bisa berdakwah. Jangan sampai justru malah sebaliknya, mumpung ada menyebarkan sesuatu yang bikin tidak orang nyaman. Ayo sebar apapun bentuknya, walaupun sekecil apapun kita buat konten atau buat sesuatu informasi, buat berita, buat pernyataan-pernyataan yang konten-konten lah gitulah, yang kita bisa memberikan kedamaian hati, kebersamaan, saling tadi menghargai. Jangan sampai kita membuat konten yang merusak ya, perpecahan, kemudian menjadi orang itu. Mungkin itu Pak Aris ya. Terima kasih Pak Aris.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih Ustadz ya, Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar mengenai moderasi beragama dan etika komunikasi digital ya. Oke, ini saatnya kami membuka line telepon untuk Anda yang akan bergabung di Mutiara Pagi di hari Selasa ini di 0231 849 3259. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Reni di Plumbon.
2: Iya, betul.
1: Silakan.
2: Sebelum bertanya nih, mengucapkan terima kasih karena AM-nya sudah berjalan lagi, bisa didengarkan dengan baik dan jelas gitu ya.
1: Iya.
2: Terima kasih untuknya semuanya, sehingga yang jauh bisa nyetel RRI kembali kayak Pak Kasmo gitu. Udah bagus, selamat gitu. Pak Kiai, Pak Ustadz Dr. Ahmad Satori, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reni.
2: Tema yang baik, tapi mungkin durasinya tidak terlalu lama ya. Ingin bertanya, jadi mungkin nanti jawabannya singkat aja karena banyak
0: yang masuk. Makasih ya Ibu Reni.
2: Moderasi beragama betul, semestinya seperti yang Pak Ustadz jelaskan seperti itu. Tetapi yang kami tahu akhir-akhir ini ada muncul sebuah buku itu ya, tentang Islam ala misalnya Mas Iskandar gitu ya. Nah, sedangkan si pembuat buku itu kan orang terkenal. Nah, di antaranya dalamnya tentang moderasi beragama. Sementara kita memang sudah percaya bahwa Islam itu sudah mengatur segala-galanya. Nah, mungkin bagi para orang awam atau yang mungkin netizen biasanya lebih kepada apa sih ini gitu. Mungkin kepada contoh dulu yang lebih baik, sedangkan mungkin contohnya masih belum bisa baik, kok bisa menciptakan buku yang seperti itu. Nah, itu menjadikan sebuah polemik bagi khususnya umat Islam. Nah, bagaimana kita menyikapinya, karena sesuatu hal itu mungkin ada negatifnya, meskipun itu adalah hak prerogatif seseorang gitu ya, dengan kata aja. Tapi dalam hal ini jelas tentang agama Islam banget gitu kan moderasinya.
0: Betul.
2: Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz tentang hal itu? Mungkin sudah pernah tahu ya, membaca bukunya Islam ala ya, pokoknya orang nomor satu lah gitu. Terima kasih sebelumnya Pak. Selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Reni di Plumbon. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Bu Reni yang selalu peka terhadap suasana atau pada saat sekarang ini. Ya, yaitu contoh aja tadi ada menciptakan sebuah karya yang insya Allah menjadi perhatian buat kita semua, khususnya umat Islam. Jadi sebetulnya saya singkat saja, dalam kita bersikap itu, kita ada mungkin kita lupa, itu adalah gugahan buat kita. Kita harus memperkuat pengalaman dan pengetahuan pedoman agama kita, sehingga apapun bentuknya, ciptaan apapun bentuknya, kalau kita akan tahu. Maka apa? Kita harus bisa pegang prinsip. Bukan biar aja, karena saya juga mungkin agamanya atau perilakunya beda-beda, kita bukukan, itu bukan, gak apa-apa. Tapi ketika kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah, kita tidak akan berubah. Itu hanya sebuah pengalaman, itu ada semua informasi yang mungkin kita menjadi penambahan khasanah, ya, keilmuan buat kita. Tapi kita sudah, maka digugah. Maka umat Islam harus benar-benar memahami Islamnya dengan benar gitu, supaya apa? Apapun bentuknya, moderasi ataupun pengkaca, menjadi pengalaman saja. Oh iya, ini gitu aja, nggak apa-apa, orang bebas. Tetapi ketika kita tidak mengerti, tidak tahu pedoman Islam, agama Islam, syariat Islam, isi Al-Quran dan hadis, nggak tahu, kita akan bahaya itu. Nah, inilah harus, makanya kita sebagai umat Islam harus betul-betul kembali untuk mengkaji Islam dengan sebenar-benarnya agama, supaya apa? Walaupun ada yang macam-macam yang baru, ketika berbeda jangan kita tiru, tapi ketika sama dan itu betul benar, kita ikuti. Jangan sampai kita ekstrim gitu. Jadi kita begitu, ketika salah kita tidak ikuti, ketika benar ayo bareng-bareng itu. Nah gitu aja ya. Kalaupun bisa kita tunjukkan, luruskan kalau yang salah mana. Nah, gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Reni. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Halo.
0: Wah, putus.
1: Ya, sayang sekali terputus. Baik, peringkat kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi untuk hari Selasa ini. Sudah dapat telepon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Halo.
0: Nah, nampaknya.
3: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kasmo bisa mendengarkan suara saya melalui teleponnya saja, jangan mendengarkan suara saya melalui radio.
3: Oh, Bung Iskandar, aduh mohon maaf ini. Rupanya gangguan itu.
1: Dengar suara saya di di teleponnya saja. Iya.
3: Okay. Ada gangguan ini, ada itunya.
1: Baik, terima kasih Pak Kasmo, silakan bersama Ustaz.
3: Ya, assalamualaikum Pak Dokter Ustaz.
0: Waalaikumsalam Abah, sehat.
3: Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang biasa Pak Kasmo mendengarkan paparan Pak Ustaz itu, mudah-mudahan menjadi perhatian untuk saya sendiri umumnya orang Islam. Ya, gitu. Bagaimana Pak Ustaz, seperti orang musyrik, orang munafik, orang fasik gitu. Dan itu masih diterangkan, orang musyrik, orang munafik, orang
0: fasik,
3: syirik gitu.
1: Ya.
3: Ya, jadi itu aja Bung Iskandar, mohon maaf.
1: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang. Ya, silakan.
0: Terima kasih Abah. Ya, memang kita dalam beragama atau kita sebagai manusia ini ada tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan agamanya. Yang tidak sesuai lagi nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sebagai makhluk Allah dan harus tunduk pada Allah, menyembah Allah. Tetapi dia memberikan pengertian, memberikan anggapan, keyakinan ada Tuhan lain selain Allah. Maka ini namanya musyrik ya. Musyrik gak boleh ya. Nah, maka dari itu kita pun sebagai agama, orang beragama Islam, yang kita menganggap adalah kebenaran, ketika kita pun harus memberikan pencerahan. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang diberikan pencerahan kemudian tidak mau dan mau bertahan dengan keyakinan, memang enggak aja gitu. Nah, beda musyrik. Ada orang yang munafik. Ah, munafik ini lebih bahaya sebetulnya sih. Kadang-kadang munafik ini kan apa? Perilaku, bersikap, bertindak sama dengan kita. Ya, tetapi berbeda dengan kita apanya? Ketika kita bersamaan dia menyatakan sama, tapi ketika kita berpisah kita berbeda. Wah, gitu. Ah, ini munafik. Ya, bahaya ini. Ketika kita tidak mengetahui, makanya perlu karakter-karakter atau agama-agama kita terdalam lebih dalam itu supaya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang abu-abu, mana yang tahu. Ah, kita maka perkuat dengan keagamaan kita, keimanan kita, supaya tahu mana munafik, mana yang benar. Kemudian orang yang syirik, apa? Orang yang fasik. Ini orang yang fasik juga lebih bahaya juga. Karena apa? Orang yang mengetahui tentang ajaran tetapi dia melakukan sesuatu yang salah, yang jauh dari nilai-nilai agamanya. Itu ya. Pak Kasmo barangkali.
1: Baik, terima kasih Pak Kasmo di Subang. Kita ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bung Iskandar Zulkarnain.
1: Ya, Bunda Indra, silakan di layar.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Haji Dr. Ahmad Satori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bunda Indra di pelayangan.
4: Alhamdulillah. Masih biasa. Bisa bersilaturahmi
0: ya,
4: lewat udara.
0: Amin.
4: Ya, betul, zaman sekarang silaturahmi lewat HP aja bisa ya Pak Dokter ya.
0: Betul.
4: Saling berkomunikasi. Nah, pada zaman digital ini orang mungkin bisa berpikir lebih maju ya. Kalau ada seperti berita-berita hoax itu, kita diminta berpikir kan.
0: Betul.
4: Jadi apa alat dalam tubuh kita juga terasah makin bekerja. Kadang-kadang terpikirkan oleh saya cerita-cerita riwayat zaman dulu ya, yang mungkin kalau sekarang dianggap lebay atau hoax itu berlebihan.
0: Betul.
4: Yang apa yang tidak masuk akal. Dan dicari dalam Al-Quran dan hadisnya itu tidak ada. Jadi kadang-kadang kalau lebay begitu bagaimana ya. Kayak cerita apa seorang istri yang karena patuh pada suaminya yang jauh dan belum mendapat izin untuk menengok atau menjenguk ayahnya yang akan meninggal itu sampai tidak datang karena tidak dapat izin sampai ayahnya meninggal. Itu kan rasanya ya tidak masuk akal Pak Kiai. Iya, dan adakah memang suami yang apa berlaku demikian? Sepertinya juga tidak ada ya. Nah, itu kan kalau sekarang disebutnya hoax itu. Nah, iya, di dalam Al-Qur'an dan hadisnya juga tidak selebay itu. Nah, kemudian seperti juga apa Nabi Yusuf dan Zulaikha itu dikatakan nikah. Padahal Zulaikha itu seumur ibunya dan katanya jadi muda lagi. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada itu. Yang ada adalah Nabi Yusuf malah lari karena perbuatan Zulaikha itu. Nah, bagaimana kita juga bisa menghilangkan itu sedikit demi sedikit. Nah, kemudian dalam ini apa menjawab PA grup kan mau dimulainya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Qur'an ada kan kalau apa kalau menjawab kalau bersalam itu sunnah, tapi menjawabnya itu
0: wajib.
4: Wajib. Apa wajib? Apakah kita juga harus jawab itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau langsung menjawab saja? Itu juga hal yang sepele tapi bisa jadi suatu hal yang bisa jadi masalah.
1: Yeah.
4: Terima kasih. Terima kasih Bung Ijai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Bunda yang selalu peka dengan persoalan yang mungkin kita dianggap ya biasa-biasa saja. Ya, Bunda, memang ada seluruhnya itu sebetulnya dalam Al-Qur'an tidak sedetail ya apa cerita-cerita itu, atau mungkin kata orang tidak apa ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Namun sejatinya ini adalah memang cerita ini juga kita dari turun temurun ya gitu. Turun-turun cerita ini disampaikan sehingga mungkin kita badak kita ya. Nah, cerita ini sebetulnya harus berkaitan dengan apa? Dengan kita beragama sebetulnya. Bagaimana tadi cerita orang yang si istri harus taat dalam sisi apa? Kenapa kok sampai segitunya? Nah, ini kita lihat dulu harus begitu karena apa? Seorang laki-laki itu adalah lagi berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Maka seorang istri juga berjuang dalam artian mendukung itu tuh. Mendukung. Jadi di sini bukan inti ceritanya sebetulnya sih, tapi bagaimana kita menghayati tentang seorang suami yang lagi berjuang gitu. Lagi berjuang untuk mengikrarkan agama Islam, dan seorang istri pun dikatakan berjuang ketika dia terhadap apa suaminya. Nah, gitu. Jadi di situ intinya sih sebetulnya sih. Nah, sehingga apa? Ketika kita istri taat pada istrinya, maka nilainya sama berjuang. Nah, itulah. Sehingga kan apalagi dalam Islam, aturan Islam, seorang istri itu ketika atau perempuan ketika sudah bersuami, tanggung jawab kewajibannya adalah pada suami. Nah, itu nanti berimbas kepada situ juga. Nah, ketika suami tidak ada, istri tidak nurut, kan tegak termasuk tanggung jawab suami. Nah, di sini jadi kaitannya sebetulnya banyak kalau dijelaskan Bunda. Kenapa istri sampai harus taat seperti itu? Itulah tanggung jawab suami masih di situ. Ketika ada persoalan, kita ada masalah, suami yang dilibatkan. Maka kalau suami tidak ada, suami berarti kan suami sudah tanggung jawab, ngomong ke begitu tuh. Ini kamu jangan pergi. Nah, itu berarti suami kalaupun misalkan dikasuskan, bahasa kan kasuskan, suami sudah memberikan tanggung jawabnya. Nah, gitu. Nah, makanya sampai harus selalu taat. Nah, kemudian juga cerita lagi misalkan assalamualaikum. Nah, ini kan semata doa ya. Artinya kita mendoakan itu kan orang lain ya sunnah, tapi kita wajib ketika didoakan, diberikan doa atau didoakan, kita tidak menjawab, maka wajib. Mau kok didoain kok tidak mau menjawab sih? Ah, itu di situ juga bisa. Jadi sebetulnya kalau kita memahami tentang logika gitu, sebetulnya ya semuanya Al-Qur'an itu bisa dilogikakan, kalau cuma hanya keterbatasan IQ kita. Itu coba sekarang katanya dianggap AI bang, coba apa bahasanya, coba-coba tanya ke AI ya, gitu. Tapi kita juga harus jangan kalah dengan AI, kita kan yang menciptakan AI, walaupun kita tidak pelakunya, artinya ada orang mewakili kan dari makhluk yang bernama manusia itu menciptakan AI. Jadi jangan AI-nya juga yang dihebat-hebatkan, orangnya tetap, karena orang diberikan akal oleh Allah dan orang itulah yang menciptakan AI ya, gitu. Jadi jangan salah kaprah, kadang-kadang itu kan jadi kita malah menguntuhankan AI, bukan kita yang sebagai manusia yang diberi akal yang nah, gitu. Nah, ya. Situ nyata. Iya, untuk
1: baik. Terima kasih.
0: Barangkali belum sempurna ya, Pak Is. Bunda.
1: Iya.
0: Waktunya soalnya.
1: Oke, kita ke pada telepon lagi. Assalamualaikum, Era Richard Bon.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Ya.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana, Bu?
5: Masih kemasukan aja untuk RRI.
1: Iya.
5: Sama ya pendengar RRI kan mutiara pagi waktunya kan terbatas itu ya Mas Iskandar ya.
1: Mm-hmm.
5: Jadi saya mau ngasih kemasukan sedikit, tapi mohon maaf kalau para pendengar yang bertanya.
1: Ya.
5: Saya mohon untuk inti yang ditanyakan aja, jangan banyak uriannya. Nanti kan ada Pak Kiai yang jawab, jadi kan yang menanti mau bertanya, jadi nggak kebagian waktu. Ya, mungkin bisa di bisa dimaksudkan dengan Mas Iskandar bisa apa ya dipahami gitu ya Mas Iskandar, yeah. Pertanyaan saya gitu ya,
1: yeah.
5: Bukan pertanyaan, kemasukan saya. Jadi
1: yeah.
5: Waktunya kan terbatas, cuman mau nunggu mau bertanya waktunya udah habis gitu.
1: Yeah.
5: Mohon maaf sekali Mas Iskandar, para pendengar yang suka bertanya
1: yeah.
5: pada Kiai.
1: Dari Ibu siapa Bu?
5: Kurian bertanya gitu.
1: Terima mohon kasih. Maaf dari Ibu siapa Bu?
5: Matur nuwun Pak Mas Iskandar dan Pak Yai.
0: Mangga ya, Ibu.
5: Waktunya juga mungkin.
0: Dari mana dia Bu katanya Bu?
1: Ibu, dari Ibu siapa di mana?
5: Saya dari Bumi Ayu.
1: Ibu Amina.
5: Iya. Yeah.
1: Di Bumi Ayu. Ada yang ingin ditanyakan juga Bu?
5: Oh, pertanyaan
1: untuk hari ini.
5: Apa pertanyaan saya pending dulu lah karena nanti tadi udah nunggu terlalu lama.
1: Oh terima gitu. Baik, terima kasih Ibu Aminah di Bumi Ayu.
0: Bumi Ayu.
1: Oke, kita ke berikan kesempatan juga kepada pendengar yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ini ada Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, Ustadz. Pertanyaannya, banyak konten digital yang memicu sentimen agama demi konten atau view. Bagaimana cara kita sebagai Muslim tetap menjaga prinsip toleransi tanpa mengorbankan akidah kita sendiri?
0: Ya,
1: silakan.
0: Terima kasih, Mas. Apa? Tadi Magelang,
1: Mas Teo.
0: Teo, ya. Ya, ya, digital atau media sosial yang kita nikmati, kita rasakan, kita punya dan kita itu adalah milik bersama soal atau punya umum lah atau fasilitas umum bisa dikatakan gitu, katakan lebih mudah ya Pak. Artinya ya biar mereka juga bisa berkonten dengan sebebas-bebas. Tetapi makanya itu kita sebagai umat Islam juga diberikan kesempatan. Jangan lupa, jangan sampai saya sering mengatakan jangan kita kebakaran jenggot karena kita nggak punya jenggot tuh. Artinya apa? Kita ayo bareng-bareng semangat isi dengan ada mas itu untuk apa? Secara tidak langsung mengkanter,
1: yeah.
0: Untuk bisa memangkas, meminimalisir adanya konten-konten yang demikian. Biar karena apa, kita tidak otoritas, nggak bisa mencegah itu. Kalau kitanya punya alat sendiri kan bisa pilih-pilih tuh ya, apalagi algoritma kan tergantung kita yang melihatnya. Melihatnya kita sering itu algoritma memberikan peluang kepada kita lebih luas lagi, maka kita itu berkonten, ayo berlomba-lomba lah konten dengan sebaik-baik konten itu, sehingga apa, meminimalisir dari konten-konten yang tidak benar, tidak baik, tidak pantas untuk negara kita, bangsa kita. Nah itu jangan sampai kita orientasi kita pengen monetisasi dapat dolar, jangan dulu. Kita ayo, nah, nanti insya Allah kalau kita kontennya bagus pasti itu, karena di situ insya Allah masih adil algoritma melihat kita, mudah-mudahan aja seperti itu, sehingga apa yang konten tidak baik yang kalau algoritma mengelatnya anunya apa viralnya apanya, nah kita juga harus bagaimana berlomba-lomba untuk viral tapi tidak untuk konten belaka untuk kita mendapatkan monetisasi, yeah. Tapi ciptakan konten-konten yang berbobot lah, kemudian yeah, juga bernilai etika yang bagus itu insya Allah.
1: Ya baik, Ustadz, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan untuk kita semuanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu moderasi beragama dan etika komunikasi digital. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Pak Is. Jadi kita sebetulnya umat Islam, kalau kita betul-betul melakukan dan memperdalam ilmu agama ya secara maksimal, baik dari Al-Quran, hadis dan pendapat-pendapat para ulama dengan sebaik-baiknya kita laksanakan, insya Allah moderasi beragama itu akan muncul secara tidak langsung pada diri kita, sikap moderasi beragama itu saling menghormati, saling toleransi, saling itu pasti muncul bagi orang yang taat betul kepada agamanya dan dia tahu betul mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus kita ikuti, itu harus kita bisa memfilter itu, sehingga begitu. Kenapa? Dengan agama yang betul-betul pedoman. Tetapi jangan sampai, makanya jangan sampai kita agamanya Islam, agamanya kita, tapi akhirnya apa? dianggap kita karena tidak tahu mengerti aturan dan pedoman syariat kita, akhirnya kita dianggap tidak toleransi, tidak bermoderasi. Wah ini. Kemudian juga apalagi ini, sikap kita juga dalam berkomunikasi yang lebih luas lagi. Kita pun juga dengan banyak pengalaman mengatakan, kita harus selalu itu jaga. Ya, bagaimana ajaran Islam juga kan apa? Kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa kasur apa? Fal yaqul khairan aw liyasmut. Berbuat baiklah, berkata baik. Ya, atau kita tidak bisa diam. Nah, itu. Maka dari itu kita bisa insyaallah dengan kita taat, kemudian kita tahu dan memperdalam ajaran Islam, insyaallah ajaran Islam akan membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bisa bertoleransi dan bisa bersikap terhadap komunikasi dengan sebaik-baiknya. Ya, itu saja mungkin Pak Is. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengetahuan yang penting kita implementasikan sehingga kita bisa menjadi manusia yang bisa moderasi dengan baik dan bisa bersikap, bertindak, berkomunikasi apalagi digital dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ustaz sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon untuk hari Selasa ini. Sebelum kita akhiri, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ada Ibu Indra, ada Pak Sumadi, ada Pak Sumadi yang lagi masak empal gentong katanya, Ustaz. Kemudian juga ada Ibu Utiati juga, terima kasih ya. Sudah Bapak Haji Sujas juga yang sekarang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih. Dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan ya Ustadz ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Dengan cuaca yang seperti ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih juga pendengar RRI Cirebon yang sudah menyimak Mutiara Pagi, dan juga ada beberapa masukan juga yang sudah kami terima. Terima kasih. Sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan. Ustaz, terima kasih. Ya,
0: terima kasih Pak. Saya sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak.
1: Baik, sampai di sini pendengar Mutiara Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Baik pendengar, kini saatnya kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung, MPG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua, dan saya juga tadi ke kelas melihat anak-anak semangat menikmati menu yang disediakan. Insya Allah juga menu yang sehat dan sesuai arahan Pak Presiden. Dulu menugaskan saya untuk mengecek kesesuaian menu yang dihidangkan dengan standar. Alhamdulillah.
2: Karena kan kita kan kalau di Cirebon kan beragam suku. Nah, ini juga kan ada sejarahnya kita. Kampung Pecenan ini menjadikan kekuatan dan daya tarik Kota Cirebon tentu. Ya ini kan satu identitas bahwa di Kota Cirebon masih ada suku yang bergabung dan memang sudah bersama.
0: Sari Berita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kunjungi Cirebon. Peresmian Gapura Pecinan memperkuat identitas keberagamaan budaya di Cirebon. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pastikan menu MBG di SDN Kedawung, maksud kami SDN 1 Kedung Jaya, sesuai standar.
1: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung, MPG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin 28 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program sekaligus memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti mengatakan pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berjalan lancar. Program tersebut telah berlangsung selama sekitar 2 tahun dan mendapat pemantauan langsung dalam kunjungan kerja menteri.
1: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung, MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua, dan saya juga tadi ke kelas melihat anak-anak semangat menikmati menu yang disediakan. Insya Allah juga menu yang sehat dan sesuai arahan Pak Presiden. Dulu menugaskan saya untuk mengecek kesesuaian menu yang dihidangkan dengan standar. Alhamdulillah tadi yang saya lihat juga menunya sesuai dengan standar. Ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbonya, dan semua saya lihat juga tadi di kelas anak-anak menikmati dengan sangat gembira.
3: Abdul Muti menyebut menu yang disajikan telah memenuhi standar dengan mencakup sejumlah unsur gizi yang dibutuhkan siswa. Menu tersebut terdiri atas sayuran, sumber protein, serta karbohidrat untuk mendukung kebutuhan gizi siswa selama kegiatan belajar. Rena Safira melaporkan.
0: Kebakaran lahan terbuka yang dipenuhi rumput ilalang kering kembali terjadi di wilayah Indramayu. Peristiwa tersebut melanda lahan milik Muhammad Okfanudi di Jalan Raya Losarang Indramayu kemarin. Laporan tertulis petugas Damkar Pos Unit 3 Jati Barang menyebutkan informasi awal diterima dari karyawan PT BWI Resenter Losarang. Usai menerima laporan, regu petugas piket segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan tindakan pemadaman serta pendinginan pada titik api. Langkah ini dilakukan di antara tumpukan ilalang agar api tidak kembali menyala maupun merembet ke area sekitarnya. Proses pemadaman melibatkan satu unit armada pemadam kebakaran yang diperkuat oleh 5 personil damkar. Upaya penanganan tersebut juga dibantu oleh karyawan PT BWI Resenter, Satpol PP Losarang, dan warga. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kebakaran di lahan terbuka tersebut. Seluruh area lahan yang terbakar berhasil dipadamkan dan situasi dapat dikendalikan. Peresmian Gapura Pecinan dalam Festival Kue Bulan 2026 perkuat identitas keberagaman budaya warga Cirebon.
2: Kalau di Cirebon kan beragam-agam. beragam suku. Ini juga kan ada sejarahnya kita. Kampung Pecenan ini menjadikan kekuatan dan daya tarik Kota Cirebon tentu. Di kedepannya ini saya berharap semuanya ya.
4: Pemerintah Kota Cirebon meresmikan Gapura Pecenan di Jalan Winaon Kota Cirebon pada Sabtu 26 September 2026. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan Festival Kue Bulan 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat keberagaman dan daya tarik budaya Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, Gapura Pecenan menjadi salah satu identitas yang menunjukkan keberagaman suku dan budaya di Kota Cirebon. Kawasan Pecenan juga memiliki nilai sejarah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dan kunjungan masyarakat.
2: Karena kan kita kan kalau di Cirebon kan beragam suku. Ini juga kan ada sejarahnya kita. Kampung Pecenan ini menjadikan kekuatan dan daya tarik Kota Cirebon tentu. Ya ini kan satu identitas bahwa di Kota Cirebon masih ada suku yang bergabung dan memang sudah bersama. Jadi kedepannya ini saya berharap semuanya ya, semua umat beragama, semua suku, semuanya jadi satu di Kota Cirebon.
4: Ketua Panitia Kenduri Festival Kue Bulan 2026, Budiman Tanah Jaya mengatakan, festival dikemas dengan konsep kenduri, agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan menikmati kegiatan bersama. Festival juga melibatkan pelaku UMKM dan menyediakan berbagai hidangan dan produk bagi masyarakat.
5: Karena dalam tradisi Tionghoa, dalam menyambut pertengahan musim gugur, biasa orang-orang Tionghoa itu punya tradisi mudik, seperti kalau lebaran. Jadi pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, makan malam bersama, makan kue bulan. Nah, kue bulan itu bentuknya bundar seperti ini. Ya. Nah, jadi maknanya apa? Ini satu keutuhan, kebersamaan. Nah, biasanya kue bulan ini akan dipotong sesuai dengan jumlah keluarga yang ada di meja makan. Jadi semua sama-sama menikmati. Dan isinya manis, kenapa? Karena ingin mendapatkan kehidupan yang manis. Nah, jadi maknanya kue bulan ini adalah kita kebersamaan. Makanya kita adakan di sangat terbuka, supaya semua elemen orang Cirebon bisa hadir di sini, menikmati sama-sama. Sebagai juga konsep Cirebon kan, bahwa Cirebon ini adalah caruban, campuran, melting pot. Nah, ini yang kita mau bawa, dan kita juga mau menunjukkan bahwa budaya Tionghoa itu sangat dekat dengan budaya Cirebon. Makanya kita adakan di sini bersama dengan keraton Kanoman juga.
4: Festival Kue Bulan berkaitan dengan tradisi masyarakat Tionghoa dalam menyambut pertengahan musim gugur yang menjadi momentum berkumpul bersama keluarga. Festival Kue Bulan 2026 di Kota Cirebon digelar selama 3 hari, yakni pada 25 September hingga 27 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 50 tenan sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan budaya Tionghoa sekaligus memperkuat keberagaman budaya di Kota Cirebon.
0: Kabar dugaan keracunan makanan sempat beredar setelah belasan santri sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan dilarikan ke RSUD Linggarjati. Namun hasil pemeriksaan medis membantah dugaan tersebut karena 15 santri yang datang hampir bersamaan ternyata mengalami demam disertai batuk dan pilek. Direktur RSUD Linggarjati, Dr. Eva menegaskan, para santri tidak menunjukkan gejala yang mengarah keracunan makanan, namun terserang demam disertai batuk dan pilek dalam waktu yang hampir bersamaan. Kedatangan belasan santri dalam waktu hampir bersamaan membuat pelayanan di IGD rumah sakit cukup padat. Kondisi tersebut kemudian memicu kekhawatiran dan memunculkan informasi mengenai dugaan keracunan massal di masyarakat. Setelah menjalani pemeriksaan dan mendapat penanganan medis, kondisi para santri berangsur membaik. Seluruh pasien dinyatakan dalam kondisi stabil dan diperbolehkan kembali ke pondok pesantren. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Indramayu Kyai Haji Ahmad Syairodji Bilal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Indramayu atas langkah cepat dan pendekatan dialogis dilakukan kepolisian dalam menangani insiden di Kecamatan Sindang. Menurut Kiai Haji Ahmad, Kapolres Indramayu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Keterlibatan ini mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga ulama setempat. Pendekatan dialogis dinilai penting untuk meredam ketegangan di tengah warga. Selain itu, komunikasi antar kelompok masyarakat dibangun agar persoalan tidak berkembang lebih luas. Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan yakni mempertemukan unsur masyarakat Madura dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai situasi yang terjadi. Pertemuan turut melibatkan unsur Ikatan Keluarga Madura IKAMA dari tingkat pusat Indramayu dan Jabar. Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar di Pondok Pesantren Al-Mukminin. Dalam forum tersebut, Kapolres Indramayu menyampaikan penjelasan mengenai situasi dan rangkaian peristiwa yang terjadi. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memperoleh informasi secara utuh serta tidak mudah terpengaruh informasi hoax. Kesadaran masyarakat Cirebon dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan.
6: Masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan, kayak gitu.
3: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Cirebon masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah yang menumpuk di sejumlah lingkungan. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan budaya mencintai lingkungan belum sepenuhnya terbentuk. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan perlu dilakukan bersama, termasuk dengan melibatkan generasi muda.
6: Kalau kesadaran itu kan nggak bisa diukur ya, jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
3: Nur Alfat menambahkan sampah yang masih ditemukan menumpuk di jalan menjadi salah satu gambaran kondisi kesadaran masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya perlu terus dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga dinilai memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, kepedulian tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memilah sampah. Rena Safira melaporkan.
0: Ratusan anggota keluarga besar UMC berkumpul mengikuti Jalan Sehat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Milad ke-26 UMC. Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama, kemudian Jalan Sehat yang juga dikemas sebagai momentum membangun interaksi, menjaga kebugaran, serta memperkuat kebersamaan antar unsur di lingkungan kampus. Rektor UMC, Arif Nuruddin, mengatakan kegiatan tersebut mengusung semangat jalan sehat berbudaya, unggul, dan islami. Tema itu menjadi bagian dari upaya UMC menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental seluruh civitas akademika. Menurutnya, kampus membutuhkan ekosistem yang mampu mendukung produktivitas sekaligus keseimbangan kehidupan civitas akademika. Kesehatan fisik, kesehatan mental, relasi sosial, dan suasana kerja yang positif menjadi unsur penting dalam mendukung kemajuan institusi. Jalan Sehat Milad ke-26 UMC pun menjadi lebih dari sekedar agenda seremonial, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan. Memasuki usia ke-26, UMC terus mendorong budaya kampus yang sehat, unggul, berbudaya, dan berlandaskan nilai-nilai islami sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pelayanan kepada masyarakat. Pengurus Gekraf Kota Cirebon resmi dilantik dan siap mengembangkan ekonomi kreatif.
7: Dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
4: Pengurus GKRAP Kota Cirebon periode 2026-2029 resmi dilantik untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Pelantikan berlangsung di Sinota Balong, Taman Belajar Cikalong, Sabtu 26 September 2026. Pelantikan DPC GKRAP Kota Cirebon mengusung tema Caruban Nagari, Merajut Warisan, Menggerakkan Kreasi, Menyongsong Indonesia Emas. Organisasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan kekayaan budaya Cirebon dengan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ketua DPC GKRAP Kota Cirebon, Syafrul Bakti, menyebut bahwa kepengurusan baru menjadi awal untuk menghidupkan warisan budaya melalui karya kreatif. Potensi keraton, tradisi, seni batik, kuliner, sejarah, serta berbagai karya lokal dinilai dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif.
7: Cirebon sebagai ruang bertemunya budaya, gagasan, dan kreativitas. Kita memiliki warisan yang begitu kaya, keraton, tradisi, seni, batik, kuliner, sejarah, hingga berbagai karya dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun warisan tidak cukup hanya kita simpan dan kita kenang. Warisan harus kita hidupkan, dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
4: Sementara itu, Ketua DPW GKRAP Jawa Barat, M. Afif Firmansyah, menilai bahwa GKRAP dapat menjadi wadah silaturahmi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan. Jejaring tersebut diharapkan berkembang menjadi kolaborasi konkret yang membuka peluang transaksi ekonomi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.
8: Nah, harapan kita dari silaturahmi ini bagaimana menjadikan setelah ketemu silaturahmi, menjadikan itu bisa berkolaborasi antara pengurus, antara para stakeholder, gitu. Bagaimana mungkin dari 100 orang yang kenal di organisasi, kita bisa kolaborasi mungkin dengan 5-10 orang juga, itu sudah sangat luar biasa, gitu.
4: Ya, mengatakan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mengangkat warisan budaya Cirebon sebagai sumber nilai ekonomi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Rencana tawuran antar kelompok pemuda di Jalan Suha, Kabupaten Majalengka gagal setelah polisi bergerak cepat mendatangi lokasi. Bahkan seorang remaja berinisial DAS, 18 tahun, diamankan bersama sebilah samurai. Aksi tersebut berhasil digagalkan usai polisi menerima laporan masyarakat mengenai sekelompok pemuda yang terlibat perkelahian. Petugas langsung menuju lokasi dan saat melakukan pemeriksaan menemukan sajam jenis samurai. Akhirnya petugas mengamankan DAS beserta sajam dan satu sepeda motor beserta STNK. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman melalui Kapolsek Majalengka Kota Ibtu Piki Krismanto membenarkan penindakan tersebut. Ia menegaskan tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolsek Majalengka Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Kami sampaikan berita olahraga. KONI Kota Cirebon berharap Pemkot Cirebon profesional dalam memberikan perhatian kepada atlet termasuk bonus prestasi bagi peraih juara Porprov Jabar 2026.
9: Mudah-mudahan para atlet ini juga berharap ya sekaligus pembinaan dan juga penghargaan supaya bonus.
10: Insan olahraga di Kota Cirebon, terutama para atlet-atlet kebanggaan yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat pada November 2026 mendatang di wilayah Bogor, Bekasi, dan Depok harus bisa diperhatikan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah Kota Cirebon. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum KONI Kota Cirebon M. Handarujati Kalamullah kepada RRI di sela aktivitasnya kemarin. Menurutnya, perhatian maksimal tersebut yang paling utama adalah pemberian bonus prestasi usai atlet berlaga di ajang Porprov Jabar dan meraih gelar juara, baik itu memboyong medali emas, perak maupun perunggu.
9: Mudah-mudahan para atlet ini juga berharap ya sekaligus pembinaan dan juga penghargaan, supaya bonus kemudian juga mereka juga bisa difasilitasi untuk pekerjaan-pekerjaan ke depan.
10: Lebih lanjut, Andrew Sapan Akrab, Ketua Umum KONI Kota Cirebon, berharap selain Pemkot Cirebon serius memberikan perhatian kepada para atlet, pelatih dan lainnya, yang terpenting adalah sang atlet harus bisa membuktikan menjadi juara di ajang Porprov Jawa Barat pada bulan November tahun 2026 nanti. Aji Satria melaporkan.
0: Sebanyak 128 peserta yang tergabung dalam 64 tim dari berbagai desa dan kecamatan di Kuningan ikut ambil bagian dalam Open Turnamen

0: turnamen nasional menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga domino di daerah. Menurutnya penyelenggaraan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk semakin memperkenalkan olahraga domino dan mendorong pembinaan atlet-atlet domino di Kuningan. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat bergabung ya. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 29 September 2026 hingga pukul 10 nanti. Dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon dan selamat mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Selamat beraktivitas untuk Anda yang hari ini sudah mulai beraktivitas. Sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kini saatnya kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.